itu. Maka selama penatih aku nya dah daripada kita, kita mesti mendapat dalam YouTube. Aku dah time mic ke kita lima itik ke cerita. Lima itik ke kisah aku dah digemporo nyadi ke pemerintah kita ke minggu tu. Bah udah sedia kita, nanti kita udah sedia rame kita iman sang lagi. Laman berita kita keterubah ke sekali itu. Laman berita kita keterubah tu dikirim ke siku kaban aku ianya tuai rumah hari sebawah tuai rumah Luang Jambi. Terima kasih ngagi nuan tuai rumah. Jadi laman berita tu beketau cerita ya. Kena ikut kanusi laman berita atau peninga. Ngendang orang kengiga kerja. Mayuah kita yang tadi kelebih lagi balan nembiak ku dah baduk sekolah, udah nerima setepikir, udah bias pun 5 pun 6 kini ngiga kerja. Bayak kena kerja tetap tahu ke kerja nyambil seraya nganti ke boleh offer bak palan pelajar tinggi nah ya. Hanya ni kita ngenang nasib siku-siku ngigak kerja lelaki di menua China tu arindo ke dokumen Zijiang di China peningal. Nah aku buat aku kena ketawa. Nada enal ke aku buat orang ngain rima ya bekerja bak siti-siti company bak siti-siti kedai dengar kita ketegal mua yang nyat peningal 10 kali interview 10-10 orang ke interviewnya tadi nolak ya ngan rima ya. Di rijiak mempunyai kujakuk kita ya. Baka kayu rijiak deh. Hanya amai atau lelaki itu. Nama aku buah lelaki itu bernama Zhang ya. Ianya tadi belalang hari menua ya di Hinan, di menua China dia, dia di Zijiang dia. Ngau belakaban mayu apa belakaban ya. Ungal lama naga kita itu dah di menua itu. Uji kita ke negeri kan ngigak kerja. Pasai gaji dia pama mai bisi kena kita ngagak rumah beli barang ba rumah ba menua kita di tetap pedih mai ke dia di tu. Ko belakaban ni pedinga. Jadi Zhang tu setuju aku ni teh aja nade masalah ke tu. On aja ke tu. Anurun mesti dak mansang ngagai menua di Zijiang dan ngigak kerja. Nah segi bakal drama ke selalu daripada didinga kita tadi. Turun kerja, pindai bersampai kia, ngarap kenua mujo mejang, boleh kerja ada din. Anak-anak ingat ke kenua apa ada di tu, di menua di tu, ngirun duit belanja. Kena beli kopi gula, pama mejang. Kuinai apa ni ngak? Kira kengiring pejalai Zhangnya nuju ngagai kandang negeri ke benar besar enak pengharap pindai ia boleh kerja ada dia nurun sirah sekaban datai ada dia peningan interview bala kaban udah boleh kerja tang Zhang tu tadi kediri re yang bersebelah jalai dia duit kenyudah bias kasih aga tu dah kayaknya main wah kayaknya orang ke segi pemisai inya ada benua dia senak agaknya ada benua dia. Udahnya tadi nyu mimit semimit mimit duitnya tadi nyu rawat ya po 10 kali udah interview 10 kali ke dirija nama masalah tu jadi nya mentadi peninga ya ketegal gamal nya tadi jadi bisi siti kes ke dutusi kabane kabane ke sino main medak ya nya tadi nyu dia bersebelah di si jalan ada rumah sewa makai nantu buliah ke tu dah nya tadi dia makai dia ndak gayanya lebuah kedah tanya bala pemberitanya ya medak. Okey nama aku tu tak diterima orang bekerja. Datai ku bandua siti dia ada orang ketawa ke ku medah ke gamal ku tu jai. Kau ya. Bekeni penyaik gamal Zhang tu. Jadi gamal lah peringat nyelai. Aku dah medah gambar tu. Bedah aku macam leman berita ya. Aku medah gambar aku sigi nemu. Muah ya tu tadi segi 4 peningan mau kita muka kutaknya. Maka kutak kasut kena beri tu berdirinya. Bekinya gamal ya. Nyuka bakal gamal kutak kasut. Bersegi gamal. Kaya seminak berdengerinya. Bak menua sedar ada denzang tu dekangau kurangnya tadi. Maka muah kerak. Laban muah ke bersegi. Maka muah kerak. Bulu bansu. Maka bulu bansu kerak. Nyak kengujuang yang tadi. Dekumai orang kerak. Tu dah tuai peningan. Ini nak. Lebuah ke de interview para pengermai berita. Ya ke nemu kisah sino ya tu tadi. Dia denzang tu. Maya ke megai mikrofon. Nyuk kita getar peningan. Nyelembut tulang nyukurus teratuai jarang makai laman nama ku buah duit ke de bekal hari menua yang tadi nyu dah habis de kena beli ke pemakai de kena ingat kerjaan tibiu kia tibiu kita tambang teksi lagi tambang bas
nyun ada utai game tu dah tuai. Jadi yang madah tadi minta tolong meh siapa-siapa ke sanggup ngambil ku kerja. Nak kisah ku gaji, janji bisi kerja. Kasih apa indah ikut menua dengan harap kaku gawak. Ketegah agama jahit, bakal ku tak kasih wat. Laman berita kita terubah dikirim ke tuai rumah Luang Jambi di sebawah dia. Terima kasih tuai rumah. Kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali itu. Bado genang ya. Kita ingin nang orang tip pedias dekat Birak. Di menua England dan peningal. Bisi siko lelaki itu. Nyadi pintar, nyadi pandai, nyadi landia. Udah bekal keluput ketegak pedias dekat Birak. Tentu kita pedias tengok aku. Bedau karik-karik laman berita. Udah nusi ke pemanggar. Kau kita nak dengar kita cerita tu. Nyak muta kenyadi bersikut lelaki bernama Tommy Hughes. Kalau ya nyak tadi peningau dah kena strok. Kena strok lebuah kebetaran Birak dalam jamban. Ah, kisah ya nyak puan ya tadi. Ya pedih sama ya paginya. Muat-muat perut ya. Nak lemak kapan suat? Nak kapan suat? Nak kau ngujuang kenyak tadi. Lama dalam jamban bininya tu sati nama pengawal laki kutu. Lama mendalam jamban dia dia. Ketua-ketua pintu agungnya tadi narai ke nyawan apa. Badi terluput. Derumpang bini pintu peningah. Pedainya tadinya meluat lekat mata. Ketika ke kena strok. Ah, angin ahmar ke? Okey, angin tikus saya punya ke family. Angin ahmar ke? Kena strok. Alu dah baik ke hospital ke peningau. Lebuah dutua ngeciak, ngak dutua madah ngege bini ya. Nasib ya ada taban ketemu ke hospital gitu. Laban ti mimet dak ge tadi tu. Sah ku ka madah ku dutur, nama pun kena strok. Ku bini nanya ke dutur. Ya tu, Birak sendat ya tu. Engkanya nan tu leh Birak ngujuang benar ya beteran. Maya ya beteran yang tadi. Darah hanya niki. Kau dutua, bila darah niki ternyata ngujuang kena stroke. Aau pia, kau bini ya. Uleh gerai dia tu, uleh tamannya lubah-lubah meh. Kau dutua apa ni ngau? 10 hari ya luput. Ha, ditidurkan, ditinduk ke orang ya tadi. Udah bekau ke Birak sendat. Kau ngujuang kayak kena stroke. Anak saya sebarang, aw, Birak sendat. Nanti dengan saya ke sendat Birak, anak-anak naban diri ke hospital. Tahu ke ngagih klinik. Nah lah kena stroke. Tundik-tundik ke, aw. Ah, nama dia, sudah bekau 10 hari. Nama teh jihnya dia. Maya akan celak ke mata tadi. Dia ada nyo gini-gini yang lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nya yang madah nama, tak ada pedak ku tutup nyelai. Kau yang madah ke bini ya. Nama hotel pedak dia deh. Kok bini bisik terpeti atau pedak dia. Nak lain bakal bisik numbur. Bisik tertulis-tulis. Tak ada pedak ke tu. Nyanyin gama burung ke ingat bapun kayu nyanyo. Bisik hotel tulis-tulis bisik numbur. Aku yang mana gama hotel kala-kala badi aku. Ya mana ke bini ya. Oh nuan tu ngigau nuan tu. Kok bini ya. Pulai ke rumah. Ya lalu ngelukis. Lalu ngalau. Tak mayu-mayu macam hotel deh. Kalau habis dinding. Peti ISD, cuntiang ya deh, deh okay cuntiang apa nya? Tak sigi deh gagak, mana deh cat, mana mana bisik gambar-gambar utai deh gagak ya. Nyolan dia yang derong, lama tu dini landia nak dedero yang mana utai deh gagak. Kau ngujung bini tadi nanturin tu, nama ulah deh tu tanya lagi. Orang bukai kerja, deh tak gila cuntiang utai bukan miak kau bini. Nengah deh nengah jauh utai temu utai deh kerindu ko. Kau lelaki bernama Tommy Hughes tu, nak tan bukulai ngoyah bini pun meninggal ke ya. Tang lelaki bernama Tommy tu nak dia rawat dia. Ayah ni kudik meh. Dia ingat bunga dengan aku. Tak ke aku. Aku kan ngelukis saja. Gagak gambar mana. Tak maka cecunti yang tak mana-mana. Tak ada gagak ya. The color yang mana-mana. Ha. Jadi itu ngujung ke bala dutur. Lalu mansiak ya nama ke buah ya tu berketuk. Ha? Lebuah ya ke berpersa baru. Jadi sidak tertemu ke bisi utai dalam muntah. Dia kira munyi jakuk tundik kita. Ya. Bisi suat mimit utai dalam nyin. Wayang ke bisi putus tau kangus. Aku ngujuang ke untak landia nero yang tadi. Nyupan suat. Ha, ke ngujuang ke lelaki itu tadi. Lalu muka galeri. Galeri itu tadi muka tempat. No mandang ke utai ke de draw. Utai ke de lukis. Utai ke de color. Mayu hame barang de beli orang gambar-gambar ke de. Cat yang mana-mana hanya tadi mana tak ada gagak ya kau berbola kau ngujuang kayak tadi lalu berduit ya hari yang tadi peringat jadi lelaki itu nadai dalam tahun 2012 subak udah bekau ya kau ngidap sakit riman nyak tadi kisah penghidup lelaki ketegal ke Birak sendat kena strok kau ngujuang ke lebuah ya ke angkat hari tinduak 10 hari ya ke ditinduak korang ya lalu landia ngelukis utai ngala utai nyak mentari kenyadi peningat terima kasih ngagai unggal bel IL hari 100
tua ku dah ngirum ke leman berita kita ke sekali tu. Bisi Siti gi dikirum ke. Cerita dari benua Jerman. Duduk jenuh kita aku nusi ke kita. Cerita dari benua Jerman tu, dari Munich Jerman. Ngenang senentang jalai jam, jalai sekut. Dini di tu di Sarawak di tu anang ngumai nak yang kuang. Aku di Miri jam, di Bentulu jam, di Selangau jam, mimit. Di Sibu jam, mayuah. Di Semanggang, dia di Serikai, di Bentangur. Di datai kita di Kucing, datai di Lunduk. Nadai nak jam. Menua kita sebut aja taman dini. Samarinda, taman Belian. Belian stabil, guna stabil. Semua dia tu. Nang sigi jam megang. Jadi mayuh macara kita dekat ngeliah ke daerah area jam ni pihak. Kita yang terbisiknya ngai mai kereta, ngai ke sangkut dalam jam. Ngenam tu sikal. Nanti ke semak tadi, ngenam sikal. Nanti semak mamai berjalan kaki. Jadi nama kita ada kerja sikut lelaki di benua Jerman dan lebuah sidaknya tadi kena jam. Lelaki tu bernama Benjamin. Bakal orang bukai menyanduran bekerja peningah ya. Ayah bisik kereta. Tang ke Tegal dua reka diau yang tadi kelalu jam bulan Siti majak nambah kereta. Bulan Siti bekerja masuk bulan Siti. Nyo nak boleh main kereta lagi. Nak boleh tau. Nyamai kau kena bas kau ya. Nama di depan bas. Mai Benjamin nurun lagi dua ke bekerja. Dua bekerja 2 kilometer dari rumah. Tangnya amat tadi ke Tegal jalan kelalu sekut. Jam punya kau kitanya. Kau ngujung ke yang tadi ah. Ada pakai yang ajak kereta ya nurun yang nak bas peningan ada ke lama ya nurun kerja yang nak bas kau ngujuang ke semua orang sama bekaya berkena ke bas kau ngujuang ke basnya pun kena jam nyu sekuat kadang boleh kadang tak ya depan bas lah ben orang nyu sekuat sama bertepan ke bas jadi berundiang tu dah ya yang tadi apa berkeni metuk kau ya ngena kereta nak uliah ngena bas ke nak uliah ke nyu mayuah ke orang berundiang yang peningan nyamai kau kena bersikal. Dia beli bersikal, alung ngenak bersikal meh nurun kerjanya main meh ya. Tang nak lama genya tadi 2-3 bulan ya ke ngenak bersikal. Pedaknya berkedua-dua segorang hari belakang. Nitiah ke yang ngenak bersikal. Nyo jem baru gak jalai. Akai pedih nanti Benjamin. Tu sanal ke ya duap tu berketuk ku ya. Berkeni macara tu. Jadi mayanya peningai ya duduk batisi sungai. Duduk batisi sungai. Jadi sungai kedua ya duduk tu ya. Bernama Sungai Isar di Munich. Dedian ya duduk badia saya ke beberati kota jam kini makutuk kat nurun kerja ngenak kereta kediri nak uliah ngenak bas tu saya ngenak sikal pun orang maiwa berkini kap jalan kaki pemadiri gitu nyumpa peluan rusan datai dupis kuya apa ni nga seraya ke berjakuk seraya meda air sungainya air sungai yang tadi rarat hari ulunya rarat kili betul-betul nuju ngagai upis sekian berpikir apa ni nga lebuah ke meda bala serati bala itiat menum main dia apa nyamai aku tak nyemerai kau rundi yang ada dia nyamai aku tak nyemerai ni kuya amai-amai dia beli ya baju kena orang nyemerai peninga de beria siti bag getah yang tadi gari kasut semua stokin utai kena-kena gawa disimpan dalam bagnya lalu duluang mana-mana de baik ya nyemerai peninga nasi nak tamai biaknya nasi kena orang berikan de kena orang tamak ngagi ai biak ke de beria yang tadi ada kena air baju terjun ke sungai yang sungai Isar yang tadi nak nyemerai tadi punya kokor pun tadi nak nyemerai ingin beranyut ya kilik lalu datai bapengkalan nak jauh hari upis datai dedian ya nikai lalu bertukar gari datai dupi apunya main agak berketuk ku, ya. 20 minit aja hari rumah hanya peningah tanya mata tadi bakal cerita ke tadi 2-3 bulan udahnya semua orang ngau beranyut kegujuan ke sungai Isarnya tadi ya ke abad Munichnya nyo penuh lah orang nyo jam jalai jam sungai pun jam laban orang medak yang beranyut semua beranyut ngoyak macam-macam tekenya di nada cara langit ngajak makagi kusuang berkenina ilah ngika cerita ya nya mencerita kedua ke dikirim ke BLEL dari 100 terima kasih puas-puas kita ketawa uji kita berperindang dulu uji kita ngetuh nak lemah au. Udah lagu telgi bisik duit ilman berita nanti kita temu baru kita udah tahu au.

Mansang lagi round kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nampuang leman berita cerita kita ke sekali tu. Kita mansang lagi leman berita kenyadi di Jakarta, Indonesia. Nak panjai cerita tu, nyak ke buah aku, ngarap ke kita, mendiang ke mamai. Okey, ni aja pendiang ke kita mamai. Jadi lelaki itu banget tu sehati. Ha? Yang tadi nama ke buah Nunu pias sendora gawak ketegak nak oleh nikik pangkat atau sikit carut ke pampai sitik tu nyadi di menua Jakarta, Indonesia din. Agensi berita detik di menua Indonesia madah ke lelaki tu nama pandai ya tadi As. Ia berumur 43 tahun. Nunu upis ya, ianya upis perkara pengangkut wilayah Bangka Belitung di Jakarta, Indonesia din. Udah bekau peminta ya. Ia minta dari nikik pangkat ngagai bos ngagai ketua nya tadi ketegal lama udah kawak. Ia minta nikik pangkat nare jauh hari 3B ngagai 3C kan yang nikik kelas nya reti ya. Dipinta ya kenyatang nak de kebenar ke pegawai ya. Selamat pagi tuan. Nyadi aku tu lebih dah 10 tahun kawak di tu tuan. Minta kasih ke kita metuan aku tu. Nanti uliah meri aku tu niki pangkat mimit metuan pamam. Kena nambah ke gaji. Kuya mandah ngagai bos itu terngagai ketua itu. Ah berketuk ayak. Kai ngai menar ke nuantang. Ukai nuan aja ke kak minta pangkat. Orang bukai mayuah bandua di tu. Kelebih 10 tahun gawak. Bisiknya 15 tahun. Bedau mula niki pangkat. Nang ngagai nuan tu baru 10 tahun gawak di tu. Nanti bisa jadi kila ilah gau. Kok ketua itu peningah pu pedih mati ya. Nada itu nak muda muda hati peningah. Kengujuang ke tadi orang bukai udah pulai. Tinggal dia aja ada upis dia bandua residak ke gawak tu tadi. Ya ada peda orang dalam CCTV kinding kinding ngesan gilin minyak gilin binjirnya tadi. Lalu diimbu imbur unsai ya. Upis ke nur ketua nya tadi gawak upis bilik upis bosnya tadi. Lalu tunung kenapa? Pukul 6 lemai yang tadi hari ke samanya. Ah, udah bekau tu tuno ya. Ya nak lari ambil ya, gambar dia lalu berselfie dia. Nak nemu nama utai ke dia sebuat eba dalam nyangka ya benua betitu. Madah ke dari ngaji bos ya. Nya, pernah ada bos. Angu supis deh, laban deh. Ngai nikik ke pangkat aku. Ko ya madah ngagai. Engka jangan bejak kolam titu ak pelaba aku. Kenya mencerita ya. Ke ngujuang ke upiasnya tadi retuang. Laban nama ke buah, mayo upias rada dia nagi upias lama degaga ari kayu. Nang sigi kayu ke kerik-keriang. Tu ngujuang ke ya tadi peninga, dia temu orang polis sigi nemu. Laban gama CCTV udah ditemu orang deh. Tambah mega ayahnya tadi sigi ngeransi dia peda orang. Tu ngujuang ya ditangkap polis. Kau ngujuang ke ya tadi pun dukung orang. Leman berita tu dikirim ke kaban aku. Ianya Ngadan Radin. Hari kucing tu pun. Terima kasih ngagain wana. Tuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ya, berkini kati. Nanti ukai rezeki kita ya bedang. Menyanyikik pangkat. Au. Kita mansang ngagain leman berita kita ke penudi. Leman berita ke baru dulu ya ku amai-amai. Dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Hari kucing di tu. Terima kasih tuan ngagain wana ku dah ngirim ke leman berita tu. Ngenang sebuah pulau di menua Scotland dan pulau tu nak megak besar 15 kilometer pemesai pulau tu 28 ikut aja orang dia batas pulau tu tang ia bisik sebuah sekolah sekolah primary 4 ikut aja nembiak bersekolah abak sekolah primary-nya jadi dia tahu sidak benung ngigak cikgu siapa cikgu ke ulih jadi guru besar sekali banyak abak sekolahnya tadi alaban dia cikgunya tadi semua mata pelajaran yang tadi subjeknya dekat diajar ya. Jadi sidak dekat merik gaji £61,000 tahun. Tak pulang lagi duit kita lebih hari RM320,000. Gaji diberi orangnya setahunnya RM320,000. Rumah disedia kurang makai pun bisa. Kenang luarnya megah bak Pulau Fola. Tu nama pulaunya. Pulau Fola. Pulau Fola tu nasi gimayu lah. Utai tumbuh pihak mega jelu kelebih lagi buruang ke nasi lagi jarang daripada di serata dunia bisik bak pulaunya berangin pulaunya serta mega mana benda daripada rampak menua dia nadai stres dia bak pulaunya laban dia nadai kedai nadai berbuai ke duit dia sigi nyimpan duit makai sedia kurang rumah sedia kurang nah di ni nungi gage api air semua sekolah megang tanggung
gaji 320,000 setahun. Hanya amat tadi sidak ya, sekolah primary Faula tu, benong juga cigo. Cigo sidak dia, ya ke pincin nalama lagi, bernama Beverly McPherson. Jadi sebedau cigo ngau kepala pengajar untuk pincin, sidak ya bergiga ke siku cigo dekat nganti bandurnya. Empat ikut je nembiak dajar. Nah, nanti kita bisik hati dekat ngajar, empat ikut je nembiak, nada stres, rumah bisik, makai dia sedia aku datang, nada asyik orang ada dia tau. Makai ikan aja lah bawa aku dedin. Tau nguji ngiga kerja bak Pulau Faula dia tu. Di menua Scotland dia nanti nakal celap. Aku nak nakal celap. Dedin tadi bisik mana utai daripada. Jadinya tadi pendengar laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku. Berlama program ke minggu tu. Aku Edmund Langi merik besar terima kasih lagi kita. Bertemu baru kita. Ba laman berita ke bukai. Mumpu aku. Bye.

Okey, hanya tadi peningat kita baru dah mendiang ke program Laman Berita ke pagi tu ya. Bergulai dengan Edmund Langi. Sudah kita mendiangkan lagu Ari David Elio Jayau Pasar Kapi atau lagi. Kita dekat ke Kapi ya. Dekat ninga ke berita ke Mado Baru. Berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang di Kapi. Sarito bahari kedua ya.

0: Okey, jaya pasal kapit hari David Ilio. Yang dimunyi ke di Semaya tadi. Kita bergulai ngau kaban kita menti sigih hari kapit ke pagi tu. Selamat pagi, Inti.
1: Selamat pagi, Sam. Selamat jalan ke Sarawak.
0: Ya, sama megah kita di kapit ke Sarito. Hari kedua program Sarawak Ku Sayang, Inti.
1: Ya, betul-betul. Oh. Hari kedua Sarawak Ku Sayang. Oh. Kalai semua tim kami, all team, di tu, Sam.
0: Oh, udah hati dia. Semangat tu. Oh, udah ready magang. Maka gawak Sarito nyentuk ke pergi lah, ne?
1: Untuk kepilah hari okay. Kedua kami semua tetap lagi steady.
0: Sarito pagi tu nyangkung pengawal hari kita nanti.
1: Ya pagi tu mana hari? Jangan aku nyangkung tu lagi.
0: Jentuk ke malam lah. Okey. Jadi ngaunya pelapak aku ngelansak utai ke dekat nyadi Sarito meh nanti buat program Sarawak Ku Sayang.
1: Okay, terima kasih ya Sam di konti YFM di Kuching. Jadi peninggal mayu sekali lagi dari selamat pagi. Sari tu ngasai ke hello Y ini Sam kapan ni selalu ya Arin nah mari kapit ngam lah genepi ya.
0: Betul.
1: Ngelansak berita atau aktiviti ke bisa diatur tunggu apa bagi menua kita di kapit kalau bagi hari kedua Sarawak Ku Sayang. Tang sebenarnya saya mengamuk peringat mayu. Aku mega mengasi berfungsi ngau peringat mayu kalai hari keterubah. Ini kemarin bisa 8,538 ikut. Orang ke udah data yang agai namanya Bapak Sarawak Ku Sayang 8,538 ikut. Harap ke Sarito lebih mayu. Ini nemu oleh data 10,000.
0: Mayu pelabak kunti 8 Sarito orang ujung minggu.
1: Betul, lepas ujung minggu, bangunnya aku dah nunggu mai balanek nanti ya. Okey, bari ke terubah. Aku ngasak dunia sekejap ni. Lepas lagi, pengawak ke rusuh dia tu, lapor kemari. Kesan meruan dia tu, bakal Ifra Tuan, lagi meruan di pejalan itu, untuk kesan itu juga. Anak-anak ngau Ifra Tuan, lapan peraih dia, nanti yang pukul 4 lemai. Sepamanya harinya ngau Ifra Tuan pukul 4 lemai baru dekat temen siapa ke pulih yang tadi deh. Lalu pergi lah nya final ya grand prize siapa dekat lemai kulai 4 buah motosikal. Jadi kami dua DJ Mal kita nguji ngau Ifra Tuan. Itu bisa awak lah
0: uli yang ngau ni
1: Uli ya.
0: Okay.
1: Ya. Udah nyasem malam tadi mengkaji PC pengawal namanya pentas budaya, pentas utama bagi menua kita tatapak program Sarawak Ku Sayang. Jadi hari itu peninggal mayu, kalai hari itu 27 hari bulan 6 2026. Jadi anak bakal selama muka labu hari pagi itu kemeruan BC pakai pameran. Adanya kontak perkhidmatan yang mereka iperduan kepada kota Riau ke kemah Sarawak Pavilion dengan mereka servis. Okay, jadi pukul 10.30 pagi itu lagi dia majlis peresmian atau kepawak jadi ke program Sarawak Ku Sayang 2026 mereka dekat dia itu ke kemah utama lalu kita di itu lalu nangkan kenya lemai lagi mereka pukul 2 lemai bisik pertandingan soccer kalangan futsal kalau mereka pekit i sebut kemah utama. Udahnya ni pukul 8 malam lagi bisik mereka malam budaya bawa pagi menua ke Ferry Cafe main hatis ke dekat Merinang lebih maya tu lebih lagi baca kita bisik band Bicakta. Bisa mega Pup Yusuf, bisa mega Karen Lipau, bisa mega Cheng Eng, bisa mega Dayangku Basilah, ngau mega BBC Ma. Anak ingat ada apa yang dari konsert rakyat kira-kira tu malam tu lagi apa pentas utama pukul 8 malam lagi. Jadi ingat kita kepada orang datang dulu tu anak-anak datang ke program Sarawak Ku Sayang ke bisu dia tu kita ibu hari kedua tu. Agak rancak kami di Tosem.
0: Capuah dengar konti yang.
1: Aku mau pas ya ne.
0: Nyangkung meh kita lihat.
1: Ya ne. Utai kuliah di konti aku bawa kita sekali itu nungguan sak mimit. Nangkan kenyak pak jam-jam kerja datai. Balak kami sebuah dekat my report ke pemadu baru hari palan atau ke tapak Sarawak Ku Sayang.
0: Okey.
1: Bagi menunggu kita keempat. Palan ke 4-0 dipilih apa pesawat kesayangan.
0: Ah, okey, ya.
1: Okey, agak nasal malam ini untuk saya mengambil kesama nurun. Udahnya kita tentu ya. Pertawangan lo pakai yang sige bakal yang aku deh. Sige amat kerian sige gak. Jadi, kita bisa kelalanya. Manehnya kunci kereta api apa kau ni?
0: Ya, aman.
1: Aja dah pelukun ke kampung, pelukun ada bukai.
0: Ya.
1: Aku kan saya tu
0: sen pola
1: baru
0: kawan
1: di
0: Ponti
1: di
0: UFM. Okay, terima kasih. Selamat berjalan ke pengawalan ti.
1: Ya.
0: Okay. Okay, sama-sama. Ya, tadi kaban pula program kita yang menti sigi ya. Dewan Suara Kapit ya Basri main program Sarawak ku sayang sarito hari kedua. Hanya dibunyi ku ya tadi mayuh macam program aktiviti ke diatur nyentuk ke malam tu lagi ya. Jadi orang Kapit ngau kita ke diau ngelingi atau ke Rimnua Bukai. Ada salah sama-sama datai berami ngulu program Sarawak ku sayang ke benuang diatur bak Dewan Suara Kapit ke Sarita Wayam. Okey, kita berperindang siku hari penyanyi ke dekat merindang malam tu lagi pak malam budaya berserimai ngau program Sarawak ku sayang di Kapit hari Karen Libau.

0: Bandar Pelanam 2026, hari Minggu. Main dalam Grup L, Panama, Bersatu Engkau England, pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia, melawan Ghana, buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia, bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Kongo, melawan dengan Uzbekistan, pukul 7.30 pagi megak, live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria, melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan Bersatu dengan Argentina, BC live buat TV OK, megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Jadi, berkenyak megah hari Minggu, Carpet Kitchen lagi diteruskan getai. Showcase usahawan, sedap ke berjual, pemakai sedap ke berjual handicraft bunyi keku. Lagi terus, biar megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diteruskan getai. Lalu biar megah e-peraduan. Jadi, e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari kepedulinya. Kita mesti nyelia ke 4 itik motosikal. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkaum helmet. Nyengkaum nama tadi rotek. Nyengkaum insurans. Nyengkaum registration. Yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke 4 itik motosikalnya. Tak kelipah hari motosikalnya kita yang bikin si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS kebesai lalu biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita lupiah mereka jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram jadi dekat menjadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke penduduk ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke penasihat mana sarinya
2: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis

Bangun ti Arya de semaka sangka ujung minggu tu berjalan rawon tanganang salah kunti ya. Okey, lagu maka kena merenang kita ke pagi tu peninga. Nyonya berasai jam kita nyonya semak pukul 9 pagi. Nak tu aku Sam oleh begulai ngau kita ke pagi tu. Terima kasih mayuh peninga. Harapkan kita sama lantang hati me. Ujung minggu tu kita ke nadai minda engkaunya dia wajak selamat belalak. Lalu pihak muka kita ke bisik pengawal ke diatur. Harap ke pengawal ke diatur kita sarito mujur. Lalu pihak muka kita ke dekat nguluk pengerami. Harap ke nyaga pengelikun kita mpu. Ya. Lebih lagi kita ke berbaik ke barang ke berga kini. Atau ke berbaik ke bala anak kini ya. Nguluk pengerami. Jadi harap ke sama nyaga pengelikun kita mpu. Okay. Jadi pukul 9 pagi. Sama mendiang ke berita hari Kuala Lumpur nangkan kenyak begulai pa awak Y912. Okey, aku ninggal ke bala peninggal ke dua buah lagu atau lagu hari Richard Lee terpada mimpi nangkan kenyak lagi lagu hari Sylvia Banyi diau ke Tegal Sayau. Ya, bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat hujung minggu semua.

0: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Utama 9 pagi. Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
1: Terima kasih Hamami. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan 3 penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat Engkok Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan. Beliau dijangka dicabar calon Barisan Nasional CRK serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkok Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperoleh 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi, manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam pertandingan 3 penjuru. Sekarang ini, proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya Aldi Mano di Dewan Jubli Intana Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamami.
0: Baik, terima kasih Audi. Dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
2: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di pekarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sokri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan 3 penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun, ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Dato' Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
3: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insyaAllah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insyaAllah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
3: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insyaAllah.
0: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H, Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Ousmane Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjaringkan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara ke pusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian. Senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Korps Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan gencatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50 ribu dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Tom Fletcher berkata harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Irai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran dan Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Temu Ustazah Nur Atibah Rosin.
1: Hari ini kita nak melihat tajuknya mengapa kita ni perlu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dalam kehidupan kita ni Allah jadikan kita dekat atas dunia ini, ibaratnya ada juga yang memberikan satu situasi ibarat kita berada di pentas. Kita menjalankan watak sebagai seorang hamba Allah dan akhirnya kita akan kembali semula kepada Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Yang bermaksud jadilah kamu di atas dunia ini seperti mana orang asing ataupun pedagang dan seperti orang yang berada dalam perjalanan. Kerana kita bukan akan kekal dekat atas dunia, akhirnya kita akan kembali ke akhirat nanti. Dan ironinya, dunia ini begitu besar dalam hati kita sehingga seolah-olah kita rasa kita nak kejar segala apa yang ada atas dunia ni. Dia sangat menggiurkan. Dunia ini hakikatnya di sisi kita mungkin sangat indah dan kita boleh terleka dengannya. Maka bagaimana kita nak mengembalikan hati kita ni supaya kita sedar, macam yang Nabi sebutkan tadi, kat dunia ni kita jadi seperti orang yang pedagang ataupun orang yang dalam perjalanan, bermaksud kumpul banyak-banyak yang kau boleh kumpul dan akhirnya kembali ke akhirat dengan selamat, dapat masuk syurga Allah. Di situlah destinasi akhir dan tujuan utama kita. Tetapi terlebih dulu dekat dunia ini kadang-kadang ya ada perkara yang memberatkan kita. Ada perkara yang boleh menghapuskan pahala kita. Ada perkara yang boleh menyebabkan kita tak dapat masuk ke syurga Allah, iaitulah dosa-dosa bebanan. Bebanan dosa dan kesalahan kita itu ibaratnya satu perkara yang menyebabkan kita terhalang daripada masuk syurga Allah. Ibaratnya sebagai satu beban. Maka dekat dunia, tolong buang dulu beban tu. Sebelum nak teruskan perjalanan ke akhirat, dekat dunia buang dulu beban tu supaya kita dapat kembali kepada Allah dengan selamat. Maka di sini pertama kita ambil tauladan kepada Nabi, perbanyakkanlah istighfar dalam sehari-hari. Dan antara istighfar yang boleh kita baca ialah Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Penghulu istighfar ini merupakan satu istighfar yang sangat bagus untuk kita amalkan dan kita amalkanlah setiap pagi dan petang. Ini usahalah untuk kita menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, kita nak bertaubat dan minta Allah ampunkan, perbanyakkanlah berbuat kebaikan dan amal soleh. Kerana kebaikan dan amal soleh ini boleh menghapuskan dosa-dosa kita juga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32 yang bermaksud, iaitu orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan lagi satu, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 37 yang bermaksud, dan bagi orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberikan maafnya. Jadi dosa-dosa ini kita boleh hapuskan dosa-dosa kecil dengan sentiasa melakukan amal soleh dan berusaha untuk memohon ampun daripada Allah. Dan yang ketiga juga, kepentingan taubat dalam kehidupan kita supaya kita tak terus berlama-lamaan dalam dosa. Kerana dosa ini kalau kita tak minta ampun, dia boleh menarik dosa-dosa yang lain. Dan hati kita ni kalau banyak buat dosa tapi tak minta ampun, dia akan menjadi keras dan gelap. Bila kata hati keras dan gelap, hati ini akan susah menerima nasihat dan kebaikan dan akan tidak rasa bersalah kalau berbuat kejahatan ataupun dosa lagi dan lagi. Maka janganlah biarkan hati kita jadi keras dan gelap, atau kalau terbuat dosa, cepat-cepat minta ampun daripada Allah dan lazimi taubat setiap hari kerana dibimbangi ada dosa yang kita buat tanpa kita sedar dan tahu. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang sentiasa bertaubat, insya-Allah.

Baik, itu persembahan daripada kumpulan Alpha dengan lagu berjudul Bujang, dan sebentar nanti kita akan bersama dalam ruangan apa cerita itu, perkongsian aktiviti dan juga program yang berlangsung di sekitar Sarawak ini bersama dengan rakan stesen radio masing-masing nanti ya, hingga ke pukul 10 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Selamat pagi Amy ucapkan, dan kita bersua untuk pertemuan Spektra 912 Warna Iharimu edisi Sabtu 27 Jun 2026, dan hari ini bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijrah. Baiklah, sebelum kita bersama dengan ruangan apa cerita kita, kita berhibur dengan lagu ini ya, dan terus nanti kita bersama rakan kita di Sarawak.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Alright, macam biasa cerita hari tu edisi hari Sabtu 27 Jun 2026. Pagi tu Sibu saya dah bersama kita sebab Sibunya akan bersama dengan Datuk Amar. Pagi tu kita hanya bersama dengan Sidak daripada Bintulu, Limbang, Miri dan Seri Amar.
3: Ya, hanya 5 stesen yang bergabung untuk hari tu.
2: Jadi kita nak menyapa Sidak dulu lah.
3: Ya.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Apa khabar?
4: Hello, selamat pagi.
3: Halo,
5: selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
4: Okay.
2: Oh, terbaik En. Sahabat saya di Limbang tu. Aduh.
3: Ingat penyampai wanita kita teh.
4: Oh.
3: Naga apa? Mula-mula tadi kan bertudung. Oh. Mungkin teknikal aja nak.
2: Ingatkan bunga berhal kumbang.
4: Kumbang.
3: Ni tunggu-tunggu bina masih juga. Maksa tu ginte teh siapa sebenarnya.
2: Hai Zana, di Bintulu Zana.
6: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Ya, waalaikumsalam.
2: Macam mana Zana aku?

0: Oh, Zana sehat Zana?
1: Alhamdulillah sehat. Ha, tambah sehat di bintu untuk Yus, Jai.
0: Merah makna.
1: Malasku.
0: Hai Amy, saya aman Amy.
1: Ya.
0: Ah, Zana merah, merah.
2: Sianya dah mengalah bibir kakak Amy-nya. Ya, aku ada.
3: Jadi perhatian ya Zana.
1: Belajar dari Amy,
2: Buka. Buka kelas.
0: Dengan kakak senior.
2: Dulu buka kelas di Bintulu ya. Ya ya, sudah ya tahu ikut.
1: Aduh, pecah rahsia dah Amy.
3: Cukup dah ilmu beri diturun Amy kanya.
0: Turun.
2: Ya kami sudah geng-geng dah diberi cop merah ke bibir. Sidaknya lagi lebih daripada kita. Jadi tak mak dia sidak.
0: Sidak lain tu semua dah nampak muka ni syas.
1: Ada, tapi kena muka kan basic keluar sia.
2: Syas tu. Syaz tu nanti dalam.
3: Kena muka Amy ya Syaz.
1: Entah.
0: Dalam kena, alam lain Syaz tu.
1: Benda ya. Eh, kami
3: nyamuk di mesh ya Syaz. Mesh ya, mesh.
1: Ada si.
3: Saya ada orang yang tak siaga. Ada.
1: Ada.
3: Bawa
0: ada. Anak-anak ke?
2: Nada eh. Nada nganoknya. Saya.
3: Kami nganok.
1: Anak-anaknya. Nyamuk saya ke kami dulu dari dulu.
0: Nadai kami nganuk kan wan.
2: Ucap salam
3: tahniah. Kami nganuk pedai.
2: Ya,
3: nak juga bercakap pedai.
2: Bercakap kita. Si ada salah banyak bahasa tu bagus lagi.
0: Okeylah, okay banyaklah nak dikongsi oleh sama-sama
3: sibu hitam.
0: Sibu dah Black Maria.
3: Kita abaikanlah sibu. Sibu ada apa pengisian yang pun lah untuk pagi tu.
0: Jadi kita nak singgah ke sini dulu je. Nak pergi dekat ke ataupun nak jauh dulu?
3: Kita perasan sih siapa yang dulu nyaut salam ni tak ada.
4: Ya. Orang jauh dulu. Orang jauh dulu.
3: Jadi kita walaupunnya jauh kan? Okey. Serah ke Limbang dulu lah.
4: Okey, baik, terima kasih Jai, terima kasih you. Selamat pagi semua. Baik, untuk perkongsian kita pada pagi tu, mesti cerita hari tu berkenaan dengan pesta JT Santaba yang berlangsung bermula hari tu selama 2 hari 27 sehingga 28 Jun bertempat di Kampung Petiambun Limbang bermula seawal pagi. Dan antara aktiviti-aktiviti yang diadakan, okay, sempena Pesta JT Santaba pada hari itu diadakan juga pertandingan mengail. Bagi anda yang minat mengail boleh turut serta. Dan selainnya juga ada pertandingan menganyam ketupat, pertandingan mewarna, pertandingan karaoke dan tarik tali dalam gubang, pertandingan lumba berkayuh, pertandingan bowling piasau. Kalau saya tahu piasau ya kelapa.
3: Oh, okay.
0: Gubang apa?
4: Gubang yang macam pauk lah.
0: Oh,
4: tapi yang kecil sikit gubang tu.
0: Okay.
3: Bahasa tak ni nyebut kelapa enak ya TN?
4: Piasau, bahasa Limbang lah.
3: Limbang, okay.
4: Limbang. Dan tarik-tarik dalam gubangnya, ya satu yang menarik lah kalau kita saksikan. Macam ni sidak ya mengimbangkan badan sidak ya dalam perahu. Dan selainnya pertandingan kuit, satu permainan tradisional yang biasanya kita nangga. Yus pernah main sebenarnya kuit tu.
0: Ya, kuit.
3: Apa di kuit?
4: Yang main permainan makai tempuang kelapa ya. Ingat sih Yus.
0: Ingat.
4: Pernah coba nak?
0: Dengan siapa masa ya?
4: Waktu ya kita pergi booth persatuan kedayaan waktu.
0: Oh, kedayaan waktu ya. Ingat.
3: Cuma main tempuang di kuit.
0: Saya ingat saya Ramles pernah main juga. Ramles Walter.
4: Oh, betul. Ramles Walter pernah main tadi ya.
0: Ingat.
3: Ada loh, cuma ni mainnya.
4: Apa dah Yus? Macam ni Yus?
0: Dia makai tempurung.
3: Okey, tempurung.
4: Tempurung kelapa.
0: Makai apa, kaki ya?
4: Okey, kaki.
3: Oh, berjalan maki atas tempurungnya?
4: Bukan.
0: Ya, macam ni.
4: Tempurungnya di apa?
0: Dikepit kaki. Ketikam kan?
4: Tikam tapi tikam ya ke belakang.
0: Ke belakang.
3: Ya.
0: Betul. Tikam ke belakang.
4: Tikamnya ke belakang.
3: Mencabar permainannya.
4: Memang mencabarlah permainannya.
3: Takut salah tikam kelak.
4: Tapi Yus lulus tadi ya. Ya lulus.
3: Pertama kali coba
0: Kami dah training bukan make pokok kelapa, kami training make batu.
4: Ya Allah.
0: Batu bata.
4: Okey, ya salah satu permainan yang ada di
0: sangat unik lah,
4: sangat unik. Betul. betul. Dan selainnya ada pertandingan melastik dan juga pertandingan memasak. Itu antara program yang diadakan untuk sebelah siang, dan untuk sebelah malam diadakan malam kebudayaan. Baik itu untuk Pesta JT Santabah yang berlangsung bermula hari itu sehingga esok dua hari diadakan. Baik, dan untuk aktiviti yang seterusnya tu yang berlangsung pada awal bulan Julai, 2 Julai sehingga 5 Julai, iaitu Irau Aco Lun Bawang yang diadakan di Taman Awam Lawas. Dan banyak aktiviti sebenarnya yang diadakan sempena Irau Aco yang ke-39 tahun. Diadakan pada tahun tu, Anjuran Satuan Lun Bawang Sarawak. Dan antara aktiviti yang diadakan, antaranya ada pertandingan Ayung Awatinan, persembahan tarian dan juga persembahan artis-artis Lun Bawang. Dan antara lain juga yang diadakan, ada pertandingan sukan, iaitu pertandingan badminton, pertandingan bola sepak, pertandingan talent Ruran Ulung dan Padan Leo Burung, majlis perasmian IALB yang akan diadakan pada hari Sabtu. Dan selainnya juga banyak aktiviti sebenarnya yang diadakan selain daripada persembahan kebudayaan, pertandingan G20, penyampaian insentif pelajar cemerlang SPM dan STPM, dan juga pertandingan Bamboo Band. Itu yang akan diadakan selama 4 hari program untuk berlangsung di Lawas. Sebab itu antara aktiviti yang diadakan yang terdekat yang boleh saya kongsikan, Ayus dan Juat Jai.
3: Ya, banyak
0: terima
3: aktiviti.
0: Terima kasih sama-sama atas perkongsian untuk pagi itu. Lepas di Limbang, kita nak ke
3: Di Amiri.
0: Miri.
3: Boleh.
0: Sama dengan Syah. Silakan Syah, apa nak dikongsi dek Syah?
5: Oh, ada lah sikit 4 jenis lauk aja.
3: Lauk sedap
5: lah. Oh, sedap. Oh, harap-harap lah bismillah yang datang kita.
3: InsyaAllah.
0: Sifu Syah?
5: Sifu. Campur. Ada western juga.
3: Western.
0: Okeylah, sila.
5: Baik, untuk kita berlangsung di apa namanya SK Muib, Carnival Muib 2.0, ada diadakan aerobic turn dan juga gegar Muib 2026. 7:30 pagi tadi dah bermula hingga pukul 2:30 petang untuk kelak. Dan antara aktiviti menariknya ada menjaring bola, tiang bola jaring, balingan dart, sepakan gol penalti, karaoke gegar Muib. Dan semua tu diadakan bertempat di Dewan Sri Muib. Dan tu adalah bersempena dengan jualan apa namanya Carnival Muib 2.0 di SK Temenggung Datuk Muib. Diadakan juga Carnival Jualan, dan difahamkan di Siak ada 25 gerai jualan yang disediakan khas lah untuk penduduk-penduduk ataupun warga-warga sekitar Siak, dan juga anak-anak sidaknya yang bersekolah di sekitar Taman Tungku, Taman Jelita, Lambir. Di kawasan Sialah sekolah tu. Okey, dan yang kedua hari tu juga di sebelah petang lah, kira pukul 1:30 hari, ada Roll and Cake Teaching bersama dengan Rabiah Amid di bangunan PPWS Miri. Dan tu bermula 1:30 hari hingga pukul 5 petang. Okey, dan saya ni pada ya juga hari tu di Paragon Pickleball Center Miri diadakan kejohanan pickleball paling dinantikan di Miri, iaitu 2026 Northern Seahorse Cup yang berlangsung selama 2 hari. Hari itu hari yang pertama dan esok hari yang terakhir. Jadi ada beberapa acara dipertandingkan secara berpasukan, regu lelaki, regu campuran, regu wanita. Manakala untuk kategori individu ada regu lelaki, regu campuran dan juga regu wanita. Jadi itu adalah terbuka kepada kakitangan Kerajaan Persekutuan dan Sarawak di bahagian Miri sahaja. Dan yang terakhir akhir tu, 1 Julai hingga 2 Julai akan diadakan pemeriksaan senjata api daerah Telang Usan bermula 9:30 pagi hingga 3 petang di Pejabat Telang Usan. Ialah antara aktiviti-aktiviti yang akan diadakan.
3: Dia.
0: Wah, ya aktiviti di Miri.
3: Empat lauk dikongsinya, Yus.
5: Empat lauk. International, tak nak?
0: Oh, ada western, ada makanan kampung. Semua ada.
5: Semua ada, lengkap.
0: Terima kasih, Sas. Terima kasih. Ha, lepas tu kita nak ke...
3: Bintulu.
0: Bintulu. Sabang dan Zana. Apa cara sida di Bintulu tu ko? Eh. Oh, apa Zana. Apa cara?
3: Ya, Zana. Kita tak bawa apa si bahannya. Banyak.
5: Ha? 30 ringgit.
3: 30?
5: 30 ringgit.
0: Oh. Oh, jadi radio tempun je kita. Senang.
5: Okeylah, okay, Zana. Dari, sila. Okey, dari Bintulu, apa yang Zana nak kongsikan antara program yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu dalam masa yang terdekat, ha, untuk hari Tok Sabtu 27 Jun pagi Tok di Universiti Putra Malaysia Sarawak sedang berlangsungnya program InnoVenture yang diadakan seawal 8 pagi tadi hingga 5 petang bertempat di Dewan Kuliah Pusat Universiti Putra Malaysia Sarawak. Dan kita dipahamkan bersempena dengan program tu, antara aktiviti yang diadakan adanya pertandingan Reka Cipta 5R, seterusnya aktiviti pembentangan idea inovatif yang bertemakan kelestarian alam sekitar, diikuti aktiviti pertandingan ekspedisi Gen Inovasi yang diadakan pada hari itu bertempat di Dewan Kuliah Pusat Universiti Putra Malaysia Sarawak bermula dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Dan seterusnya juga Zana mahu kongsikan tentang aktiviti program jualan Rahmah Madani hari itu dan hari esok 27 dan 28 Jun, Sabtu dan Ahad. Program jualan Rahmah Madani diadakan bertempat di Pasar Raya Singkong Medan Raya bermula dari jam 8 pagi hingga 2 petang. Dan seterusnya, lokasi kedua bagi program jualan Rahmah Madani bergerak juga hari itu, berlangsungnya bertempat di Rumah Panjang, Rumah Suhaili, Batu 25, Jalan Bintulu Miri, yang diadakan pada hari itu bermula dari jam 9 pagi hingga 2 petang. Dua lokasi bagi program jualan Rahmah yang diadakan minggu tu di sekitar bahagian Bintulu. Dan seterusnya, untuk program yang terdekat pada awal bulan Julai tu kelak, Zana nak wawarkan juga tentang Pesta Sebauh yang akan diadakan bermula 3 hingga 12 Julai 2026 selama 10 hari yang akan diadakan bertempat di kawasan letak kenderaan parking lot BDA Sebauh. Dan apa yang menariknya, sepanjang berlangsungnya Pesta Sebauh selama 10 hari, antara pengisian aktiviti yang akan diadakan antaranya ada pentas rakyat, seterusnya pertandingan Ratu Ibu Kebaya, majlis perasmian Pesta Sebauh, program gaya hidup sehat iaitu program senam aerobik, seterusnya Sebauh bike show, battle of the band, dan acara kemuncaknya iaitu Sebauh Power Boat Race, perlumbaan boat yang akan diadakan pada 11 dan 12 Julai Sabtu dan Ahad bertempat di Sungai Kemena Sebauh. Jadi tiga program yang Zana nak kongsikan dari Bintulu pagi tu. Kembali bersama Yus dan Jai.
0: Terima kasih, Zana.
5: Ya, apa sama-sama.
0: Cara Zana. Mikrofon kuning, earphone biru, kan?
3: CD on yang baik kita.
5: Warna-warni.
0: Salah tekan.
5: Warna-warni.
0: Oh, warna-warni.
3: Oh. Headphone biru, mic kuning.
0: Mic kuning.
3: Bebe merah.
0: Oh.
3: Nang cun.
0: Nang boleh tahan tak, Zana?
3: Padanan warna yang sesuai, Zana. Pandai, Zana. Oh. Match warna. Oh.
5: Kita menceriakan hari tu, Yus, Jai dan lain-lain.
0: Betul.
5: Ha, mesti warna-warni colornya di konti tu.
3: Mantap. Oh.
0: Bak kata ngeksa, kita tak skrim.
3: Masih ada warna pink kat siap.
0: Ya, Zana. Okay. Masih Zana.
3: Makasih, Zana.
5: Ya, sama-sama.
3: Saja yang ada bahan Zana ke. Jom kita ke Sri Aman bersama dengan Amy.
5: Amy, anaknya Amy. Anaknya.
3: Minta wakil.
1: Syakil. Tahniah Hayat. Tana.
2: Kau main dah.
1: Cikgu kami ya. Cikgu kami ya.
2: Wahai.
1: Cikgu nyawalah.
2: Hari tu dah kan senyum je. Siapa nak gerakan banyak gila. Badak batuk bahas semua. Apa semua.
1: Ah, tanya. Cikgu tak siapa nak nolong kita.
2: Maunya sehat. Boleh lah. Boleh lah. Tu nya menang lah. Zana 1-0 lah. Macam orang main boy juga.
1: Oh, kena spend gini tak lah. Satu kostum dengan buruk gue.
0: Okey lah, Amy. Silakan. Okay.
1: Sila, Amy.
2: Baik, terima kasih Jan dan Yus di sini tu Sarawak FM.
0: Tak saya ingat lagi. Tak bukan sesembah aja tu lupa ingatan juga sekali.
1: Apa dah jadi dengan cikgu tak tahu.
2: Ya lah bilanya powernya dah kurang tu ah. Macam tu lah nya. Hang tak lala. Okey. RTM Suria Aman dengan kerjasama Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri N32 Simanggang akan mengadakan konsert ngiling tikai gawai Suria Aman FM pada petang tu ya, jam 6.30 petang bertempat di Stadium Mini Suria Aman ya. Jadi hari itu hari Sabtu 27 Jun 2026. Dan sebagai makluman juga, konsert itu akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Francis Harden Hollis, Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang. Ya. Dan malam itu juga akan menampilkan persembahan artis-artis terkenal seperti Angela Latajua, Remjana, Anthony Usan dan Alice Lim. Ya, jadi jangan lepaskan peluanglah ya, terutamanya anda yang bersama yang berada di sekitar Seri Aman maupun yang berada di luar kawasan Seri Aman ya, hadir untuk memeriahkan konsert ngiling tikai gawai Seri Aman FM ya. Masuknya adalah percuma, siap ada bayaran. Jadi di Sia Jua, sambil kita berhibur, nanggaung berlagu, mana persembahan, kita orang berpeluang lah bersama dengan penyampai-penyampai RTM Seri Aman. Asalnya rakan kita, DJ RB, Dek Kucing pun ada bersama sebagai pengacara nanti, bergandingan dengan DJ Insin. Di situ ada DJ Wong Yume, Shelly, Stephen ataupun Ibin, ya, DJ Azimah pun ada, DJ Iza pun ada di stadium Mini Seri Aman malam tu. Kita orang nak tahu, nak kenal dengan lebih dekat, bolehlah, ya. Risik-risik juga lah sidak DJ tu. Jadi menyuruhlah kepada orang kami, orang awam sebenarnya di sekitar Seri Aman maupun yang berada di luar kawasan Seri Aman, datanglah ya, dijemput sama-sama mbak keluarga teman-teman kita orang ya, untuk menyaksikan konsert ngiling tikai gawai Seri Aman FM pada malam tu jam 6.30 petangnya, bermula awal di Stadium Mini Seri Aman. Tu ajalah yang kita cuba mbak untuk hari tu dalam apa cerita gitu. Siapa nak gelakkan panjang gila tu? Kelaknya mundah batuk. Siapa dihentikan
0: di ketua.
2: Munya dah datang ngat di kong kan. Susah juga.
1: Ya, kita aretik minta nak ya nak suara demam nak.
2: Suara demam.
1: Kena ada.
2: Munya demam, si ada batuk, si ada flu, nyaman juga jai. Kita kelakar. Tu 3 in 1 bah. Payah nak asal tu. Nak bekerja pun susah juga kata orang. Si fokus sebab bibir merah tiap dah pulang ke jana. Ayalah si fokus kena. Lemah asal nama.
1: Hilang merah.
2: Hilang merah. InsyaAllah lah awal bulan 7 lah saya nak merah.
0: Dah pulang ke jana.
2: Ambil bibir hanya
1: Amy yang mau diimbak ya, Amy. Lagu Ella ya.
2: Lagu Ella.
1: Amy yang mau diimbak lagu Ella ya.
2: Amy standing in the eyes.
0: Tapi saya kan nangga sas tu keruk.
2: Ni sas.
1: Ada tak ada? Okeynya.
2: Oh, posnya kali.
1: Lain
2: kita tu. Soalnya tetap ada.
1: Hari tu memang ada problem sikit
0: lah. Okeylah.
2: Yalah perkongsian kita.
0: Terima kasih. Di Kuching pun ada juga lah perkongsian. Ada dua lah. Yang pertamanya, Jai.
3: Okey, yang pertama kita ada Tok berkenaan dengan Pameran Kerjaya sempena dengan program Sahabat Maritim PSM di SK Sungai Ladong. Ritok lah 8 pagi sampai pukul 2 petang kelak. Jadi warga sekitar dijemput hadirlah untuk sama-sama memeriahkan program Sahabat Maritim PSM yang menampilkan pelbagai agensi lah yang turut sama dalam program kali tu. Antara pengisiannya, pameran kerjaya daripada agensi sahabat, pengenalan peluang kerjaya dalam pelbagai sektor. Ada juga pameran aset dan kelengkapan keselamatan serta aktiviti bersama dengan komuniti dan keluarga. Jadi, sekali lagi, yang mendengar waktu tu yang berada di sekitar kawasan yang kita nyatakan tu, dijemput sama-sama kawan-kawan, keluarga dan sahabat handai lah. Boleh apa orang ada, boleh berjanji lah kita orang.
0: Pergi baju sama.
3: Okey, pergi nangga pameran yang diadakan di SK Sungai Ladong pada hari tok lah. Okey, namanya tek Pameran Kerjaya sempena program Sahabat Maritim PSM. 8 pagi sampai 2 petang, okey.
0: Dan sikit lagi perkongsian tu, macam biasalah, event tu memang tiap-tiap tahun tau, Ren Forest World Music Festival, okay, yang dah pun bermula semalam. Semalam yang menampilkan Dato' M. Nasir, yang dah pun menghiburkan semua pengunjung-pengunjung di Sindun lah, di Ren Forest World Music Festival untuk edisi yang ke-29. Jadi hari tu hari yang kedua di Kampung Budaya Sarawak lah, SCV lah. Dan sebenarnya ada selain daripada persembahan daripada artis jemputan di seluruh dunia tu yang hadir. Di sampingnya juga ada macam-macam aktiviti lah, interaktif lah, termasuklah bengkel muzik tradisional, persembahan kebudayaan, ada jualan hasil craft tempatan sebelum kemuncaknya lah persembahan artis dari pelbagai negara lah. Ya, sebelah malam. Malam tu ada lagi artis, dan antara yang akan membuat persembahan adalah Srolim daripada Sabah, Samba Asunda daripada Indonesia, Namga daripada Mongolia dan Jepun, dengan highlight persembahan daripada band USA. Wow. Yang popular sekitar 70-an lah, ada Commodos, lagu popularnya Easy by Lionel Richie. Dan mesti yang saya dah malam tadi, malam tadi Dato' M. Nasir yang telah pun buat persembahan malam tadi. Saya sempat jual Namga lah, ada rakan kita yang buat liputan.
3: Ya, betul.
0: Yang pun malah live, saya sempat jual Namga lah. Sedikit memang rami lah.
3: Nani kan?
0: Nani,
3: Nani
0: dan Aida.
3: Aida.
0: Memang pek lah. Saya lihat memang sangat-sangat pek di Kampung Budaya Sarawak. Benda tu memang kata orang tek, Ren Forest tu memang setiap tahun memang akan penuh dengan bukan saja daripada Semenanjung, bukan saja daripada Sarawak, tapi dari setidaknya daripada luar negara pun turut serta datang semata-mata untuk menyertai Ren Forest World Music Festival.
3: Tiga hari. Air Maret, hari tu dengan esok.
0: Jadi yang si sempat datang di Maret, hari itu pun boleh, hari yang kedua dia. Mesti dapat hari itu, esok ada lagi.
3: Masih ada.
0: Okey. Ialah dua perkongsian yang kami Dok Jai nak kongsikan untuk pendengar-pendengar kita yang mendengar di Serai FM dan juga yang mendengar di stesen kawasan lah bersama dengan kita di Bintulu, Limbang, Miri dan Seriaman. Nah, dua perkongsian lah daripada Kuching.
3: Ya, ajak jakok kami.
0: Ya, ajak jakok kami.
2: Lupa kita, Syah.
3: Lupa kita. Bukan apa. Sebab apa program Sejiwa Senada. Di kapi tu Azaz satu tu tengok dulu.
2: Serawak saya.
0: Dah lama.
2: Dah Sejiwa Senada.
4: Mengimbau kembali.
2: Kenangan lama.
3: Manusia
2: jiwa jauh.
0: Silamat lagi Sibu. Kan? Sawaku sayang.
2: Siaman betul lah bulan 9.
0: Bulan 9. Bintulu dah kan?
2: Bintulu dah nak. Udah.
3: Sibu.
2: Ya, Sibu yang akan datang. Lagi asalnya lepas tu. Habis bibir merah aku diambil. Ngajuk
5: dah senang. Berganti title.
3: Lagi ada tu Amy. Lama merik lah.
0: Okeylah, jadi terima kasih semua.
2: Sama-sama.
0: Berkongsi InsyaAllah, insyaAllah. Jumpa lagi. Terima kasih, En, di Limbang. Okay. Masih, En.
4: Oh, sama-sama. Terima kasih.
0: Jadi, enam steady. Badan kita.
3: Pergi gymnya, Yus.
0: Oh, terima kasih, Zana.
1: Ya, salam 1-0, Yus.
0: Oh, Zana Scream. Terima kasih, okay. Sas, di Miri. Okay. Terima kasih, Sas.
1: Sama-sama.
0: Oh, dah berkongsi menu hidangan tengah harinya.
1: Harap cukup lah,
0: cukup. Terima kasih juga Amy,
2: ya, sama-sama.
0: Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada waktu masa kita jumpa lagi lah.
3: Selamat meneruskan tugasan untuk kita sampai 12 tengah hari.
2: 12
3: tempatan. Tapi Yus mupuk lah kat tu.
0: Habis.
2: Selamat
1: berehat kita dua.
0: Terima kasih, jumpa lagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi kami dua Jai pun nak undur diri. Jadi kami dua nak habis di situ lah. Terima kasih banyak-banyak yang bersama kita di live TikTok pagi tu. Dah mencecah 104.9k likes. Terima kasih.
3: 105.0.
0: Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang menonton kita di live Facebook untuk cerita itu. Terima kasih semua yang hantar komen tadi yang sempat baca. Minta maaf banyak-banyak. Okay. Yeah. Kita jumpa lagi hari.
3: Hari tu hari apa?
0: Hari Sabtu.
3: Selasa.
0: Selasa.
3: Selasa.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Bye-bye. Okay, bye.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 untuk perkembangan di Dun Layang-Layang, kita bersama Aiman Awazwin. Silakan, Aiman.
1: Baik, saya kini berada di Dewan Orang Ramai Layang-Layang bagi mengikuti rapat proses hari penamaan calon di N27 Layang-Layang di Johor ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan apa yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan situasi ataupun proses penamaan calon pada ketika ini, seramai 3 orang calon telah selesai menyerahkan borang pencalonan mereka pada pukul 9.20 pagi tadi, dan calon yang hadir merupakan calon daripada Pakatan Harapan iaitu Guna Balakrishnan yang turut hadir bersama penyokong dan juga pencarang. Selain daripada itu, kita juga ada Barisan Nasional, calonnya Chua Jian Bun, dan calon yang ketiga merupakan calon daripada Perikatan Nasional, Abdul Muttalib Abdul Rahim. Dan pada pukul 10 pagi nanti, kaunter penyerahan borang pencalonan di pusat penamaan calon ini akan ditutup bagi memberikan ruang untuk pengumuman rasmi dibuat berkenaan dengan calon-calon yang bakal bertanding di N27 Layang-Layang ini. Suasana di kawasan perkarangan pusat penamaan calon, proses itu berjalan dengan sangat lancar, suasananya pun teratur. Jadi saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada jam ini. Sekian dari saya, N27 Layang-Layang.
0: Baik, terima kasih Aiman Awazwin. Kita ke berita seterusnya. Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau Teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menurut satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon yang lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengesahkan telah melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Menurut Markas Pemerintahan Pusat Amerika, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat genjatan senjata. Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan itu ialah pelaksanaan genjatan senjata, serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatir hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher berkata, harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Gelombang haba X-ray memaksa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah sekaligus menyebabkan suhu air sungai yang digunakan sebagai sistem penyejuk meningkat mendadak. Menurut syarikat tenaga Expo, loji nuklear Bisnau di utara Switzerland itu akan diaktifkan semula selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa berkaitan. Berlari ke bola sepak Piala Dunia 2026, Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Désiré Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecederaan. Sementara itu, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq dalam satu lagi aksi kumpulan I. Papa Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol, dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kalah mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula tersingkir tanpa sebarang mata. Sebentar tadi, Spanyol menewaskan Uruguay 1-0 dalam aksi terakhir kumpulan H manakala jaringan menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizam Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: MHz. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM. Ustazah Ilani Zulkifli.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.
2: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
3: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

Cari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

kembali lagi setelah mengikuti dunia sebelum pagi sebentar tadi, dan sebelum itu ruangan apa cerita gitu bersama dengan rakan-rakan kita dari stesen kawasan masing-masing tadi. Jadi untuk siaran tempatan anda boleh dengar melalui 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. Untuk ruangan spektra 912 Warnai Harimau. Salam santai hujung minggu ya, untuk edisi Sabtu 27 Jun 2026, dan hari ini bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijrah, bertemankan saya Amy untuk hari ini. Membawa kita ke pukul 10.18 pagi saudara. Terima kasih kepada semua yang memilih siaran kita untuk siaran dalam bahasa Malaysia. Baik, kita nak kongsikan info cuaca, kerana awal pertemuan tadi kita belum berkesempatan untuk mengetahui keadaan cuaca di sekitar bahagian Sri Aman dan juga di bahagian Betong ya. Jadi untuk ramalan cuaca bagi kedua-dua bahagian yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Sri Aman dan di bahagian Betong pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan, manakala pada sebelah petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam, bahagian Sri Aman dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat, manakala di bahagian Betong diramalkan tiada hujan ya. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baik, itu perkongsian kita melalui Jabatan Meteorologi Malaysia, ramalan cuaca untuk hari ini. Baik, kita dengarkan untuk pilihan lagu seterusnya.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

Suriaman FM 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. Jadi untuk pertemuan Spektra 9.12 Warna Harimu, saya nak kongsikan sekali lagi ya, di jemput ya adik kakak, dia lulukan kehadiran anda untuk bersama memeriahkan lagi konsert Ngiling Tikai Gawai Suria Aman FM pada petang ini ya, jam 6.30 petang di Stadium Mini Sri Aman. Baik, konsert ini merupakan kerjasama antara RTM Sri Aman dengan Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri N32 Simanggang, dan ia akan disempurnakan perasmiannya nanti oleh Yang Berhormat Datuk Francis Hardin Hollis, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang. Dan konsert ini nanti akan menampilkan persembahan artis-artis terkenal, antaranya Angela Latajua, Rem Jana, Anthony Usan dan Alice Lim. Untuk itu, jangan lepaskan peluang kerana malam ini ya, sama-sama berhibur dan juga bersama-sama memeriahkan lagi konsert Ngiling Tikai Gawai Sri Aman FM. Jadi datang ramai-ramai adik-kakak ke Stadium Mini Sri Aman, dan masuk adalah percuma. Jadi jumpa malam tu di Stadium Mini Sri Aman. Kita penuhkan stadium ya. Banyak persembahan menarik menanti kita orang, menunggu kehadiran kita orang ya. Okey, masuk adalah percuma. Si ada bayaran. Jadi selamat berhibur dengan aktiviti dan juga program yang dikendalikan pada petang ini.

0: mental.
1: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
4: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minority. Setiap Khamis 1:30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilin zaitun dia, dia punya kendar rasang tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

kita teruskan perjalanan Spektra 912 Wanai Harimu dengan salah satu makluman, makluman untuk latihan menembak ya, sebagai makluman semua pihak batalion kedua Regimen 511 Askar Watania Kem Pakit Seri Amanah akan mengadakan latihan kem tahunan siri pertama 2026 bagi pegawai dan anggota sukarela Askar Watania pada 6 Julai hingga 20 Julai 2026 bertempat di Batalion Kedua Regimen 511 Askar Watania Kem Pakit Seri Amanah ya. Seterusnya, latihan menembak pada 9 Julai hingga 11 Julai 2026 akan dilaksanakan bertempat di lapang sasar Batalion ke-23 Pasukan Gerakan Am PGA Kem Temuduk Seri Aman ya, 9 Julai hingga 11 Julai 2026. Jadi kepada orang awam yang berada di sekitar kawasan Bukit Temuduk agar tidak merasa cemas apabila mendengar bunyi tembakan kerana di situ akan berlangsungnya latihan menembak ya, di lapang sasar Batalion ke-23 Pasukan Gerakan Am PGA Kem Temuduk Seri Aman ya. Jadi makluman untuk anda yang berada di sekitar kawasan tersebut ya, mengenai latihan menembak ya. Okey, itu satu makluman khusus kepada semua dan kepada yang tinggal berhampiran. Baik, saya nak kongsikan juga ya apa yang akan berlaku pada sebelah petang ini di Stadium Mini Seri Aman. Akan berlangsungnya konsert ngiling tikai gawai Seri Aman FM ya, jam 6.30 petang. Jadi konsert ini nanti akan menampilkan persembahan artis-artis terkenal iaitu Angela Latajua, Rem Jana, Anthony Usan dan Alice Lim. Dan jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan konsert ngiling tikai gawai Seri Aman FM ya. Jadi datang ramai-ramai adik kakak, teman berteman kita orang datang, mbak keluarga, rekan-rekan. Dan masuk adalah percuma ya, masuk adalah percuma. Ambil tempat kita orang, siapa datang awal ya, ha, ya bertuah lah ya. Okey, itu mengenai konsert ngiling tikai Seri Aman FM 2026 ya, saya akan langsung pada sebelah petang ini 6.30 petang. Jadi datang awal, ambil tempat masing-masing, jangan mengebut ya, ada tempat ikhlas insyaAllah. Mudah-mudahan untuk semua orang di orang Siaman yang berada di sekitarnya yang berhampiran dijemput hadir ya.

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Ahmad FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sekarang anda sedang mendengar Sri Ahmad FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
3: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Bela Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bela Dunia

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa sejuta.

Baik, masih lagi kita bersama dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Amanah FM untuk edisi Sabtu 27 Jun 2026 bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijrah. Baik, kita teruskan dengan perkongsian komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita yang datangnya daripada James Pengiran yang mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi untuk anda, James. Lagi Azlan pun ada hari ini mengucapkan Assalamualaikum dan selamat pagi. Baik, Roy Kuang juga turut bersama. Selamat pagi hari Sabtu. Selamat bertugas. Ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warnai harimu ya, kerja sambil dengar Spektra 912 tu katanya. Serta selama hujung minggu sambil tengok live Piala Dunia di RTM Bling. Terima kasih. Terima kasih ya kepada anda yang menonton juga perlawanan bola sepak tu, Piala Dunia FIFA 2026 di aplikasi RTM Click ya. Okey. Siapa lagi? Prodi Muyang mengucapkan selamat pagi, selamat menjalankan tugas dan salam ceria yang selalu. Cuaca kami di Kelili sekarang panas katanya. Okey. Indo Kanawit mengucapkan selamat pagi dan selamat bertugas ceria selalu. Cuaca panas di Kanawit katanya. Okey. Siapa lagi toknya menunjukkan lagulah untuk hiburan sahabatnya. Ami sahabatnya di situ. Kita ada Ijau Langs, Michael Bungin, Roselina Francis, Mary Ubon Martin, Lina Bugis Fatah Amin, Serina Sendajana, Sasha Amanda, Juni Ben, Bibiana Rubinar, Catherine Robin, Polly Masing, Douglas Manggu, Peter Tingkau Kujam, Jamba Etu Angka, Sojo Suma, James Anyau, Michael Almi, Alex Delta Bina, Wata Barau, Stamos, Sevi Stelov, Bulan Pegari, James Miran, Alexis David Piju, Cecilia Melon, Rachel Marikan, Angelina, siapa lagi? Hukala ya, James, Doni Lim, Putra Bunio Tantari dan Mas Mira, Ibra Mat Akib, Roy Kuang, Wellington, Emma Jeton, S, ya. Okay, buat semua rakan Facebook yang lain di mana sahaja mereka berada, dengan ucapan semoga terhibur dan selamat hujung minggu. Terima kasih. Okey, terima kasih juga untuk Induk Kanawit. Baik, terima kasih atas komen serta ucapan yang anda hantar melalui Facebook Sri Aman FM. Teruskan bersama kami di RTM, teman setia anda, khususnya untuk siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia di Sri Aman FM.

0: cuaca panas dan kepanjangan kini semakin kerap berlaku. Suhu yang tinggi bukan sahaja menyebabkan ketidakselesaan, malah boleh memberikan kesan serius kepada kesihatan manusia. Apabila tubuh terdedah kepada hawa yang melampau, ia boleh kehilangan air dengan cepat. Tanpa penggantian yang mencukupi, keadaan ini boleh membawa kepada dehidrasi. Dan lebih serius lagi, stroke hawa. Stroke hawa adalah keadaan kecemasan perubatan yang berlaku apabila suhu badan meningkat secara mendadak dan tubuh gagal menyejukkan dirinya. Antara tanda-tanda awal termasuk rasa pening, keletihan melampau, sakit kepala dan badan terasa lemah. Dalam keadaan yang lebih serius, kulit menjadi lebih panas dan kering, degupan jantung menjadi laju dan mangsa mungkin pingsan tanpa amaran. Bayangkan, seseorang berjalan di bawah terik matahari terlalu lama tanpa minum air yang cukup, tubuh mula berasa lemah, penglihatan menjadi kabur, dan dalam beberapa minit, mereka mungkin rebah tanpa disedari. Jika anda berlepas situasi ini, tindakan pantas amat penting. Alihkan mangsa ke tempat yang teduh atau berhawa dingin, longgarkan pakaian, dan bantu menyejukkan badan mereka dengan kain basah atau air. Jika mangsa masih sedar, berikan air minuman secara perlahan, dan yang paling penting, dapatkan bantuan perawatan dengan segera. Pencegahan adalah langkah terbaik. Minum air secukupnya walaupun tidak merasa haus. Hilangkan aktiviti luar pada waktu tengah hari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, dan sentiasa peka terhadap keadaan diri serta orang di sekeliling. Cuaca panas bukan sekadar isu keselesaan, ia adalah ancaman kesehatan yang nyata. Jangan tunggu sehingga terlambat, lindungi diri anda, keluarga dan komuniti. Ambil langkah hari ini sebelum ia menjadi kecemasan esok.
1: Sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, satu

Baik, kita akan bersua lagi pada pertemuan esok ya, 9 hingga 12 tengah hari. Di Sri Aman FM. Edisi Ahad 28 Jun 2026. Dan sekian dahulu untuk hari ini, Sabtu 27 Jun 2026. Selepas ini anda akan bersama dengan DJ Ibin untuk kesinambungan tugasan yang berikutnya. Terima kasih atas sokongan anda semua. Jumpa lagi.

0: AI.
1: Ya, terima kasih Rolana Gilbert kau dah mengenal kita ya dalam awak kita pukul 9 nyentuk ke 12 tengah hari. Dia tu kita terus mending ke berita tengah hari hari kami di YFM. Berita tengah hari ungkap ya hari 6 hari tu 27 hari bulan 6 tahun 2026. Bandar kafe dekat di Kemansang ke bakal bandar Bergen di Norway ngambil ke pengawal pemansang uliah di Perambu ngau berurun lagi lebih praktikal serta likun. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah ke Perambunya dia tu benung di Serenih berpelansar ke plan bak kandang menua tumpu. Perambunya megat endang udah ngira gaya menua ti sama belak berbukit ngau menua kapit ke semak bandar ngau sungai. Atur ti bangsa satu dekat tentu ke kandang menua ti jauh hari menggeri oleh dikemansang ke ngau belagi yang ngarap ke plannya ialah oleh ngagak kapitnya di menggeri contoh ke baru bak kandang menua ti jauh hari menggeri di Sarawak. Dato' Amar Awang Tengah mansit ke Jakutul Buhya ke di Kerandau Bas Studio Mini Sibu FM berserimbang ke program Sarawakku Sayang 2026 di Kapit. Bangunnya pengerami Malam Budaya ke diatur berserimbang gau program Sarawakku Sayang SKS di Kapit dengan nyadi pelasar dikena negap ke penyerahku perangat. Sapi Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Lee Wan Langgang madah ke main asal tidak dipandang ke bak pengerami itu dengan beri peluang endur mensiamanyuh berhati ke penyelai ngau pemanah tiap bengkah raban bangsa asal. Dato' Lee Wan megak muji sukung ke diberi orang ke bisi datang ngagai program tu tajapan bisi penanggul bak perkara pengangkut yang maksud ke jakutu ngagai pengarang berita udah ia ke medak pengrami Malam Budaya ke diatur di Dewan Suara Kapit.

Kira 300 ribu ringgit sudah diagih kena berjalan ke projek pipe graviti di Sematan kena mutar ke penanggul seuntuk air bak sekedar genturung pendiau. Kaban Kun Sengeri Sitak Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan madaka projek tu dekat nyerangkum genturung pendiau bakal sebat Dayak Puih, Puih Kenek, Gau Siru, Dayak yang mangsa ke perkara tu lebuh ya ke ngulut pengerami makan bak komok ke diaturba balai kampung Puih Kenek di Sematan. Kelimpah harinya ia megah udah ngemendar ke peminta mensamanyuh bak kandang menuanya tidakkan ngagak store dewan ngenak cara gutung ruyung ngambil ke bisik ke guna orang manyuh bak endurnya berbangganya sepuluhiku asnaf hari kampung Puih Puih Kenek Siru Dayak ngau sebat Dayak bisik terima bantu bak pengeraminya. Pengawang ada ke tabak ndur nugung ke uras sanitasi ke baru dilunduk disadang oleh mutar ke isu kapasiti muai uras bak pelilih menua lunduk Sematan enggau bau. Kaban Kun Sengeri Sitak Opar Billy Sujang madah ke tabak ndur nugung ke uras jam ke detunya udah ke penuh. Terberindari kandang menuanya ke majak manyuh orang wan. Pengawak ngemansang ke genturung berumah, pengawak dagang gau sektor dagang temuai. Palanya ialah dekat nentu ke uras ulih diputarkan gau cara kelebih sistematik serta likun. Yang harap ke projeknya ulih tembuk gagak nitih ke timpuh. Bili Sejang mansut ke jakutuk bak pengawak endur nyerah ke projek pengatur palan endur nugung ke uras Kaunsel Pelilih Menua Lunduk ke diatur bak nursery Pong Lima Forest Siluah. Kemari siku lelaki ke berumur 36 tahun ke benung sakit udah ditaban ke hari hospital Miri ngagai hospital besar Sarawak di Kuching ngena bilun medivac upis bomba. Komander Pengkalan Udara Wilayah Sarawak penolong Pesuruhjaya Bomba Sofian Ahmed kedua balik nama Ibrahim madah ke dulu agi harinya lelaki itu ke sakit riman tungkul hati ditagak ke dekat dipindah ke kena 22 enggau 24 hari bulan 6 tang perkaranya lalu dilanjar ke Tegal pengeraya ti cukup endak manah penerbang dengan helikopter MI-171 nya angkat hari Padang Bilun Miri maya tengah hari serta mait 9 ikut kru Bilun 2 ikut dutur hari sepital Miri gau bini lelaki ke sakitnya. Helikopter tu sangkai bak palan upis bomba tabuan jaya rupakul 3.50 minit ngali hari sebedau lelaki tu ke dibaik ngagai sepital besai Sarawak. Menyujung ke berita tengah hari kita, hari kami di YFM Iban Kuching. Terus dengan kami dalam awal ngelah tengah hari, nangkan ketu lagi randau minggu tu. Ditangkan gau carta kenyalang. Berita kita ditusun Monica Gary, hari bilik berita RTM Kuching, disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Asal Nembia Ngau Lumba, Alfred Yap Chin Loi, udah berjadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Bejaku lebih berjadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti rama tibakannya boleh negap ke kawar rama serta penyerakup Bak Mayuh Popu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai semuti kenang laku ke seni wushu, tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai, nyempit ke kawar rakyat serta ngangkat pemerhati Bak Mayuh Popu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina, bayak kenya ari menua tumpu, tau ke menua luar, boleh ngambil bagi Bak Festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tama mega wushu dia tu, udah ngerembai nyadi lomba terbangsa di pegari Bak Menua Adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempong art pugilistik ngau main asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempongnya. 25 kelab lumba bisi masuk bermayum macam aktiviti di diatur sepemanjai festival tu.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedanya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

26 2026, hari Minggu. Main dalam grup L bernama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama. Boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal. Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak. Live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina. BC Live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag

RTM Sri Aman, Bergulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Bergunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27 hari bulan 6 2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Pengelandian Sarawak dilalu nyadi kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisi datai ianya yang berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Bergunan. Penanyi tidak dekat merindang mayatu ianya Angela Latajua.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih kita ke sampai. Ninga kami ni tiang hari ni tiang jam. Tentu ya, didengar kita secara online mega RTM. Klik ya. Sehari tu hari 6 kena ke 27 hari bulan 6 bak jam ke terubah bakal selama randa minggu tu ditangkan gau carta kenyalang. Ungkap ya, minggu tu minggu ke 26 kami di Kuching endak Kediri ya. Bergulan gau pengeluar program kita di Limbang Seri Aman Bintulu Miri. Api yang bergak engkau kaban kita hari mini konti kita studio mini kita Sibu FM abak palan durngatur pengurami Sarawak ku sayang 2026 di kapit ngarak ke nadai nanggul lagi neh nguji ngangau kaban kita di utara dulu di Limbang pelabak ku tentu ya Dom. Hello Dom.
2: Hello, selamat tengah hari MA.
1: Nama berita Dom.
2: Berita tu mana? MA maka selama puji Tuhan gaya hari kita pagi tu mana maka laban kita enda nemu sebarang maya hari itu tadi nemu berubah.
1: Oh.
2: Ana jati kita berubah nah MA.
1: Betul. Frekuensi maka ana berubah nih Dom.
2: Betul, nanti frekuensi berubahnya meresih lagi.
1: Oh, okey. Hari Limbang kita ngagai Miri. Hello Miri.
3: Ya, hello MA.
1: Nama berita B.
3: Berita tu mana? Aduh, di Limbang. Nama berita doi.
2: Badas mana?
3: Badas. Mana? Ya, sikit betul. Lebang pemilu tidak nak berubah ne.
1: Amat, kau yang belakang ni.
3: Nya dulu ditanya MA.
2: Derek mai soalan.
3: Tak ya. Ina mah MA tu mendak kum laki ya. Dan itu berubahnya MA.
1: Okay ga.
2: MNT sama B nya belaki apo serta benua Sarawak atau penua ba rumah sida dia ne.
1: Iya, sampal dem.
2: Oh, sampal.
3: Oh,
1: malam ya kawin.
3: Anang mudah percaya balap ringau.
1: Oh, malam ya kawinnya Dom. 17,000 lelaki Sarawak nyabak Dom.
3: Oh, lalu.
2: Kadang-kadang lebih ya deh. 17,000 nah. Udah kira deh nah.
1: Iya, orang kesini hati dah. Laban dah dipilih B.
2: Harganya.
3: Kelalu kita kelaki itu.
1: Oh, okay, B gaya kita di Miri B.
3: Oh, jadi gaya kita di Miri itu amanah Sarito MA. Ngarap ke sampai lemai itu lagi lah. Hari kita itu mana labannya berapa bapa hari itu dah Miri nak ngetung hujan.
1: Oh.
3: Okay. Nyo kudik kami kemari. Lemai kemari inti nak salah.
1: Oh, sebab enggak Kucing berapa hari kau dah tu saya lemai muak ke lemainya sehingga hujan. Bangat mai.
3: Oh. Iya. Amat.
1: Okey, kita ngagai Bin dulu. Hello Bin dulu.
4: Hello Tiu.
1: Nama berita Yun.
4: Mana? Hello Dom, hello B.
3: Ya, hello, nama berita Yun.
4: Mana?
2: Lama nak dengar Yun.
4: Pula.
1: Oh, 2 minggu kau dah deh enggak Yun nih.
2: Nyampe lama punya.
1: Oh, kira ke lama punya Dom.
4: Lengau Dom.
2: Kau lah lengau.
4: Maka pelayak nih.
1: Okey. Gari di bintu lu dah Yun.
4: Mambam kami itu.
1: Awak.
4: Pagi panas tadi, boleh lah. Sempat enggak masuk kereta tadi, nganjung kereta masuk. Tok lagi pulai, kadang nak terbuah-buah.
1: Saya nak kereta dah masuk ni.
4: Mbak ya.
3: Si kenyak ya Yun. Kita susah payah.
4: Memuja. Dan
3: Yun.
1: Ya ritual ngangau hujan dan kita
2: jadi kereta. Segi hujan dah nya.
1: Okey, kita ngagai Suri Aman dulu. Hello Suri Aman.
5: Hello Kucing.
1: Okey Ben, nama berita Ben.
5: Berita mana? Panas kemarin nyentuh kelemai sarito megage mengkang panas di pelabak nyentuh kelemai lagi muka.
1: Anang hujan lah nyamai gak kapan kita ngelawak ngagai mini stadium
5: ni. Mini stadium betul.
1: Non pun dia lagi.
5: Dia. Pulai hari nya aku tadi. Pagi tadi ngau sudah ngantung nama tu Tanglong. Bisa program sedari bagi Cina Suyaman FM. Bersama ngau Red Lantern Storytelling nembiak sekolah primary.
1: Bapalan ke sama ni.
5: Bapalan ke sama.
1: Ada enggak ngesan speaker?
5: Bisa insanuas. Dini hari temo.
1: Iya. Baka kesari nak meh kaban pula dini hari nak madah ke diri nak.
5: Ngau re mulu rian yo.
4: Amboh
5: le.
4: Amboh
5: ne. Serian we men. Bisa lubang tu serian nyentuh ke dia tu. Ya kage ke kita ang lagi jumbo.
2: Menuang le.
5: Menuang.
2: Apo.
4: Menuang ya.
3: Okay.
1: Berian diri punya ben.
5: Ya kunci 25%.
1: Orang dia sih nasi. Tidak tahu bayi dari mana ni lakian kabian.
5: Sudah terlangkang. Dah aku nemu leman tu ile ile batangai ile ile batelupar. Baik aku ningarita sudah terlangkang.
4: Tidak ke berjual tambahnya harian bat bat bukit bangunan minggunya tadi. Oh. Bisa ke kucing minggunya tadi ada.
5: Lawa.
4: Tasnya sudah berjual.
5: Hari ini deh jalai deh nama sah semangka.
3: Nya.
5: Tang lebuh
4: angkat ke. Si, mangsa semangka.
1: Mutu ya, Bian.
5: Oh.
1: Amar mutu ada tiba seburan yang kejua yang agak palan ke dilawan ada mangsa semarahan.
3: Mangsa iwan nah, aja nya.
4: Mangsa aja. Nang nak ngawar begau ke jematan batal luparnya.
1: Amar nak jalai atas.
4: Nak jalai lamanya.
1: Tahu nak jalai atas ni.
5: Apa nak testing ke kita
3: Amar dirinya pusing ni Yun. Jauh ah.
5: Nanti Yun hari nyendak jauh.
4: Alasan.
1: Alasan yang singgah bahasa marahan Jepin.
5: Segingai banyak.
4: Bisa bahasa marahan ku minggunya tadi, Tio.
1: Segingai ku liam.
4: Jadi kalat-kalat minggunya tadi.
2: Oh, udah datai, udah ngelebuas baru emang deh.
4: Kenyame ya.
3: Kenyame.
1: Aku mendapat gambar aja, Ben.
4: Tak aja, mansa aja.
1: Nyoka, kita nguji ngangau kapan kita coba studio mini ba tapak Sarawakku sayang di Kapit ngarokan adai Penanggul. Hello, kapan kita di Kapit?
6: Ya, hello. Sama kali hari.
3: Manyo.
1: Manyo dar sedar Indo dara ba Kapit.
5: Wah, ti.
3: Manyo lady boss sedar di Kapit.
5: Bisa magang.
6: Ya. Nak kak mikrofon kami tiga aku bisa itu tangkap magang. Saya bisa keempat kami biar sekalinya.
1: Ya. Ya, aku lihat tangkap kenyawa di tu Nana dan yang menti si ko dage mar ya.
5: Ya.
6: Mau, ya.
1: Kini gaya kita gawat dia nadai menderita.
6: Ketawa ko?
1: Ketawa ke tiada?
3: Ketawa Nana dah temu dah.
1: Gelombang.

0: Ana?
1: Udah so lagi musik ya.
0: Oh, nyampe ke komunitas lagi, enggak ikan dayan lagi dah.
1: Oh.
0: Nah, dia nggak tahu ayah dia tu lepas kita berada live di FB dah, kena komunitas.
1: Ana ngirau, segi ayah dia.
0: Okey lah.
2: Dah lah, biro wanita dekat pihak
1: sari itu. Dia tahu pun tahu benar. Ya. Udah berengkah kita live bah. Mana dia tahu benar live bah si Bu FM.
0: Oh, okey. Lagi nerupung ke agak.
1: Udah tahu lagi nyuis ke.
0: Oh.
2: Oh. Besar itu kami tahu tiga ikut hari kapit.
0: Besar lagi ke nyawa kita dia, Nana.
1: Namanya?
0: Audio kita tenggelam. Oh.
3: Saya gigi nyawa ke ya.
0: Tahu. Nyawa kita mesti kain pak enggak gambal kita besar itu buah. Saya gigi nyawa.
3: Percun.
2: Iya.
3: Ah, jangan perlu dia.
2: Terus terang. Terus terang.
3: Sampai lima atau
1: tiga.
2: Ya. Lapu lalu ni banyak. Jadi, no. Sebenarnya tanya deh kita in rose kata kami laban kami studio mini di to siapa ke nemu lagu to lagi ada tai ngakai studio mini di tai
4: ya madah dulu ne
2: madah dulu
4: ngakai balas di bagi menua kita di kapit itu
1: strategi pasang dulu
2: iya mesti ya boleh sudah pasang kami aja nyangkung lagi
3: laban
2: oh nyangkung balas kapan
4: jarang-jarang mau teh to datai beketok ni dia kebenar ya mayo mai penyanyi artis yo apa jadi artis lah
3: banyak
4: lagu buat bagi menua kapit
3: betul kawan menteri
4: kapit ngelaban nyak dek anak kenya di ben anak ni mbak pangan dire mayo tu
0: ni oh nanya kita tiga tentu kami kenan mu belagu to agu to lihat datai dia kini
2: Boleh.
0: Oh, ni kita akan ngengau orang kamu belagu jam ni ya. Kamu dah muak kita mendo.
4: Oh.
3: Kamu dah muak dah bayar aja.
2: Semana nemu di ni dua studio mini kami. Bersemak engau jalai pintu penama.
4: Iya.
2: Semak pentas utama.
4: Pentas utama. Oh, jadi kami di tu kebenar ya. Nimpai. Ulah nimpai ni mak.
2: Ulah, ulah nimpai.
4: Kedia tu benung bajako. Apai kita, apai besai kita, benungnya, mayu mak bala kedatai, ke ngulu pengawak berjadi ke Sarawak ku sayang buat bagi menua kita di kapit. Oh, hebat mak kami semua, no?
0: Oh.
4: Sawutku.
3: Encik, mak kita.
2: Encik, cik tak bersibuk. Di kapit dia. Encik.
0: Oh, kapit kau sibuk bersatu, ne?
2: Ya.
4: Cik tak sibuk kapit.
2: Akhirnya, cik tak tinggal bersatu.
3: Betul. Encik.
4: Pedih mak, tak tahu betul. Encik, deh.
0: Lagi meh ayah ngabas kita kia deh no rindu dengan kita no ngelamat tadi ngabar radio ayah kami dah buang mata kita.
2: Tuai mai,
3: tuai mai,
2: ayah kita ini.
4: Nasi nang ibu kami tiga nih.
0: Aw,
1: mawai.
0: Boleh, boleh bergambar lagi kini no.
2: Oh,
0: biarinya.
2: Lantengnya.
0: Saya ke handphone ayah kita baru dah beli.
3: Lewat. Lewa ya baru
2: dah beli telefon. Itu di Betau ke nemu sida ya, sida ibu aja udah bertemu.
4: Ya. Oh, nenek benda apa lah ya? Kan nama kami tu nak cukup badas.
2: Tak banyak. Kenyal kita mau jadi impon eh.
4: Ya,
2: baru kita. Iya, ana lah lawa laki kita seritopnya. Jaga.
1: Kan ganti sira ayak muji
2: sira.
4: Betul.
2: Ya, ayak kita kucing seraman ni lima yang nanai. Minta dipuji belama sida ya. Baru ran sayang.
0: Nya mai ayak kan ngabah kita buat kunti.
2: Lahir mai.
4: Abah saya awak teman
0: kunti. Lama tu ninga tu dah mentinya ba berita batang rajang aja. Oh, cedak nana sedak Maryam. Hello, wai sibu. Kak gemda gamal berkeni.
4: MA aku tu nanai ngawa aku sigi manalan aku kan anjung lui ko mano sabong tu kebenar ya.
2: Ya.
4: Kita nak nang redai dari empau.
0: Ya. Amai. Okey.
1: Panah hudu-hudu.
0: Oh, enggak kan ada nanggul lah program kita cari tahu laban bala kita sebuat bab mini konti. Kita engkau randau minggu tu pulang kan want to yon jadi pemata randau kita idara bintulu minggu tu.
5: Okey, terima kasih Tiu. Jadi merik selamat tengari ngagai nuan Tiu. Ibian denya biro wanita kita di kapit dien betuai ke mar. Ha. Nya ya. Nana ngau menti, ngau duam di limbang, ngau bi di miri serta semua peninga ke benun boleh ngau kita jam ke datu. Jadi topik ke dibaik kami hari bintulu saritu ianya media rama. Kati media rama tu tadi uliang ngaso kita semak tau ke jauh hari pangandiri. Lalu media ramah tu peninga udah nyadi sebagi hari penghidup kita. Bisik sekedap madah kenyak. Ya, uliah mai diri sebilik.

0: Ngau bala baki ya. Sema agi tajapan sidak tu jauh hari pangandiri. Nang iranya bak luar hari Malaysia kini tau ke jauh hari mata kita minyak. Tajap ya bisi megat sidak ngumbai media ramah tu tadi. Ngasuh kita jauh lagi hari pangandiri tajapan kita diau bak rumah ke sama. Angkanya sikok tadi bak tingkat atas sikok bak tingkat baruah. Antik bekangau makai engkau kena WhatsApp tu ngasai ke diri tu tadi. Au, jadi sari tu kita dekat berandau kenyak kati media ramah tu tadi. Ngaso kita semak tak ke jauh hari pangandiri. Lalu kita terus ngagai panel aku tak ke moderator aku ke terubah yangnya Dom di Limbang berkongsi ke media sosial tu tadi Dom. Ngaso kita jauh tau ke ngaso kita semak ngau pangandiri Dom pujurai ke Dom.
1: Okey, terima kasih Yon di Bintulu. Terima kasih mega laban dah nyedia ke topik kita ke minggu tu. Jadi selamat tengah hari ngagai kita lima ke jadi panel yang kau kumpul. Jadi topik kita ke sekali tu ianya berkawal dengan media rama, kati media rama oleh ngasuh kita semat tau ke jauh hari pangan diri. Jadi berpenemu aku media sosial atau ke media rama tu udah mayuh ngubah cara kita berandau. Jadi subak dekat bergigak ke diri sebilik tau ke kaban terjauh berguna ke surat bisiknya nanti kita sama ingat subak kita bisik program rama kelala baradio kena ngempit ke kawal. Jadi kedia tu mayuh media ramah ke Mansang baka WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok serta aplikasi kebukai uliah bertanya berita ngau pangan diri sebarang maya kita ka. Jadi ia mega ngau muntang ke atau ke mudah ke communication ngau diri sebilik tiga wak atau ke belajar jauh nulung ngedut ke kawal lama ngemudah ke pengawal berkongsi ke berita ngau aktiviti diri sebilik. Jadi pihak mega community rumah panjai uliah bergulai terjapan sidak diau jauh. Jadi pihak mega info tambah berkawal ngau media rama tu tadi kelimpah kitanya tadi ngedut ke kawal bak penemu aku inya media rama tu jadi ke medium tinglimat belanja ngagai orang dagang dikena ngelaku ke produk ngerembai ke market serta ngulih ke penatai pemisi. Jadi kita sama nemu ba WhatsApp kai WhatsApp WhatsApp pun boleh ba TikTok banyak orang berjual affiliate pihak mega berkongsi ke penemu atau ke penerang ngemudah ke akses ngagai berita kemayari penerang pelajar ngau penemu kreatif tim meri penguntung ngagai pemansang diri. Jadi ba penguasa komuniti nulung rapit ke kimpin penyedar sosial serta nyerakup ke individu ti ngembuan minat atau ke sukuang ti sebaka. Jadi ba pengrembai pengelandik berunding angkat ke pengelandik berfikir kritikal, kreativiti ngau communication dengan cara nulis ngau interaction digital. Nya tadi penemu berkawal ngau media rama atau ke media sosial ngasuh kita semak ngau pangan diri. Jadi pulai baru agai Bintulu mulai ngau DJ Yod di Bintulu. Terima kasih Yod.
0: Okey, terima kasih Dom. Jadi amat menyukakan wan tadi laban community rumah panjang itu tadi sidak megak uliah berjual ni dengan WhatsApp tu tadi. Nanti dah boleh sayur tu tadi lalu belas bawa WhatsApp madah ngagai bala kesama serumah punya tadi jampat ya biar Dom. Kadang-kadang bisik sekedar nak ampiat dah Dom.
1: Kadang nak ampiat tau. Ni buat kita bakal WhatsApp bisik bakal kita bisik gerob teh. Lalu abiah mianya nada gay. Orang kedua dia nampiat punya.
0: Ya, sikit nak ampiatnya tadi. Okey, terima kasih Adum. Jadi hari Limbang kita nurun kemiri bi lebuh media sosial tu tadi. Jadi penanggul communication bi kini.
2: Out, okay. Out, terima kasih Yun. Ngau stesen buka selamat tengah hari megat ngagai balap peninga kita. Jadi terima kasih ngagai YFM di Bintulu laban udah nyedia ke topik kita kena randau minggu tu. Jadi di Miri dekat berkongsi ke lebuh media sosial jadi penanggul communication atau ke komunikasi kurang ni. Jadi tajak pen semampai bertanya ke berita kelebih lagi kita dia tu dengar cara online. Jadi mayuh orang majak kurang berinteraksi atau ke berinteraction bertungak mua korang ni. Jadi kadang-kadang diri diri sebilik tu duduk bergulai tang siko ikut kita itu kiruah ngau telefon dari impo. tau munyi korang udu skrup-skrupnya tak tahu ne Yun. Jadi itu meh ngasuh kita sebuat tu tadi bisik kurang communication. Betul ngak mua ngopangan diri bisik tu mega ketegal ketagih bermedia rama. Jadi ketiga tu budaya berandau ngau bergumpuru tu tadi udah lenyau ketegal kita. Ketika kita itu tadi udah kelalu ketagih ya, media rama. Jadi ke situ itu inyak kualiti maya buku lain ngau diri sebilia macam kurang. Contoh ya tadi balap ringa lebuh makai begulai itu tadi semua balap kita itu ke pangan kita itu tadi lebih lagi fokus ngagai telefon hari ke berandau. Namban tu tadi bisik nambah ke homework mimit meto Yun. Tu tadi balap ringa bisik ke dikumai orang nama tu tadi introvert. Tu tadi bakal ke berjakuk dengan gadget maya berjakuk lebih nyamai lagi hari kita bertungak muam. Jadi tu tadi bisik ke dikumbai di pada aku tadi introvert ketegal kurang komunikasi ngau pangan diri dengan cara bertungak muang tu tadi jadi munyiku ribai kemayar itu nadai confident berdirimpu ketegal takut jampat dinilai orang kemayar itu deh Ayun laban dia tu dunia kelalu jampat viral nanti nyemak yeah. Orang tu tadi salah sebut alu dah alu viral orang bisik ke orang mana tu tadi alu dikecam ketegal utai berkenyak meh tau ngasuh kita itu nyu takut ke betul ngak mua dia Yun laban confident yeah. Kita nadai takut dinilai orang ke kemayar itu. Oh, jadi nyak bisa tambah mimit info bakal ngau dikongsikan di Miri itu tadi Yun. Jadi pulai ngagain orang baru di Bintulu.
0: Okey, terima kasih Bi. Nanti hari Miri tadi kongsi ke media sosial itu tadi. Jadi penangguh communication dan dia sibu itu tadi sidak biro wanita itu tadi. Nah, empas media ramah ngagain biar rebak baru. Ini kita tiga nyak, nama homework kita tiga.
3: Homework kami tiga.
0: Ya Nana
3: kerja rumah. Macam kita ini.
2: Oh Nana agak kerja rumah kami tadi. Oh. Mentas main Nana.
3: Mentas ya.
0: Pengetua.
2: Pengetua kami.
1: Nananya.
2: Aku ngulu ke kami.
3: Ya cermin.
2: Ngulu ke kami. Ya cermin kami.
1: Nananya biro nyadung kacang kudanya lagi.
3: Kacang kacang kuda. Kacang
1: Oh, mana harga kungkung kena kita tiga dia ne. Mari kita nyak ke aku.
3: Nak. Ayo deh MA nak sesuai mayatnya kungkung no.
1: Oh. Laban kalau besar pada aku deh mariatnya deh. Lemak kena dengar jak kungkung.
3: Oh. Sikit
1: kan ngesau kena itu. Aman. Nyak nyebut kungkung tu. Jadi kungkungnya dikirim ke kuci yang apa itu jam malam kau nak nyatin dua.
0: Sikit gaya bunyi bayarnya teh. Bayar.
3: Cara bayar.
2: Contoh-contohnya.
1: Sudah. Lalu kemana bayarnya? Ama uji kita yang meda live sudah ya si Bu FM dia tu sudah ya menombak studio mini nih. Oh, mana diri gak mari akan dikenal sudah dah.
3: Okay nama ni untuk mega setiap hari namanya di ngambil ke kita support ke kita ini kena nyukung sudah
2: berjual sudah ke nama peniaga kecil
3: betul
2: mereka pedagang mit
3: pedagang sih tak ada apa no pemakaian nanya belah kaki semua biasa pemakai mangan itu nama ngira
2: dalam perutnya nama ngira
3: nama aja tanya ya lebih hari 3 hari pengawak begitu nantu berapa ya.
2: Ya, aku pulai ke Sibu dah tiga malam pare dia tu saya ku kembali ke
3: aku asai ku senat kungkung tu kirimkan MA jawab.
1: Okey.
0: Ngecak ke nak tindu malam.
1: Oh, kungkung ke nanti yang rekuang kita tiga nya udah bayar ke benda ibu nanti perlu ada.
3: Apa
1: ni? Oh.
3: Udah ya.
1: Ya, bodoh ngepai udah nenang ai mali ya.
3: Ana mere malu ku.
1: Tagih ibu pandang meja saya dia.
3: Oh. Okey, masnya.
1: Okey. Nana sambung baru.
2: Iya. Pulang ngagai kami di Sibu nya bas nentang pas media rama ngagai nembi arba baru. Jadi orang ke biak agi jadi orang ke pemadu cakah ya ngena media rama. Jadi media rama mere sira tarik mayo penguntung tambega mai pemar ya ngagai pemansang rama ngau rundi yang tau ke emosi sida.
4: Jadi pihak mega apa dengan Mayu ya mega meraih empas ke baka empas fizikal ngau mental penanggul tim dua ketegal balak berkena ke internet ngujung ke emosi sedak tadi lelek serta stres ya. Jadi penanggul pengerai runding sedak tadi gian berkena ke media rama bisi kawal terus ya ngau penusah hati tik tusah irau serta nak lantang hati kelebih lagi ngagain lebih arba baru ke baru tengena ya lebih hari 3 jam sari bak media rama. Jadi penanggur bukai hanya pengawak ngacau dengan cyber lalu pihak mereka pengenal latih kita rempo menyekurang di pengaruh kini kita nyebutnya tapi di pengaruh ke Jako Melayu tapi kini kita nyebut Jako Ibane
3: empas ya
4: empas penyampau like ngau followers tadi deh lapan sidak ke dekat kuliah ke followers ngau like tadi sidak ada yang kira tu semua sidak tadi ngaga konten deh
3: betul
4: sidak ada yang kira utanya tadi betul atau kena ngau kuliah merempas agak sidak empo apa pengidup sidak empo deh kadang-kadang ada segi komen positif no negatif tadi yang kau sidak tadi ngau kuliah nerima komen-komen menyikuran netizen kreator deh nyata tadi penanggul aku boleh ngacau pengerai rundi yang sidak ya. Jadi penanggul konsentrasi ya tadi kelalu balat ngena gadget tahu ngasuh tu seh dekat fokus ya ngau asar penemu pihak mereka ngena media rama dalam pengawal belajar mereka siti ya bisik positif bisik yang negatif jadi pas positif tadi kita boleh menyekurnya nambah ke penemu nanti kita yang guna yang nggak betul nambah ke penemu kita nanti kita dekat belajar kita boleh menyekurang juga jadi kita badan ke lain bahas tentang otak kita belajar kita nya nanti kita salah guna maka kita tahu mayor yang kena AI deh ya tadi Siti utai ke menyekurang tadi boleh ngacau rundian kita lah kita nggak berundian deh so kita ngasuh AI berundian ke kita hanya empas negatif ya oke hanya tadi buat penerang empas media ramah ngagain lebih rebak baru ungkup ke Mary Sibul to Yon pulai baru ke Nwanti Bintu.
0: Oke, terima kasih Nana. Jadi
4: hari
0: benar gitu ya. Ya. Sal nih nga.
5: Nyemunya tenan oi bian nadi nga kada.
3: Ah, lama tu semai aneh. Ulah nih yeah. Kami sebuat itu.
5: Benung ucapan peresmian
3: nih. Benung.
4: Benung ucapan peresmian.
0: Okay. Terima kasih Nana. Jadi hari Nana hari sida ekari kapit tu tadi nah kita terus ngagai bian jadi bian dekat fungsi ke risiko media rama penerang ti salah ngau penipuan. Jadi sebedau nuan terus ke tok bian minta nuan namanya Merina balap ninga dulu meh.
6: Merina balap ninga. Okay. Nah, sebedaunya kita mendiang kita dulu. Sebelum kita mendiang ke Anthony, perindang kita tengok lagu Terpambar.
7: RTM Sri Aman, berulang dengan Pusat Khidmat Sita Kawasan Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu dekat digulu ngauti penyadi yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya yang berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi tidak merindang mayatu ianya Angela Latajua.

0: Ya, untuk niusan ngau lagut pambar, untuk niusan mega pia mega remjana ngau Puan Amoy, Puan Angela bisa dikangau kedatai merindang balap ninga mesti mayuh dalam program ilan tikai gawai Suryaman FM lemai itu lagi diatur peringkah 6.5 lemai ba mini stadium di Suryaman. Aku ngelatai ke penerang ke dipekunsi bekawal ngau RMT kita ke sekali itu ba sentang aku ianya risiko media sosial ia kebise ngujuang ke pengawak ngeremai ke penerang kesalah pihak mega bise nyau nyadi sebengkah hari cara-cara nipu nengah online mega bise teripot ke majak nyadi bak media sosial. Jadi kelimpah hari penguntung media rama mega muka ruang ngagai pengawak ngeremai ke berita pelesau petenah pihak mega mayuh macam cara nipu nengah online. Ambil kebanding berita pelesau timudah dikerembai ke tegal pengawak berkunci ke penerang pelesau nada skat mudah dipjalai ke bak media sosial media rama. Jadi info ya ke pelesau bak media rama media sosial tindak direport ke Mesir Mayuah ngagai upis ya ke berkuasa ya dekat dia dekat ayan belamanya bak media sosial bak media rama laban nada sebarang orang ngereport ke ya ianya penerang ia ke pelesau tengok juang ke rintai tau ke panjai-panjai berita tu ditampuang orang ia kena nemu diri berkunci ke penerang ia ke pelesau. Nangkan kenya cara nipu ia kebakar pengawak nipu beranak ke pokok majak nyadi di media sosial jadi pengawak tu dan lama udah bisik di media rama lalu dia tu trennya yang ngatur promosi bak media sosial berkawal ngau pengawak nipu beranak ke pokok di pemadu baru promosi ngena gambar balas selebriti dikumbai ngau jako bahasa Inggeris deep fake scam ngena mua selebriti digagak ke video kena promosi jadi yang pu ya kempu mua ya kempu peniaunya tadi nak nemu diri dikena orang ya kesalah ngena identiti ya jadi salah guna penterang diri ngau account pelesu ngau nipu identiti itu to cerita ya ke kurang lebih sebaka sedua ya kurang lebih sama jadi penerang diri ID orang bukai di salah guna bak media sosial media rama kena ngerembai ke berita palsu nyalai peninggal persa dulu penatai berita amat sekali kenyanda sebelum kita berkongsi bunyi ko promosi tau ke rambai jakok tiswah di pansuat ke kita di radio sekali kenya TV RTM sudah pasti baru kongsi. Yang baru patut kita berkongsi ke berita. Nanti kita sudah nemu penatainya betul. Yang keman pihak mega mana dia berkongsi ke orang bukai. Lalu pihak mega anda mudah percaya ke yang kena kumbai tawaran. Nanti kelalu mai penguntung. Munyi kujako nama to semak ketiban. Menyuh kuah risik. Tentunya bisik ngenatai ke utai. Yang kena betul. Temu dekat mai kita itu tadi kaya dekat mai kita nguliah ke duit mayuah ngau cara ya kejampat di pekunsi kemega bisik nyedia ke gaji kebesai nanti nuan gawak ngau aku mai nuan kian utainya tadi nanti mudah nang ya berita palsu kita pun sama belak nemu nada utai kemudah di ambil kita duliah kita di dunia itu nanti kita nak berempas pulas menyukur jaku Melayu nguliah ke ya pihak mega jaga mana identiti dirimpu, penerang dirimpu, laban to siti hari anak mudah share penerang dirimpu, laban ia pribadi utai ia kepatut di ibun kita mana, laban salah kita share ya, ia dekat di pengguna kurang, disalah guna orang, lalu dekena sudah ia tu tadi, ngeremai ke berita sekali kena penerang, ia kena patut di media rama atau ke media sosial. Ok, Cikgu Yuan nyaja ari murid wan di Semanggang itu. Terima kasih Cikgu.
1: Okey, terima kasih. Oh, sama-sama. Jadi kepenudi kita gagai Tiu di Kuching, Tiu ngena media sosial atau ke media rama ngau pintar Tiu.
2: Okey, Bien.
0: Ya.
2: Nuan ba stadium lagi Bien lebih nuan ke ngimbai bala kameraman video man nya nantu ngambi kening interview sal lagi au ngak kebera baru.
0: Aku ngan jadi bos. Nada engkau kameraman kau lagi.
2: Aw nelay si dame. Aw anan tu lama ngici yang ba keniang
0: Indonesia. Aku rindu na berandau ke malam tadi. Tante aku meniang. Tapi si siko ada tadi tuanya di tunde ngoya.
2: Iya. Segi amai.
3: Lawa. Lawa lah.
2: Tanya si gaya keniang tu dah pangan kalau buat kemana ngoya deh. Tanya segi semuli. Aw segi ngiyampu deh.
3: Aw segi original.
2: Original kena gaga.
0: Kena gaga.
2: Aw, di nemu maya kita ikut suara minyak, maya orang kengami gambarnya, lalu dipancak kapi terang, dia nak utanya putih dari gitu dah. Lalu kumbai orang, nyalah utai ke dikenang kita dalam media ramah tu aku nampung baru, topik segi udah di sedia ke Yun di Bintulu FM, okay? Ngena media sosial secara pintar tu, jadi media ramah. Ukai utai tuliah diseliah ke kita hingga penuh. Labah kadang-kadang bisa menggap perkara kena uliah diseliah ke kita, dikawal kita, jadi kita akan jadi pengguna tu. Patut ya, jadi pengguna ke bisa bertanggungjawab serta berhemah. Jadi, kita ke guna media ramah. Okey, patut ngatur jam kita, pemanyuh awak kita ke berkenak ke media ramah. Kita inti uliahnya sama ngemerat ke communication secara bertunggak mua. Berandau secara fizikal berkita ke rumah tak kita ke mesti awak kita ke berandau engau diri sekaban ba luar dedian. Okey, milih isti ke berguna tahu ke konten ke mesti di pedak bala kita nya di pangsa kita ba media ramah. Okey, konten ke berguna ia ke positifnya atau jadi ke lalau jadi ke teladan kita hidup besar-besar jadi kita ke jadi pengguna tebaga ndang ya patut jadi pengguna ke mesti beretika jadi kita anak mudah terparu engau semua konten ke mesti di pedak kita, di pangsa kita, sama nyaga pengerai rundi engkau, penglantang penghidup kita. Kadang-kadang bak media ramah kita mendak sanuk tu dah berbeli ke kereta baru, baju baru, beli kereta baru, motosikal baru, tayar baru, buak baru kita pekerjakan itu ya. Jadinya megak tahu nekul rundi yang kita, ngacau rundi yang kita. Jadi begini cara kita, ngena media ramah secara positif. Nunda ko jaku ibian tadi entin dah pasti jangan kongsi jadi kita sebenarnya besar duang ke berita ke segi ia amat berita ke udah diulih kita hari portal berita rasmi nya beritanya tahu update berkongsi ke berita-beritanya tadi anang kelalu kaknya di CCTV tahu ke reporter nombor 1 bak Malaysia ya. Okey, kedua kita guna leka jakuk di mana? Okey, bahasa sopan dalam jakuk Melayu. Okey, anang tu ngena jakuk kasar, labanya megak tahu jadi provokasi kita ke tahu kira ke mai mensamanya lagi beculuge ba media rama. Kita nemu laban netizen sidak ke kena ke media ramanya kita nak boleh kontrol hutai ke dekat di type ala sidaya. Nyaya ketiga kita tebal lagi bala content creator kita ianya dipinta ngasil ke atau ke ngada ke content ke positif ia kengundan kira ke nilai kasih sayang berbahasa pemegak bantu mantu orang ke tasah kini orang ke tusah karya atau ke hasil ke kreatif ke tahu ngerembai ke minda atau ke penemu mensiamanya keempat tu ke pemandu yang berguna lebih kita berkongsi ke gambar engkau video kita berbahasa ke privacy kaban kita anang mudah mandang ke video tahu ke gambar kaban-kaban kita tindak minta izin dari sidaya tang kita tadi udah mantai ke video tahu ke gambar sidaya ambil ke banding lebuh aku ke benar bertanda ba atas speaker diambil ibian video lalu di anjung ba media rama apunya gaya MA ni ke sidaya nya jadi orang ke game da kita nya puan nombor 1 sidaya nimba kita ba media rama nya contoh aja biar bertanda aku kalau bertanda ba media rama bertanda ba media rama bertanda ba atas speaker ke budak muasti sega lalu start juri kita dah datang ni okay boleh baru kan Wan Yun sudah punya Yun
1: okay terima kasih Tiu jadi pengen mayuh media ramah tu tadi ukai munsuah tak ke ukai megak penyelamat tang utai ke berguna hanya bakan berkeni kita ngena ya nanti dikena kita ngau cara kebetul pintar ya uliah nyambung ruang bilik bakiah ngau community tajak pihak nanti nak dikena tau ke dikena ngau nade sekat tu tadi nak bertata ya tau ngerugak kaul ngau penglantang antara kita ngau orang ke bersemak ngau kita nyak tadi tiu topik ke dibaik kami hari Bintulu berkaul ngau media ramah dahnya tiu boleh berongai kucing tiu.
2: Terima kasih Yun. Okey, pelabak aku boleh nyedia setiap lagu Yun tidak hari kucing nih. Hari kucing lah Yon eh. Oh, kita dengar ke promo tu dulu pengurami di menua Suryaman. Udahnya mending ke Siti Lagu. Udahnya kita nyijak ngagai carta kenyalang Minggu 26.
4: RTM Sri Aman, Begulangan Pusat Khidmat Sita Kawasan Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27 hari bulan 6 2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Penglantik Sarawak dilalu jadi kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi tidak dekat merindang mayatu ianya Angela Latajua.

0: Ya, cerita kenyalang minggu 26 bertemu baru kita. Kami sebuat mega udahayan live YFM Iban. Okey. Di Konti Kuching, kau tu dah pangan DJ MA di Sibu, BC Ibin. Okey, bak mini Konti kita. Sibu.
1: Jangan macam tu.
0: Sibu, sedap mini Konti. Ya. Bala saya, Nduk. Nduk.
2: Ya, agi mangkang to biro wanita.
0: Oh, biro kacang kuda dan adayan.
2: Biro kacang kuda ne.
3: Biro kacang kuda. Mereka kita kacang kuda. Dah berempat kami lah.
0: Okay. Di Seriaman Kebendaria Ibin. Oh. Okay, Pak Bintulu, Yun, Miribi. Enggau duang di utara kita. Limbang. Juri mega udah datai. Hello, juri.
4: Halo.
0: Dah berasa dah minggu keempat ni juri.
4: Ya, minggu keempat.
0: Engkau Steve Shigan akan jadi juri jemputan kita ungkap ya bulan 6 tu. Okey. Merenda dulu meh. Ondo, merenda juri kita ndo.
5: Nama berita juri cerita.
6: Cukup mana? Wow.
5: Cukup mana?
7: Mana maimut juri cerita pelakon?
6: Mesti ke mana? Mesti ke inti.
3: Apa rasa main pelakon? Tanah tusul.
6: Apa tusul? Buat lagi enak macam.
3: Nah, aku sih kena lagi aku dah.
6: Apa ni?
8: Live ni
3: nak? Aku sih kena lagi main live.
0: Tinggal ada ketawanya.
6: Nanti nak lagi macam ketawanya.
7: Ketawa orang ketu.
6: Ketawa sedang nondo.
8: Ketawa orang jahe. Ini badannya di orang jahe. Tapi kapit itu. Mana yang mana?
3: Oh, merti. Baik.
0: Awak. Kacang kuda nya pandu kita anan kalau kariang ne ndo kasih ke kami
6: ndo baru
3: ajang
0: au au kita tiga ndo ga ke ba mirinya mang op oh, mang berita mang
7: mang tai
0: nanti bunyi. Okey, semua kita dah hayat ba TV kita, kita terus lingkang agai pemutus dulu ne boleh
7: boleh
0: ya. Pemutus minggunya kemari, kau DJ Sam kita di Konti minggu 25 carta kenyalang.
5: Lagi berenang sedua ya.
7: Kita ngagai kami buat pantai kami belaga pada kita punya belakang.
0: Aku anda lama lapan hari tu kejap si 2 kejutan.
6: Perine yo.
9: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
1: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
6: Awak ni tu kini.
3: Kalau minta udara
6: bau. Isai balat tu. Tu kini awak.
3: Sama pagi.
10: Awak jadi kira ke duit tu macamnya kira bisa orang bom.
7: Kita sikap Nora.
11: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
12: Carta Kenyalang YFM.

0: Cartang.
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus carta minggunya kemarin minggu 25 di DJ Sam kita di konti. Okey, engkau juri kita Steve Shigan. Okey, minggu tu minggu 26, minggu keempat Steve Shigan kita tanah berenyang. Tusur tanah.
3: Tanah berenyang, tusur tanah pun tahu.
2: Tahu lah.
3: Ada masalah. Jadi bisa tusur aja ujung. Ya.
2: Lebannya. Lagu kita minta nana lah kita. Oh, ngan jadi indah kan eh.
4: Harusnya.
2: Oh,
3: wajib kah?
4: Pagi aku bangun.
3: Oh, lain hari lah, please.
4: Nah. Sari tolas penuh deh.
3: Sari tolas.
2: Last penuh deh. Okay. Oh. Kamera kita sebuat dua itik bak sibu ni mini konti ya Nana.
4: Swish lagi.
2: Nanti bala ke pelagu lagi boleh ni?
4: Boleh. Bisa mana sabu angka?
5: Udah bisa tu nanti.
4: Udah bisa
5: nih. Nanti di pelakon
2: lagi. Okey.
4: Mudah-mudah ngebat taji ya.
2: Okey. Sekarang ya kita sebuat ke agi nganti tak kengi itu ang bala pemikir ke data itu kira ke nginjau nuan bian aku medan nama hal ibian tu ketawa bertibi kaku.
4: Oh, ya, sengajanya, Bia,
2: sengajanya. Nombor tujuh, apa lagi, Seri Amang?
1: Aku baruka gagal, aku tadi, baruka gagal.
2: Oh, aku muda bila buka nang kebuat, tapi Bia yang ketawa. Nggak patut, muda katun ke aku. Nyam, muda andai. Nombor tujuh, Seri Amang. Okey. Nginjau nombor Bia baca dulu, Bia.
1: Semua di batuak. Nombor tujuh, pulang ngegai Seri Amang. Roy kemari, main lagu, anang uji aku. Nomor 6 Christopher, Steady Christopher. Mari ke kucing main lagu beberapa api 6. Tu strategi tu. Nomor 5 Meteo hari limbang main lagu kaban sampai mati. Nomor 4 pulai ngagaya Kelvin hari kenawin ngari ke Miri tu nah. Miri pengerindu putus bertengah jalai. Aku ngau gon jelah. Nomor 3
6: Sate bin.
1: Agustin hari Abram hari Kemiri mega penyayang dan loya jadi nomor 2 pula yang kayak Daniel Brody ya Daniel Brody hari ini ya hari Kemiri mega ngau lagu nuan pergi lalu nomor 1 pula yang kayak Kimberly hari Kenawi tadi udah Kenawi hari Kesibu ngau lagu pesan menuju sana solo ye akai pendiam
4: sangat je
5: out.
2: Udah ngede ayah.
1: Udah dom.
2: Okey, terima kasih ayah. Au ah.
4: Ih, kagum ya kedere sarawai.
2: Okey, aku mudah rintai nama tu laban Kari Miri nyau 3 IT. Nada di sponsor ngaga bintolo nah. Nada sarinya B.
1: Kawal dah putus.
6: Ni bagi game eh.
2: Kan Miri 2 3 4 nya pula ga Miri nah.
6: Iya.
2: Nada sponsor dengan Gavin Tolo. Engkau si sponsor aku ke update ba konti ba upis kata lagi.
6: Ya, nitia ke bos kita ime.
2: Oh, lah bahasanya ke dikirumnya tiga-tiganya miri dah. Kau mada nada Gavin Tolo.
6: Atau kelia me ME.
2: Ini kelaya lagi atau dulu.
6: Iya, atau dulu.
2: Kasih ke Yun men ada hampir berau kita.
1: Ya, tinggal bis bunganya. Lalu nak tatur kesempekat.
2: Oh, ah.
6: Ya.
2: Nang awak pula ke Miri magang na?
6: Atau ke nitih ke juri kita empo mana-mana aja.
2: Okey lah. Okey.
6: Kasih ke Yun enggak?
2: Oh, laban ku ke update ba file kita ba kunti. Ba upis ku de din.
1: Aku wasa de bos, aku mau enggak ai bos.
2: Okey, kita minum ben.
1: Oh.
2: Okey, di seriaman apa ku ben?
1: Satu.
2: Okey, satu sama dengan siko ya.
1: Siko.
2: Okey, di mini konti kita berapa ikut dah buat luar dia, Nana? Menti?
4: 1+1.
2: Nama suanya duet?
4: No.
2: Oh, dua ikut ya.
5: Hari dah. Siko, baru siko.
2: Engkau tak duet, meh, kami lagu kunci syarikat. Bintu lu. Yun?
4: Bintu lu bedau.
2: Bedau, nah. Okey, Miri?
6: Miri to 4 bisik MA.
2: Okey. Limbang dia dom.
3: Limbang baka kelas lama seorang siko.
2: Satu orang ne.
3: Study. Satu orang.
2: Okey, dua keretanya dom.
3: Okey. Okay, orang baru tu.
2: Orang baru.
3: Sambung baru.
2: Lelengau ke dua kereta kita. Ni nanje.
3: Hilang. Ilang mai baru.
2: Bisa ya ningar.
3: Saya komen lagi.
2: Bisa ya ningar. Okay, kucing kira kau on the way banyak nih. Nantinya dia lagi datang lagi. Lagi sempat. Okay, kira kau dah bersedia atau kita ingin jauh Miri, itu lah, B?
6: Miri yang paling bisa itu, B.
2: Nanti aja.
3: B mana?
2: Nanti aja. Saya dapat mini konti, kaku.
3: Mini konti itu.
2: Halo kesal.
3: Halo kan ngeri ya, B.
6: Ampun, nangat. Ini tuh bisa ya, Sarito. Aku rekamai ya ke baru dah juara bergawai dari bazar deh. Tang nyak mai bisa penanggul ya.
2: Mana mai juara kasih ke kami.
6: Mesti, mesti ke mana juaranya. Hin-hin ya, leh.
2: Aku muda, okay. Juara baju sedar ke Induk tu. Kat sebelah megang juara bajunya. Dah berjanji kini.
3: Udah, sudah itu.
4: Nama ada

0: Sa rumah, ha?
1: Bini konti tu nak buat aku nge-zoom dulu awak.
2: Zoom dia meh. Mereka gamai.
1: Yang bakal sandai daripada aku.
2: Nah, nyam kak kau.
1: Ya.
3: Udah habis. Tapi penyanyi kami itu.
1: Nama dia ketawa, Bi.
4: Apa, kita ke sari itu mesti kak ketawa senyum ya. Nato serius mama.
1: Siapa nama tu mang? Bukannya
2: nama tu nyedui kau tu kapan suan?
4: Awak salah zoom cameraman kita.
1: Nya Nana ngasih mutar ke kamera kita baru.
2: Kita ke dia ame.
1: Oh Nana.
3: Oh tua ya nak tahu ayan me.
1: Boleh.
3: Tua ya nak tahu ayan.
2: Enggak bukan nak tahu.
1: Enggak ke majang ini yang kungkung seduanya kat tu.
2: Kungkung. Kungkung tak kini ni.
5: Kungkung. Nana itu tak kini yang nana itu lebih bergaul kan. Kami dua tu.
2: Ya jago silop ya jahatnya.
5: Oh paham.
4: Jago siku bayarnya.
5: Siku bayar.
1: Buai. Siku puas gati ayah dan benda kita ndo. Ni kan berlagu tadi ndo.
5: Tau ya. Udah bisa?
3: Udah. Tau ya. Udah. Tadi kita udah medok.
5: Udah medok kita ni.
4: Siapa nama?
3: Baru pun nak medok.
5: Apa nama? Ambil kira mana rimpu ni.
6: Nama aku Frankie anak Senobong. Sikit orang pernah tak asal dari Kapit pun.
3: Oh ni nyantai.
1: Kau nama nuan tu Frankie baru pulai dari persembahan tadi.
6: Tu saya kau line up nyambut way ketika premier Sarawak tadi. Malam tadi tu saya kau persembahan malam kebudayaan.
3: Ya, sih orang penari tu kena
1: nyanyi. Mudah penuduh sih semua tu orang seni gitu.
3: Nyalah
1: emak, panak, nana dah tengok
3: MA,
1: mendapat pun aja, dah lalau. Dia mendapat kuyuk, maka maya tujuh, maka kuyuk Clement Joyce.
4: Segi
1: orang artis.
4: Ada kuyuk orang.
3: Ada kalau, ada kuyuk. Ada kuyuk, ada kuyuk. Nak, maka mi marai.
1: Lagu nama apa, Rinky?
6: Lagu ke dipilih untuk catat kenyalan ya.
1: Ya. Hanya
6: Midang Belalai dari Alex Wan.
1: Okey, nuan tu lagu bakapit ngari ke kapit? Ngari ke sibu?
6: Ngari ke
3: sibu kapit.
6: Sibu kapit.
1: Okey, Midang Belalai. Okay.

0: Terima kasih Frankie.
1: Oh. Tak ada kesan, Frankie.
2: I mean, aku kurang cas, Mimi ada.
3: Kurang cas.
0: Ya. Aku tadi akan angkat kemik ni dengan ayah berlagu. Lalu nikah.
2: Lalu duduk baru ni.
0: Duduk baru.
2: Aku tengah lama kemik lah, Pak.
0: Nikah baru.
3: Saya nak terbayar.
2: Bisa mata main tapi ya.
0: Bisa bertanda baru lagi, Frankie?
3: Untuk ke malam tu, nadai lah malam tu untuk konsert raya. Terti ya, nak fokus dengan balap penyanyi aja lah.
0: Oh, dah malamnya, malam budaya ni.
3: Malam kemarin ko kita ada malam budaya. Jadi malam budaya tu tadi menggabungkan semua etnik-etnik berkapit. Ada pelbagai etnik mah ke jaran daripada baka tarian sida orang Punan ngemai tarian kesut. Aku pun baru bedak kemarin.
0: Oh, banuan pun dah tanda nama ke dipandang ke nuan?
3: Aku kemarin nak ngari ke SIDS Raka Indo Dayak Sarawak Papang Menua Kapit. Jadi kemarin kami diberi kepercayaan bunyi ko jako Melayu. Ehnya kami kemai ngajat Batang Rajang.
2: Lali okay. Sedap tau. Lali macam-macam.
3: Ringkit. Kau tidak. Oh iya aku.
4: Nuan, nemu pantun ya?
3: Okay, kau mau pantun sih, kau dah mau pantun.
2: Galau-galau kami, anak nanya impian, kau kami empo, empo kami.
0: Okay.
2: Udah empo kami mangga, ada raup kami mangga.
4: Terima kasih, Frankie.
3: Oh. Okay, sama-sama. Okay.
0: Ninga komen dari juri kita, Steve Shigan, okay.
5: Hai, Frankie.
6: Frankie. Hello.
3: Hello.
5: Okay, Frankie. Selamat hari. Selamat hari. Gaknya.
3: Selamat hari kawai uliah.
5: Uliah. Selamat kawai betulnya. Terima kasih kerana
3: membetulkan. Sampai kami ditau pada ngilang bidai.
5: Okay. Nyangkong kan? Nana nyangkong kami ditau.
3: Anang irau.
5: I say, man. Okay, Frankie. Pulang lagi kita empu tepi tau. Lagu ke debat dia tau sebenarnya tadi. Midang melalai tau. Mana ya, Pak Dek? Yang aku suka, Pak Dek, ialah Dek nak mai penyanyi asal. Tanya tanya aku juga, Dek. Laban nama dek mai tok ni dia cara dempo dek improvise lagu tok ni dia cara dek tapi aleng anti uliana dek haluskan lagi tadi sebenarnya mungkin dek lelayak kini ataupun dek nyak meh lagi malu-malu tu koyong kurang cas kurang ya ni kan kurang cas jadi tu hari tu bukan nadai ga nadai mai punya lah cuma yang dikerindu aku tadi cara dek mai lagu tok dek nak mai Alex Wan dek mai Frankie nya yang aku rindu dan aku suka. Tahniah agak dia cukup pandailah bermain dengan lagu tu. Alright. Jadi untuk bapak tu bukannya tadi kepada aku teruskan berlatih, haluskan lagi improvise-nya. Sangat-sangat okay. Cantik.
0: Yeah. Alright. Alright. Okay, this is unsur-unsur orang seni Frankie tadi.
7: Ya, yeah, berbakat ya. Nari nemu, belagu nemu.
5: Berpantun ulih kan nanti aku pantun lagi.
3: Ya, bisa rezeki, bisa dasar orang kini korang mesti mimpi kenyap asuhan tu nemu bantuan lapar ngai dah.
5: Oh my
0: god. Malam mimpi tawa sebagai studio ni minta interview saya dan Nana saya dari kapit. Wai langgai.
5: Dah.
0: Ya. Okay, Nana engkau menti engkau Margareta. Terima kasih Manu akan terubah ni. Undo. Oh,
2: manu kami keterubah banyak hari kapit MA.
0: Kerupuan nyawa mentinya.
2: Ya.
0: Kalau mian.
2: Kain yang kanya bisa kena tegau.
0: Oh.
2: Bisa menti di tau, agi di tau.
5: Jawa ya, dah dengar jawa menti.
0: Oh, kunci dulu ke kerupuan sedo endo.
2: Kunci
0: serikat.
2: Kunci serikat.
5: Aku muda muan si buah mah belakangnya.
2: Itu kenalan terbaru kami.
5: Udah datai ke Sibu je Sibu dah ya.
2: Mulai menua kita mesti berjasa dengan menua ke tempo. Namun.
0: Iya. Okay.
5: Ada dengar kelima ni mon.
2: Bado ingat ke ya. Pulai semangat kau semangat pulai.
0: Okey, tajap pihak kita sebuah beri terima kasih dengan gaya bala teknikal kita. Ia sudah berbenar gawak mini konti kita di palan SKS di Kapit. Apa yang hari kucing, tenda hari sidaya, tetap kita itu pedih akan ngadu itu live ni. Bukan yang nyamai ya, beracuk ke kabel berkingkir akibat kanan. Ngasih utai itu oleh live di FB kita. Dia tu 7-7 kusung sedak ke live kita ke dekat mendak kungkung pemadu mana ke nanti yang rekuang mendi
2: Margareta
0: gaun nana tak mendak kami live dia tu ne
2: Malam ada berlaku kunggung kami dua.
0: Nah, sama ngelaku ke bisnes wala ibu kita emeh. Oh, ibu dah bayar tadi ibu pedau. Pintar baru dia, ibu.
2: QR ya, kami dua
5: ya. Oh, ya. Ngena kunggung dia, ya.
2: Digital.
0: Ya.
5: Teningah ya.
2: Lucu ame ya. Ia penuang nyaka Vimix.
5: Vimix. Okey, steady ya.
0: Aw, siku dari mana sabung hari mini konti ni?
2: Berada datai ya.
0: Oh, berada bersedia.
2: Okey, dah mau. Okey, berada bersedia, berada datai. Laban jam deh. Jadi terpaksa berdarat kita.
0: Iya.
2: Berdarat. Aw, sehingga mana berdarat? Ya, berapa hari itu ME kami di kapir yeah. itu? Laban rindu amat sambut ke cukup mana program Sarawak ku sayang di kapit ke berapa hari
8: itu hari kedua nanti kita medak kemari berkunci mimet meh tajapan udah bermiri bintulu limang napi ya hari keterubah penatai kami mangai yang 8,358 eko
2: nya ingat menteri numbuar ya
8: aku mesti ingat ku laban ku semangat deh gua ku nyebut ya baru kita
0: nya kemari ne
2: kemari.
0: Oh, sorry itu pelabak aku berbelas ribu mestinya datai.
2: Berbelas ribu betul. Ya.
0: Nama gede.
2: Nama utanya tenggelam ngenyit. Kita ngarap ke Mayuh ge jangka aku bisa Mayuh mimit laban sare itu pengawak berjadi ke ya. Udah tebok kini mang ne. Bedau.
7: Tadi duduk. Ya tadi ya premier kita baru dah berjadi kan ya?
2: Betul. Baru dah menjadi kia sehari itu hari kedua malam lagi pen mayu lagi kita mana konsert kemarin ni muak ke malam terengkeh abah spita dia malam mensiam medoknya nama kita nak nyawut tu
7: nanti sudah nyawut
0: lagi ni kena berita
2: abah pentas tau ke kemah utama kita itu nu namanya berdepan dengan hospital
5: patutnya hospital ke ya mayuh mana
2: ya
5: menya kira mujur menya
2: mujur malam tu dengan mayuhnya kita harap ke hari mana mega sarito mana mana
7: sarito pan cukup mana hari okay, MA lagi kami ante ya ke belagunya udah datai lagi kita nampung hari studio kita di tau.
0: Tau, okay. Tau klasik dah agak berdarat yang tadi nih. Padahal ke benar bridge walk ke sedoi.
2: Berdarat kita
0: mesti
2: berdarat
0: deh.
2: Ama berdarat.
7: Ya, mungkin ada.
2: Bas
7: nombor
2: 11 kok kita
8: sebelah. Ya, okay, CD bukti tau. Tigo lah banyak.
0: Kena mendo ayah tu tidak pihak kapit udah ayah mensangkin.
2: Ayo apa nak kira yang way?
0: Kau bergambar ngas doa indo. Okay dom.
5: Woi,
0: udah sedia dom.
5: Udah.
0: Okay.
7: Tang MA, anda nak ingat tukar nama nuannya ngagai MA?
0: Ni nama
5: lo betul tukar ya tadi pia. Amai nama ni betul tukar.
0: Oh, okay.
5: Baruahnya nama dia Ahmad kau. Kau ngelaranya, tadi nyonya ingat.
7: Okay. Dan yang aku bisa baca komen balap ringan kita itu tadi MA. Madah ke Kevin, DJ Leo, merik Kevin yang bintu lo minggu lepas.
0: Kibian.
7: Kibian nombor.
0: Kibian.
7: Ya, Kibian nombor 4 nak salah.
0: Kibian beringat siapa?
7: Agai
0: Yuan bintu lo. Okay, terima kasih apa ninga kita ini tadi nih.
5: Bagi semangat kah?
0: Okey. Aku semangat dah bisa ini.
7: Okey. Apa boleh buat lah Ibin.
0: Okey Dom.
5: Okey. Sekejap. Aku nuka channel Echen. Okey. Kamera lo.
0: Untung saya dah nama Dom ni. 70 umur kan kalau kita Dom ni.
5: Biar lemah. Ya, mereka kau.
9: Semampai biar lemahnya.
5: Udah ke semampai biak belama ke gini.
9: Bakal kami minggu ke serinya semampai sigat kami.
5: Belama ujung.
9: Belama ya.
5: Okey jadi awak kita berkelalang kau pengari-ari limbang ke sekali tu neh. Nuai. Ni ya.
0: Okey.
5: Ni di nok. Tu betul-betul nok tu.
9: Tu kayak apa ya?
5: Mana sambung hari limbang.
0: Siapa nama-nama?
5: Kena tanya dia, Utai
0: penangkut pendiang dia.
5: Seperti pendiang.
0: Bedulah.
5: Sarinya okey, pernah juga pendiam sarinya. Siti ada sebut cerita nama ada.
10: Kamu sarinya.
5: Penuh kini?
10: Jangan ingat.
5: Lupa.
10: Baik, okey.
0: Mereka rupuan ni dah dong.
11: Hello, Mayang.
12: Hello,
11: Mayang.
12: Hello.
11: Siapa nama dek?
12: Pei. Nama aku Teresa Omnika.
0: Teresa.
7: Teresa. Apa umur nan Teresa?
12: 14 tahun.
0: Oh. 14.
7: From the wall.
0: From the wall. Teresa Omnika. Okay. Hari ni ba limbang tu, Teresa?
12: Hari kampung Rantau Kura.
0: Rantau Kura, ne?
11: Ya, Rantau Kura.
0: Okey.
11: Rantau Kura.
0: Lagu nama baik nuan, Mang?
12: Lagu Sanggup Aku.
0: Oh, lagu Guen.
11: Okey. Jadi, awak ke Teresa, nah? Teresa. Berdiri, nah, Teresa? Nampak aku kamera. Jadi, Mang? Bak, main sitenian.
7: Ah. Oh. Kalau kau apa kit non Teresa? Seberapa tahu?
12: No, nak kalau.
7: Nak kalau ni. Kecubah ngau orang apa kit meto? Okay.
0: Nama tadi tu Teresa.
7: You geta-geta kamera sila dua.
0: Baik jam dah okay, kau 1.50 dah lebih
11: lebih jam manual jangan mereka. Okey, kita terus ngau pengarian limbang.

0: Okay. Terima kasih Mang Teresa kita.
1: Ya, steady Teresa. Tania.
0: Nanti aku main lagunya B. Sanggup dan ingat B.
1: Nya ada rimpo menyawut M.
2: Dengar aja lah B.
1: Iya, dengar aja. Ada dengar aja aku, Uncle.
2: Support kawan. Support kawan.
1: Teresa.
3: Kita luang ke tu ai mai banyak
1: pe. Ana ninga jaku
3: abang MA
1: mandi kucing. Oh,
0: aku ngejemu Teresa dulu sedap.
1: Iya, iya ngau di buaya antah de.
0: Kami segi ayah sorry tu deh. Okey, Teresa mendiang ke komen hari juri kita Steve Shigan.
3: Hai Teresa, nama Prita.
4: Mane.
3: Okey, naik. Okey. Teresa, nada itu bukan sebabku. Lagu tu sige sesuai pada lah bisa papat ke bapak rujung tadi biasalah kita lah dah laban dia dah push apa ngol lagu yang tadi jadi dia tu agak kini mana agak bisa agak bisa potensi dekat bisa namanya nama atau ke bisa boleh agak lagu lah loh jadi sikap pemerintah dudi hari lah oh. Nah, komen dari segi tu bukan ada agak bagi kau dah pas semua taban dek tu kini mana teruskan belajar anak-anak belajar tau oh. Bisa ngorang pertandingan ke dek Teresa?
4: Nadai.
0: Jadi aku sih minat lagu lah.
3: Dari mana nak rempu sadar nyawa itu tadi? Semua. Tuh komen daripada abang.
0: Okay.
1: Okay.
0: Nuan Teresa. Nuan Teresa, tiada nuan lagu jemaah hilang bapak panggau dia tu cucu mimik lah. Ayah nuan kangen berapa takut pada muat. Kita sebagai artis, sebagai tapi pemerintah.
1: Okay, nama ke Teresa, lemban keterubah ngau. Jadi kesan ya, Teresa.
0: Kesal mesti ke cucu mimik kita.
2: Jadi MA, cerita Teresa tu sarinya, yang kak ngau berlagu bah peket pesta bernamit. Jadi nak muka-muka bisi nama bisi rabat setiap rumah tu. Nah, jadi baik tu. Sikit gitu ya. Nguji ke dulu. Kau ngana ya? Ya, cerita tadi. Kau ngau poket tapi nya nah. Nandai bisi tenang gua.
0: Baik. Iya.
2: Ya.
0: Mana nyawa ada?
5: Mana sabong kalau doam tu.
1: Ngana strategi. Mana kalau doam tu pelapa kau.
0: Ya, baru mendaya tujuan aku. Senang hati ayak mendaya tujuan. Terima kasih Teresa.
1: Masa mana? Ila nguji baru Teresa.
2: Udah ada limbang. Pulai baru ke kucing tu Eme.
0: Okey, nyaya. Ni sudah ke Breeze Walk dari Palan Nengah kereta. Dah datang ke studio ke ni?
6: Agi mengkan itu.
0: Bedau ni.
6: Padahal
0: datang ya. Enggak nyanyi gak air celap dulu main jarak.
2: Oh.
0: Bukannya nyamai berdarat pancak mata panas.
2: Ya.
6: Namanya tanggoy. Padahal kan kita begeliah ngoreng deh. Besegi yang ngapangan diri.
0: Tahu.
6: Kenyo ke belantai. Ke belantai. No, ke belantai buat. Nama tu lebuh ke bejalai deh.
2: Hancur wangi.
6: Mata puah nyingit ke. Ini pun hanya wangi. Ini bawa wangi kita main atau dong. Sebab kau makan bau kita.
2: Masak basah. Hancur wangi.
6: Ya, sebab kau makan baunya deh.
7: Iya, aku dah perlu berdarat ni.
6: Dah perlu berdarat. Ada ianya. Hancur makan.
0: Kira ke mana orang kedah ngelawak palan SKS ni?
7: Kena tu, kasihlah
6: sebayang juga. Kena rindu ke, pengawak berkata deh, bergulung bersekut berkenyak deh.
7: Oh, mayo kapan temu nanti?
6: Nyanyi pengen diri deh.
8: Nyanyi rindang, kak ayak kita, wai, ngecak kena bersekut bersatu apa.
0: Iya.
6: Nen negok pengen diri deh. Iya, nanti nak utai ke berkata, mayo tu orang nulis nganu kita.
8: Ngerindak.
0: Aman. Engkau, ya ke dijawil ke dulu, sikit nana, rindu ni nggak ketawa deh.
6: Ketawa hari jauh uliah dia ningal nanti Maya bertemu tu kena sesi gua pangan dia nya nantu uliah kirim salam ya
7: kata dia
1: nara ampun eh
6: tanah kalau udu ke nyigi pangan dia re ya belayok lah banyak
7: dia nanu aku nemu siapa
1: lu kompet
6: caruan dia ya
0: sudah oh tu dah ayah kita tu nanti di segi yang nananya kadang 5 meter terpelanting.
6: Terlalu wow.
0: Okey, bisa kita mengari kita ke buka dah datai ke ni, Miri, Bedawi?
1: Kira ke
0: Bedawi ni?
1: Bedawi, nak naik ulih ya, MA. Tang nak awak jual ke arus telefon dulu. Nanti kita balap pinga atau ke di Miri. Ngai, ngai, ngai, ngai, ngai, ngai, ngai, ngai,
4: ngai, ngai, ngai, ngai, ngai,
1: ngai, ngai, ngai, ngai, ngai,
0: kita ini dia sintian.
7: Bye bye.
0: Oh, ni nak kesal ngak kanyual aku me.
1: Oh, yuk. Kau mikir doh kali dulu udah napa tu bengal.
0: Jual gaya kita tu. Oh, kita akan beli gaya, tak beli ya.
6: Bina mentas man kengoi ya. Lepas dibuka rekau.
7: Lepas dibuka rekau.
6: Udah nyala aku. Kawan.
0: Menita gitu Mbak Mama. Terima kasih Manyu peninggal ya, kita ke
1: Mereka nama Teddy Laban yang mana rimbu ayahnya
0: Mikul. Hati ayah kita sakit kalau gindan kawak. Terima kasih Teddy. Udahnya mesti sikul ke peninggal kita ke mada penangkut pendiam tadi ni tadi ni pemampul pendiam
2: jual
0: penangkut pemampul
2: pemampul ni pemampul penangkut sama banyak
0: sama
2: penangkut ni penangkut dia ada sama
0: penejal
1: penejal
0: kasal nal genya ngejadi nyo
7: detejal
6: penejal menekan-nekan mayat
2: nanti penejal ya ya ke nama tu ya puan ke siti nya ya tu penangkop tu
7: ya segala nada tali
2: penangkop ya dong
0: amat
6: tak penangkop doang
2: penting kita dia tangkop deh
6: ni kau dah dia medo.
7: Okey medo. Menang
1: medek. Kedua.
7: Ni nombor telefon dia tadi Debbie.
1: Mak ya lu nak nanya dia jual.
0: Sereman kau
1: capo. Minta dia jual.
2: Bisa bisa.
0: Okey dah datang ni.
2: Saya jadi jual.
7: Sereman dia bisa.
0: Kaban dah. Okey sereman dulu
6: gak. Okey kena jual be.
1: Lagi gak jual MA nya dulu.
7: Ni nombor nya bisa sudah kena ke lagi.
5: Ya. Ya tu dah pengen jual kita.
0: Ayo, bayar no. Siapa tenibuan ya. Indah Raya nyailah deh oh, kasih ya tudah ya temu makan nyual tudah ya itu udah lagi ya
2: oh udah ingat itu dene kan jual orang baru ingat
7: oh. Mulai ya medung
5: nih mudah ada kita ngelak ngenah mata tudah
0: oh nadai sino eh nadai sino ini bian
5: bisa ah nyak ya
6: iya nadai ya sino genik betulnya deh
0: oh ya, pemuka jibu tu. Ada ingat ke nama tu? Siapa nama tu sarinya ne?
2: Siapa sarinya?
6: Ni aku nunggu deh.
5: Robertson Rawiang.
0: Okay.
2: Robertson.
0: Ya. Yeah. Robert.
2: Sikit ada nama nama tanya tu. Nama apa nyanyi tu?
0: Ya, yeah, nama artis.
6: Oh, nama serak apa nyanyi?
0: Siapa tanya pun wisol.
2: Semen buat belakang dia.
0: Tahu.
7: Nadai tu kenadai kan
0: ya
7: tu.
6: Main futsal
7: orang. Main futsal ya man. Biar ke tiarin anaknya muak ke kanan ya.
2: Ana mai telara MA sikit mai ora rami ba.
6: Dingo ja ne. Ke MA ke mai telara Juhi.
7: Hai. Oh Juhi enta de.
2: Juhi ke kena aku.
0: Jaga raya pi.
1: Ya kena jaga Juhi kena. Aku
2: baru bunyi ke lagu ne. Bunyi ke lagu dempo Juhi.
6: Oh ngecek nya nama
2: bunyi. Ada bunyi.
5: Tok tusur la bantu lagi teman kita. Nak jaga tusur mutu lagi.
6: Minta
5: ampun ni bo ya. Ngurang bujang kamera nak kita.
0: Amang.
5: Ana ngano be. Ana ngano Jeng.
1: Oh, Jeng.
6: No, Rita
1: Nama Rita Jeng.
5: Mana, mana, mana.
6: Mana, mana.
0: Dia cuma dia pada punggung pada kaki ndak guna dia konti mana me berita ya.
6: Ya. Nama lagu
5: Rita Rita. Aku kau lagu Harry Rickenderson Liana.
1: Oh,
6: Liana.
5: Nah, ndak ikut.
2: Tujuh.
5: Tujuh ke siapa aja kini? Mana lah?
6: Tujuh ke Liana.
5: Nujuh ke
1: lekal lagu tu.
5: Nujuh

0: Dah kira kira kami hati pejalan tinggi yang saya kongkar dek. Ya ya, makan lagu punya nantu berapa nanti nak cas nantu leh ya. Okay, jadi kena ada sebutan dek, memang clear. Dan yang tempo ni dari Mimin. Hari segi vokal dia tau, vokal dia tau masuk ikut ada hari vibrato dek. Dia mesti kan ingat poin-poin-poin ya. Ha, bukannya masuk lagu tau. Dia kena macam kat terlalu di di alun ke dek, nak mana ya. Ya nanti ulih dek, bapak ujung-ujungnya. Oh Liana. Ha, kena. Dan ngawak tuan, lagi ulih belajar apa semua. Oh, anang malu, anang nak, kena mana anang malu bertanya. Menimba ilmu. Oh, teruskan lagi belajar. Ini ilmu yang lusak boleh nyadi salah siku pemerintah buat dunia kita
1: pemerintah
0: Sarawak di tau. Oh, teruskan lagi belajar. Okay,
1: terima kasih ya.
0: Oh, sama-sama.
2: Okay. Terima kasih Robertson. Oh, habis ikan bembas ke Jimbu, kita kena lengau ke Jimbunya. Tepan tu batik je lah. Manya orang ingat Jimbu kita. Laban Jimbu kita. Laban Jimbu kita itu ia bikin kia, ia bisi pengawal deh. Tebal lagi pengawal engkau jabatan di kangau bala pemesai kita berjaku nyok kebuah. Yang tiap bisi awak, ia bisi engkau kita dalam konti. Anang Irawati.
3: Ya.
2: Oh, kira ke bisi mendak kelo na miminnya. Bisi lah tepan tu batik mimin ya, Ben.
3: Ya, betul. Jari, nak kita kitau jari.
2: Bagai tu dah ayat tu meh lagi gidan ke kapit.
0: Sama aku tadi berarti.
4: Sama ni. Kami kami tiga tu biasa memang dah klon MA di tu nah.
2: Biasa MA.
3: Ni. Ni bagi dia pandang ke dia. Ke benda.
4: Ya, ayo klon belah jalan lun dia.
5: Oh, mayu.
3: Oh, ni betul. Belah jalan lawan segala sebut.
5: Apa yang ke berdarat bagian di tu nah. Di
4: tu nak kena kereta mesti
3: nombor. Oh my god.
6: Kami tiga tahu jaka sambil nuci patah menyam terkeluar.
5: Wow.
6: Ya, mayu tak balas sudah klon.
3: Ama bersih mata kita tiga ni.
0: Gagal mah sudah indok berdian ne.
2: Aduh sudah.
0: Ya ulah kita ne ya.
2: Aduh sudah
3: ikan gagal sep. Saya pansu lagi gagal sep.
0: Eh mesti ya. Cuba nanti kami lagi lain kita lagi ne dia tidak terbuka. Oh kita indok tahu lah.
6: Aku rasa saya udah kena etonya yang mantuk bagi saya tiga.
5: Etonya terbantu Lito.
2: Okey. Baru tiga pemukit kita jual lah telefon kita ni. Nombor telefon B Miri.
6: Jual telefon B.
7: Mbak ya kasih amat deh. Minta jual dulu MA.
2: Nombor telefon jual MA.
7: Okey, jadi ngagai bala meninggal ke nguji belagu di program Carta Kenyalang. Kita terus ngagai harus telefon kami di Miri di 085-423-6344. Yang pai bisik pengari di Miri hanya di anang malu-malu kita tahu nikik ngagai konti mega jam tu agi panjang agi sempat kita nikik konti sidak ke batunya sikit nak ulih meh laban jauh. Okey. Apa yang baru di kucing?
6: Jadi kita jawab nuan tu tu bina. Jadi agak sudah di kafe tu. Kamu sudah kafe tu pernah belagu bagaimana? Ada salah kita tambah gay konti kami. Jadi konti ATM semak ngah pintu penama. Asal kita jalan dari pintu penamanya kita meda kemah nombor 2.
7: Ya, kira ngari kemiri me orang kapit.
6: Baluannya bisa beach flag ATM dia anyap booth.
4: Ya, baluan dia bisa MA redai kami dia.
5: Klon MA redai kami dia.
7: Asu klon MA nya ke belagunya.
4: Ya me ya ngepai orang dah ngau orang.
3: Dia ngau orang kapit. Medak dai
4: beluan. Ya beluan ni kan ngepai hone.
3: Apo? Nanti klon MA ya.
2: Kami baku cian ya. Bisa kemudahnya biar bala stesen minyak enggak ba hardware kedai hardware dah ya tu.
5: Kelembu.
3: Hey, sama. Sama.
2: Bayang angin dekat cukup ya angin dia dah kurang dia kena ya.
5: Baru
4: bersambung.
6: Amal lupa ya CPU dia nyambung.
2: Faham. Aku memahami kena kita meda MA kucing yang ambil bas belah dengan bukai.
7: Okey, habis klik clip kami di Mirito MA.

0: atau mau jine? Oke, mau jine lo. Halo, selamat tengari. Halo.
1: Selamat
0: tengari.
1: Halo.
0: Oh, siapa tau?
1: Liam.
0: Kenapa? Will?
1: Will.
0: Will.
2: Will
0: ne?
3: Will kalian.
0: Rin.
4: Rin.
5: Ngai kada tangkap karan radionya. Tika udah keluar tau meh.
0: Nih, apa? Oke, Rin, hari sarikai nih. Kira ngari ke station ni non?
1: Miri.
0: Bintulu, Bedau.
1: Aku ngari ke Miri lah.
0: Oke, ulih nane masalah. Nyalain
5: ngare ke Miri ada bunyi wisi ya.
4: Wow, lagu nama Rian.
0: Lagu nama baik kan, Rin?
1: Lagu nuan satu maju atau.
6: Ya lagu sudah minggu lepas ya.
0: Oke.
5: Jurai itu wahai
6: nuan. Bukai lagunya mana tajuk ya nuan kami dalki nade kalak nyukat kita indok ngau pemaji. No.
0: Kamar ini jurai. Oke. Jaku siku lelakinya.
5: Padahal
6: dengan teh ketirai. Kami lagi. Okey, okey, okey.
5: Ingat tu cara yang lapan.
2: Tau, by SSL tau.
0: Okey, Rin dah sedia non, Rin? Okey, jadi pengari-ari miri, yanya Rin dekat main lagu Nuan Nyukat Pengau Pemanji. Okey, satu, dua, tiga. Boleh dengar muzik, Rin? Okay.

0: Eh, terima kasih Rin. Udah ngari ke miring. Oke. Okay, lagi dengar terus buku lain kami lagi dengar ke komen dari juri lagi ya, Rin. Okay, terima kasih Rin. Okay.
1: Oh, udah memut nana ngene orang nama telamanya nana.
2: Ya, tak nimek guyap. Ya, nimek guyap. Dengki nau ngaku sorry nau.
3: Laman sekali orang nau jauh ke lagu ngake nana. Ya.
4: Sekali ke nana bagai emang pun punya leh.
1: Kati dia terang terang dia dengar bari dia deh. Agi agi mana pendiang ayak kita tu nana nana.
2: Ya. Ya, kesalahan. Dua ras ngapa?
4: Ya, marah mani mak.
2: Oh, mak yang kuat aleh betul. Kalau mani mak gue ya.
1: Nai, awila gak apa ngidiat nyawanya dah?
2: Idiat ja. Pening yang dia benda benda badas.
1: Aw nyawa orang tadi steady nanti ada tabel konti. Steady aman juga tu dan
3: Jordi. Mana nyawa?
1: Aw saya mai. Asal kini ngan nyawa nyampu mek ke lagu Lin si kayaknya.
5: Ya.
1: Okay, komen Jordi.
5: Okay, terima kasih ya DJM. Jadi ngaji Arian tadi aw, betul banyak aku nengah tadi. Eh, tu bakal penyanyi asal ya kemain lagu tu. Ante ya ngaji konti deh. Sige mana sana nyawa mnya tu. Kau mula aku. Jadi lepas ngaji kita ke nengah bar radio yang tadi. Nya biasanya bisik delay delay. Sige makaya nya lepas dengan nak betali pawon. Oh, ante bakal konti nak bunyi kena mana? Jadi ngaji Arian tadi nanti terbuka ya kak. Lepas nara tadi bisik nanti komen nak kini pada nanti atau datang konti nya mai kita kak komen atau lepas bertelepon bisik ke kedang dinga kadang-kadang nak tapi nanti pak dinga aku tadi nada utai kesilap nada utai kekurang lah bagi kemana hari terus kan kini berada belajar lagi lah oh nanti uliah datang konti nanti bisik maya lah akhirnya ya tadi
0: tanya
1: ya. Oh iya pak serikai dia tahu lawak nggak guys studio pak sibuk nih
5: sibuk
1: Nyemeta lagi kan ni ngaya berlagu live.
5: Ni nemuin lah lusak di kangau kena di sikup pemerindang diambil ditangkap orang jadi pemerintah. Okey tangkap mana nyap? Okey tangkap polis ah. Kena tangkap jadi penyanyi. Anak macam ngai pasal ada jingau orang.
3: Irau kena timbay. Irau kena timbay. Udah hati nyau.
5: Au. Au nemu me kita nyukat kami ngau penyigat. Au nang laban.
3: Oh agi ne. Agi kapi yo. Kapan?
5: Nah mesti mana je kami laki kesalahan ni boleh macam tu tak boleh.
1: Ya.
3: Semua salah lelaki.
5: Ah, dia nak. Ah, benar, benar. Ah, benar.
2: Inau ni kalau salah.
5: Kau bu kita dunia atau pindah ke Pluto kan kami laki.
1: Jadi juri. Sida Indo nak kalah salah juri. Nak kalah. Lagi tonggas kita anu karpalak tonggas.
5: Ah cuba kan tonggas. Cuba cuba.
2: Besar dah kepala tonggasnya.
3: Anang kepala tonggas. Nama anak kena nambung ayat kami pamit ya
1: tersebut. Okey okey. Nama tai men menti.
3: Nama MA.
1: Oh tampung dia.
3: Nama tampung tu ni.
1: Oh. Oh. Menti dia. Menti na siapa kita dek Margarita na ngau nanana ba mini kontena. Okey, Brenda na di Miri. Serena di Bitulu.
2: Belum pehnya Pak Brenda na terengah kita di Panana.
3: Ngai you kelinci. Ah kelinci sebut na.
1: Okey, lagi sip ngari kita na dai tena dai telefon ke konti kucing 082 2586334 kasih kaya kita meh na dai pengari minggu tu na.
0: Ke Gunji di Miri tu eh?
1: Tahu.
0: Okey, kita Gunji baru. Halo, selamat tengari.
6: Halo.
0: Halo. Tanya eh. Dah ngacau tu Gunji baru.
1: Oh, telefon ke Kucing.
0: 085-423-6334. Lagi Gunji baru.
1: Telefon ke Ibian bentau ni, Ibian.
7: 083-325-436. 325-436.
0: Okey, kita Gunji baru tu eh? Halo, selamat tengah hari.
6: Halo.
0: Halo, ya, siapa tu?
6: Alex.
0: Alex?
6: Uh-huh.
0: Oh, Alex. Alex, hari ni, Nuan? Penatai, Nuan?
6: Hari bau.
0: Oh.
1: Alex, hari bau, ni.
0: Oh, Alex, hari bau.
1: Ngari ke siapa tu, Alex?
6: Ngari ke Miri.
1: Oh, Miri udah, Alex.
0: Miri udah tadi.
1: Oh, kasih kaya Nuan, Pak Kucing, yang ngau ibu Nuan, Pak Bintulu. Ya,
0: pada ngari Bintulu ngau Kucing.
6: Dan hari ke
5: Kucing
1: ni, semak. Okey.
5: Terima kasih, ya.
1: Oh, lagu nama Alex?
6: Lagu Tayurang.
5: Ah, kecun.
0: Nama kebuah mai lagu Tayurang tu, Alex. Ya, bisik sebabnya.
6: Kan ada kebuah.
0: Nenek kebuah.
1: Minat.
0: Nah, patutnya laban orang laki kan nak kalah salah.
5: Ah, apa je? Apa je? Apa je? Kita apa je? Lekai kita.
6: Orang dulu kena kalah salah.
5: Ah. Kita kasih lagi. Mak mak ke.
0: Hidup juri sarito. Hidup. Wei ku ngigat do laut untuk kai orang ni. Minta kita beradau relax dulu. Heem, seraya ku nyedia ke lagu ya.
1: Nanti ada lagu utai orang, lagu kungkung orang ga orang memori.
5: Betul ke dia?
0: Ah, bayar ada bejakau. Jaga.
5: Eh sikok ja aku nak dengar ah.
0: Okey.
1: Okey, ngena telefon tane.
0: Iya, betul.
1: Telepon.
0: Keterubah ngau paket catat nyalang Alex.
6: Oh, keterubah.
0: Keterubah nih. Okey. Okey, udah. Udah sedar Alex?
6: Okey dah.
0: Okey, lagu tai orang hari Alex tu penatari bau ngari ke kucing nih Alex. Ya. Yeah.
6: Oh.
0: Okey, sabah. 1 2 3. Di sini ngah Alex.
6: Di sini.

0: kasih Alex Aribau. Okey, lagi terus dengan kami ya, lagi juri merekomen sudah tahu lagi.
1: Terima kasih.
2: Okey. Okey, terima kasih Alex dari Bau nih. Lagu Utai Orang. Yeah. Komen juri.
3: Okey, hai Alex. Jadi orang Bau jauh betul. Eh, nadanya jauh semayaknya nih.
2: Yeah.
3: Okey, Alex. Nanti dengar kata dia tu. Nanti buat muar nanti jakut depan kita tu. Orang jenis soft spoken slow ya tu jakut. Ayu nunai ya tu jakut sebenarnya. Jadi bila berlaku tu tadi sebenarnya. Akhirnya kepada apa? Ya tu bisa dah basic untuk ya belago. Cuma ya perlu kak ngasas ke agi lah. Utanya tadi mereka mana agi mereka ni mana? Supaya ya tahu tadi lebih nyamai di dengar. Nada itu buka ya kak kuliah mana tadi. Banyak tahu tadi bila abah telefon pernah kita kak komennya lebih laban kita nak nemu apa semua laban kasih te salah satu mungkin nyalah. Te basic masanya kepada lebih kepada nyamai nanti uliah datang ke konti. Nyamai kita dengar ya secara live lah. Tapi untuk Alex tadi dari segi vokal tadi agak perlu belajar mimik lah. Oh, anak malu untuk belajar, untuk bertanya. Labannya top terlalu mayuh tempat kita kak menimba ilmu dari segi namanya kak belajar belagu tu. Laban tanya di kerindu hati lah. YouTube pun bisa kak lain untuk belajar anak ya. Untuk Alex teruskan belajar. Anak takut. Oh, lawan tetap lawan.
2: Iya. Right? Yeah. Terima kasih. Okay, Alex, kira ke pembekit nombor 5 kita. Yeah. Dia tu kita yang laku ke nombor telefon kita mantu Yun di Bintulu ni. Di Kuching atau telefon 082-258-6334 di Seriaman
4: 083-325-436 325-436 kita mantu Cikgu Yun.
2: Telefon kita iba milih Mang B.
0: Iya. Mang.
3: Lebih sikit mendak komen dia Alexander.
0: Bisa ne?
3: Bisa.
0: Okey. Oh, jadi di Miri 085-423-634.
2: Ni orang ke Bedahat tadi udah datai ke ni? Oh, nun.
0: Iya, bisa di Miri tu ME.
2: Oh, berapi ya telefon. Iya. Okey, angkat baru.
0: Main konti Miri sarito. Okey, selamat tengah hari. Halo.
5: Hello.
0: Oh, siapa tu? Hello.
5: Ryan. Ryan.
2: Hello? Oh, Ryan. Hari ini Ryan.
0: Ryan. Kucing. Ryan air kucing.
2: Kucing.
5: Oh, hari kucing.
0: Nama okay, Ryan.
2: Oh, putus.
6: Mana payah nyawa
2: dia tadi. Ah, my. Benong-benong. Benong-benong Ryan dia tu, okey.
0: Ya, tahu Muji baru Ryan ber-423-634. Lepas hari Bintulu jampai bisik tengah hari ini, Yun.
2: Ya, nanti dah kucing. Ya, tiba ke kucing. 082-258-634. Ya, ya.
7: Siapa ada main PUBG Boba?
0: Ya.
8: Aku.
2: Nama aku ya.
8: Main PUBG.
2: Oh, PUBG.
6: Nah, nama ni ngau raja.
8: Nama kita. Jadi ngau orang. Jadi
2: ngau. Nuri nen,
6: raya sedan. Nen mau jago ke? Aku dah ada rami. Kami kapit.
9: Kau main bo.
6: Nini, nasihatnya PUBG.
9: Nini dah nyamai ke mata kami tu.
6: Oh, Nini nampak pegawak tu pernah kita semua di Facebook dia.
9: Tak ada KPR kami. Kuan Cik ni acara.
6: Kian perlu dua ya ni.
9: Oh.
2: Oh.
6: Au. Nama lu be hasawar au nya ini.
2: Au untung be kita ke ko.
6: Au. Nama ni minta sangkuang deh.
2: Dah ayah kita tu sigi dan ke kungkuang mariak seduanya.
9: Ngai nama tai kita semai lagi. Antai kita kan ke.
2: Ba ini ibu ke menjual mariaknya? Jawa.
9: S18
6: Okay, 8 saya ko. Berapa nak dunia yang tadi ni?
2: Kayak sudah ke menjual keras tangannya jauh hari kita dia, nak?
6: Umas ya?
9: Bahaya
6: ke? No, meliang sepiak nyen leh, nak boleh pedak. Oh.
9: Nak, kena jauh lah.
6: Nak dah, agak berdunia kapi tu mesernya.
9: Bukan ke berdarat, nak datai 200 tenyo kilometer.
2: Oh, ya. Balam manyuh angka kita nyakang laban pemanyuh kungkung kada dikena menti engkau Margarita nya lawak gagai bansal kapan kita ke jual craft tangan beli ke 5 itik 6 itik lah kait ke barkuang.
3: Ya.
2: Ngelaban DJ Sibu kita engkau DJ Kapit kita nah lah au.
6: Kami semua tadepan bisa melian tayen. Sige ngamantai mantai ke kayu ya di tore. Tak pito orang.
9: Kenapa kok galaban utai ke kena
6: kita penanggup tu ne.
9: Penanggup tu.
6: Au.
4: Naik kayet.
6: Awak kata kayet lah.
9: Kayet live pada orang.
6: Aw, lemau ko. Aw, nunda dega mansut kena.
2: Terkait antin, nang awak nak terkait pengerindu.
3: I say.
9: Orang laki nya
6: bayo, bayo. Cara bayo.
3: Dah, bayo. Kita laki sikit nulen mereka jakuk tay kena. Semua bayar.
2: Sikit jai megang.
3: Sikit jai.
6: Bila bayar bersuara.
3: Nah, dai. Siapa mana?
6: Tu dalam lu buat bayar nyelam tu.
2: Dalam. Manyuh daga lagi sigat ke mansa belah belah palan SKS na patut kan ada siku dua ngai tadi nah.
3: Ni buah dua-dua kajawut nadai. Rupai naru tanya bisa.
4: Ya ya, ya ko bayar. Aku bayar induk
3: ya. Aku bayar induk ya.
2: Telepon bagu cia dah bunyi dah boy. Ngujo dulu sekejap.
9: Okey, bayar dulu dulu.
2: Okey, hello. Nya nya putus.
6: Ni.
3: Oh, ya terbaga.
0: Kita ngujo dulu. Hello. Halo. Halo, selamat dengari.
2: Betul menyak.
0: Gede. Karena salah tekan tu deh. Halo. Ya. Nyu ngacau, muji baru lagi.
2: Nyu sunyi, nyu munyi program genggam semangat. Hanya ya kucing hidup baru api. Anang gue lo. Hello.
1: Hello. Hello, hello.
2: Ya, siapa tu ai? Oh, putus.
0: Nama punya dia dah.
2: Ya. Nada punya dia.
6: Berapa umpan tu dah?
0: Oh, ya, dah.
6: Miri mudi baru
9: lalu hari lubuknya.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Oh, selamat tengah hari. Siapa tu?
1: Jennifer.
0: Jennifer.
2: Jennifer.
0: Ya. Okey, Jennifer ini.
1: Hari
3: Sarikai. Sarikai
0: lalu. Hari Sarikai?
1: Ya.
0: Dua ikut penari dengan harus telefon ni hari Sarikai. Okey, kira hari ke Bintulu tau ni?
1: Tak.
0: Oh, nama lagu ke baik non, Jennifer?
1: Saya lagu Hati
0: Nyon. Tujuh ke siapanya, Jennifer? Hati siapanya? Ya. Hati rimbun eh.
6: Tujuh okay. Ke bayar.
3: Bayar jaya, dah bayar jaya ke bayar dua dene.
6: Bayar.
2: Bayar gila
6: bayar,
2: sudah
6: ya. Bayar anak nanti
2: sudah ngeramai. Bayar, tak sih, maksudnya bayar. Temaga.
0: Kami tu begau ke bayar tu tadi, Jennifer.
6: Bidi, ama kita kalau tidak bayar temaga.
2: Okey lah, nanti lagi bayarnya. Gila terima, anda jangan kau jago. Nah, jagonya kalau mengah kan.
3: Maka rindu kamu mengah jago.
2: Sehingga mengah. Okey, dah lagu kita, Miri.
0: Okey, sudah. Okey, Jennifer dah sedia, non? Okey, lagu Ati Non Ati Aku. Pengari Ari Sarikai, ngari ke Bintulu. Bintulu ni, betul nah?
2: Betul.
0: Okey, okay, dekat main lagu Ati Non Ati Aku. Okey, satu, dua, tiga. Jelas didingan, Wan, Jennifer?
1: Jelas.
0: Okey. Okey. Putus telefon ya. Ya. Tang nak ngacau tu nguji baru lagi Jennifer.
2: Baru kan uliah kat kali ni aku.
0: Ya, ya
4: ame juga sah. Ya putus. Apa kali kinsial tu? Dua kali kinsial tu.
0: Ya.
3: Tadi yang mana kau main lagu Hati Nuan Hati Aku dia tak aku nyasak ketegangan solo.
4: Lagu baru juri.
3: Anang, ndak bukan lagu barunya spontan.
4: Komen kata lagu baru
3: tadi. Anang macam aku tunya mulut anang tu berapa deh lege dalam setiap petang ada lege.
0: Iya.
2: Okey.
0: Bisa penanggul me anak ngacau.
2: Yeah.
0: Tang uji baru lagi Jennifer.
2: Agi sempat eh?
0: Iya.
2: Ya.
0: Ah tu ya. Okey. Bisa tu ME kita uji baru. Iya. Halo. Inya ya.
3: Banyak buri.
0: putus umpan. Nang atau tak muji baru di miri 4, 2, 3
4: apo.
2: Apa Heli nya baru pengrindu putus di tengah jalan. Bukai tengah jalan ini putusnya apa Heli. Baru kau nyingkang
4: dua singkang
2: putus. Nai makainya eh makai. Aduh.
6: Amang rame aku kami itu.
4: Aman ngerama aman bayar ada.
2: Saya aku dah nge-zoom tu tadi nih.
4: Tahu. Sudah nelan betul aja. Sudah
6: nelan.
4: Sudah nelan. Jaga kita. Ya betul. Sudah nelan.
2: Ya sudah pada. Udah pada itu deh.
0: Oke, kita yang uji baru di Mirito. Halo, selamat tengari.
2: Jennifer,
4: okay. Jennifer, okay.
0: Nama punya dia Jennifer, putus umpan.
4: Kirim
0: tadi
5: apa? DJ siapa ke jemput ini tadi apa?
0: Ibian jemput nanti.
2: Ibian, Ibian.
5: Macam dia sopam kena nama orang dia DJ.
4: Putus baru terakhir tali alawal ke?
0: Iya. Okay, Jennifer, kita terus jangan eh. Okay, bah. 1, 2, 3.

0: Okay. Terima kasih, Jennifer.
1: MS.
2: Oi.
1: Nama tau ia ke belagunya dah datang
3: dia tau. Ke berdarah terlebih naik berdarah nyawahnya.
1: Ngasuh ya dulu lagi kita ngasuh juri kita komen sekali.
2: Tahu tak? Agak sempat jam.
0: Iya, lagi Jennifer terus ningak ke komen juri lagi. Udah tau lagi. Kita ningak pengari di Sibu dulu.
3: Iya. Tau ya ne? Hari Sibu, hari Kapit tu.
1: Jauh hebat darat tadi nanti.
3: Nyaman lebih hebat darat.
0: Mana tu?
2: Ni mau yang tu.
1: Negwai.
3: Negwai.
1: Leban sekali yang mungkin tanya apa?
4: Sekali.
2: Okay. Okay
4: nyonya
2: sebaga. Bakal Suelin 20 tahun yang lalu.
3: Ya, awak ke Baklala
2: nggak? Oh, siapa nama tu?
3: Tanya diri.
2: Siapa nama Nandun?
3: Sebab penuh hangau ya, nubat esinya deh.
5: Nama aku Emilia Lee Ensangai, anak Wesley Charlie.
2: Oh, kena ini udah nyebab klien dia. Hebat kat klien dia.
1: Dia nemu ngagak nama kami tadi.
3: Nama pengendiri.
2: Siapa nama dia Emily ya?
3: Iya.
2: Lagi. Lagi lah.
3: Pada Ima aja, meh. Ima.
0: Ima.
2: Ngari ke siapa tau?
3: Ngari ke itu empu, dah bisa bagi anak.
1: Udah, nah.
2: Oh, Sibu, nih.
3: Udah bisa ungkup makan ya, Sibu.
2: Aw,
3: lagu baik. Apa tadi, nih?
1: Laki Siga.
3: Laki Siga. Wow. Tujuan dengan MA ku, ya.
4: Mana? Terima kasih, ya. DJ kami.
2: Lalu duduk mana, men? Lagu dia, men, dua, jam kita itu nyom aja berjalan.
3: Betul.
2: Andun.

0: Okey. Ya. No, bakal ke perempuan tu lagi. No, ninggal ke komen dari juri. Emilia Lee ke Krisma Wesley Charlie.
1: Apa panjang nama namanya?
0: Panjang namanya.
2: Boleh Krisma, nak nemu.
3: Nak nemu.
2: Nak awak lagi. PM.
0: Oh, PM tepi lah.
3: Okey. Dulu ke MA nemu. Jaga otai.
0: Oh, juri komen dengan gayanya dulu. Jennifer.
1: Jennifer
0: dulu.
1: Ya, Jennifer. Okey. Jennifer tadi. Bakal pada aku pun tadi. Mereka bisa sikut ke penyanyi kita ke siapa nama tadi. Ke
3: Rim.
1: Improvising lah. Ya bisa main yang pun entiti ya, kemudian nanti aku jadi juri kan. Selalunya aku medak lebih kepada ya main cara yang pun lagunya. Aku ngeningan penyanyi asal ya. Nyak salah sitip poin yang bagiku untuk aku markah memang besar lah. Lebihnya nak main penyanyi asal. Nah dari kau komen terbuka kat tu Jennifer, mana cukup mana lah bagi kau. Suka nanti uliah nyak meh. Teruskan lagi kau kena pada main lagunya ngau cara dari empu. Okey, nyak ungkup Jennifer. Jadi ungkup Emma ke empanya yang nama ada Emma.
0: Ya. Yeah. Emilia Lee ya kak ngau Emma lah.
1: Ah, Emma.
3: Ya kak ngau Emma aja.
1: Laki sikat. Okey, terima kasih muji kami kerana kita. Okey. Untuk Emma tu tadi kini kepada apa? Nanamu lah dek nangi-nangi kah ataupun dek lelak ke apa semua faham. Lepas dek macam bergagai-gagai dek kak ngagak namanya alunannya tadi macam uliah kena, uliah kena. Nak confident.
3: Iya, darat deh.
1: Oh, ya, mil kau out darat mil.
3: Darat tadi.
1: Okey, ngaji Emma. Teruskan lagi untuk belajar. Oh, anak malu kita dalam semua pengawal ceramah yang gitu untuk kita dikerindok kati bakal lagu itu. Belajar. Oh, nanti bukan ada ikat bagi ku Emma. Oh.
0: Okay. Komen dari juri kita. Yeah. Oh, kira ke berapa ikut hari itu? Tujuh.
1: Tujuh.
2: Tujuh ikut.
0: Aw, ngai ke Nana mantup kepala ya kendiang ngebat tiang kemah lagi. Ngi jauh. Juri kita berlagu dah lama lah. Anda datang berkoras lagu tu lagi aw. Ya, ya. Lagu Bebara Api Dendam lagi kita bebas sekejap nih. Ngi jauh juri berlagu dah lama. Kasih ke Nana.
1: Cek 1, 2. Yalah. Cek mak meh. Bebara Api Dendam. Lagu kebisik. Lima sebab cata. Adalah. Cata sepanjang orang.

0: saya undangnya tuan jam kita itu serikat benda. Tapi ya sudah terpati-pati lah Nana. Kamu dah ya live lagu.
1: Sudah ni jodoh. Sudah, nyonya nak terpansuk kerja kau Nana.
0: Kira kamu puas macam kita sebut ni. 34 sudah lagi hari siapa ni?
1: Ya, hari Sibu Tante Japia pukul 3:30 laban kita meri awak ngakai temuai kami ba konti kita di tu ba studio mini kita di tu 3:30 lagi mendiang ke 34 Seranyawa hari YFM Sibu. Okey.
0: Nyajak. Kira-kira kita sebuah mupuk dulu nah. Terima kasih ke juri lah bantu ya minggu ke penuh di ya,
2: ya kita. Terima kasih juri lah temu baru kita.
1: Terima kasih juri. Terima kasih
3: MA. Anak-anak Oh, juri nune-nune
1: selalu.
3: Yang penting kami laki sentiasa betul dan always sigap.
4: Right. Yeah. Juri.
0: Nyong ngerampit jam tu ngagi kita ba mini konti all the best. Okey. Ba SKS kita. Terima kasih semua. Bye-bye.
1: Okey, bye.
0: Iya, lagu Willie John and Daddy Pebasa.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan. Ladies and gentlemen.

di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayuh pengerami event kereka di atur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar dengan atur program Sarawak Ku Sayangnya di sepia Dewan Suara Kapit ke dia tu. Jadi sepia dia subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia. Nadai bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik khidmat. Jadi nanti ia sukan bak bagian ke 200 sukan. Nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megang jadi adun belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi, maka I Perduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai, orang berjual produk kerap tangan tem kenyar nyak nang berjalai biar mereka pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar mereka pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita jadi yang dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu

kapien. Udahnya di tampung kita ingat di hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau pan walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di kapien lah. Bala kita ke dia bersama engau pasar kapien tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ke medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start pan walk. Pan walk tu nak tu jauh 3 km aja kita

lagu hari masterpiece, lagu ke diberi nama Misteri. Bukan lain kalau kami bawa YFM segmen rontak kali hari pukul 3.30 tu lagi. Kita ada ke Ninga ke 34 Serang Nyawa hari studio mini di Kapit Berseri Manggau, program Sarawak Ku Sayang kebenung diatur di Kapit Daniel Stephen Sarito 27 bulan 6 2026.

0: 28 dan bulan 6 2026, hari Minggu. Main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina, bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Jadi, berkenyak megah hari Minggu, Cupcake Kitchen lagi diteruskan kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku, lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diteruskan kita. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat kita bak hari kepedulinya. Kita mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Nyengkawam insurans. Ha, ni kaum registration.
2: Oh, baik sekali itu. Oh, mekau ngau pengelami cari kita itu induk. Awak kita terus berkalang ya. Mari selamat. Lemai kuan, awak akan wan. Namanya ada hargai bala peninggal. Sapa ini?
3: Selamat lemai nuju semua. Buat program 34 Jana dan Badan. Nama aku ingat Duri, Duri Analikung. Berasal dari rumah hujan Sungai Mujung, Balai Kapit. Tengah mai jenama deklala ngau pengasas Siri Enterprise ba store nombor 18 kerap tangan belakang pejabat pos Kapit.
2: Oh, jadi tu puan ku namanya tarik aku ni dekat kanal nuan bakau ngau pelan cari lapan ku berak nuan dari si palan no berjual nanti ya tang sedau ke bisi palan no berjual tentu ya nuan sikit dah lama buat pengawal kalau anda cari kenapa ya awak akan nuan perkongsi ngau bala peninggal nama tak tadi gagak nuan bisa dia gagak nuan eh?
3: Saya pengandai jari ke digagak aku ianya bakal burik manik orang dia tu ya, baju hujan tangguh kalau semua saya jari peng, ya ke beras hari Sarawak
2: awak reti ya mayuh ni pengandai jari ke digagak nuan ambil kebanian bakal tadi pada tua tu kita yang pada awak bala peninggal mayuh ambil ke nuan madah ni nama, nama tu bala senal tu pada aku
3: tau tali pinggang burik
2: tu tali pinggang burik
3: tali pinggang burik
2: oh mana ni tali pinggang kita ke itu jadi tu antara produk tapi di keluar ke anuan digagak anuan tu semua tu
3: digagak di
2: burik semua tu
3: digagak bu
2: mana mana ni kita ke digagak anuan tu lalu aku kan nanya ni mana anuan berengkah ngau pengawal pelandek jari tu ni tu aku tu mau tahu nyari dagang anuan
3: aku berengkah ngau orang pengawal bawa pelandek jari tu. Aku maya aku beda lagi miak subah aku rindu beda bala orang ketuai maya yang subah batusuk ke mana ya sidak ya yang ini yang maya beda kan maya orang nak lampu yeah. Nak mana ya subah batusuk ke tanya harinya aku bisa minan lalu bisa ke nunak sidak ya yang lengagak ngawaknya untuk kesari itu
2: ya ya pengelandek cari itu aku kena keluan namanya belajar di rempu. Oke, bisa kini ngambil kurs kini bukan minat aku nanya bawa burik saja bawa utai aku makan apa kini lah
3: aku bisa ngambil kurs mangga mangga kak bakal belajar burik tu aku bisa ngambil khusus baju hujan tu bisa ambil khusus bukan juga berpengalik jari tapi khusus untuk kebukai selain darinya khusus bakal usahawan mayu khususnya diambil kumayanya program kami tu kadang-kadang ditajau balasida hari marah hari pusat inkubator bimbingan usahawan bahagian kapit ngau hari pejabat marah daerah kapit
2: ya. Sebenarnya aku nanya kau lebih dengan lagi ada kok tuan-tuan tak kerana tuan-tuan munyi kan munyi puan eh tahun kemayan wan start melabuh ngaga kerak manik tu ne tuan-tuan buka ya memang keburai semua tu ne
3: aku ngaga mula berjina ngemani ngau masih mengada jari tu kira tahun 2023 aku nyo berjina amat tau berjina amat mula tapi sikit te ngagak ke terempo semua sikit lama sikit nak remian pupuk-pupuk terempo deh te kena ke tempo semua sikit boleh makanya dia gagak semua tapi untuk berjualnya sumpah sikit hari 2023 hari hari munyu ke hari nadai pelanggan sampai bisik pelanggan pedih mulih ke pelanggan sebenarnya beli barang pun bisik pukul semua lama no barang no barang kita di ke dijual atau no dibeli orang eh. Tapi dia tahu lah puji Tuhan semua utanya laban juga bisik customer ke laban bisik juga bisik jenama terempu ke aku dia tahu yang bisik ngemai jenama di Kelala ya aku dah didaftar buat my IPO ianya Harta and Klik Malaysia.
2: Tadi aku dengar Anwar bisa nyebut ni apa pengawal Anwar agak teratuk bisik mekat di Tajau jadi pas tentang Nadia tu lama tak ikut kalau diterima Anwar kan yang boleh berkongsi mimir tak merangsang kalau kita hidup di luar dia cakap aku ni
3: bakal aku tu mayu dah udah diterima aku bakal geran bakal geran ada boleh aku ditanya jenama di Kelala tu inya hasil hari geran hari diberi hari sida pihak marah pian bakal aku bisa beri diberi hari urda mesin jahit yang ke di sponsor Price Matter ngau mesin jahit jahit sigeda hari tinyanya KKW kementerian kementerian kemen hari desa dan wilayah hanya aja aku nak ingat KKW nya duit tak tinggi tak ingin jahit kudu beri sidanya ngau hari pusat inkubator usahawan bimbingan usahawan Sarawak bahagian kapit maka aku bisa bisa sebenarnya sebab bisa nerima gerak 5,000 diberi orang maka aku beli dia jahit maka kas lah aku diberi orang mayuh geraknya diberi orang
2: jadi kanan kedai tok ni nyangkanya uliah nuan bukun saya gini ni nak kak tikas nuan udah mai jenama di Kelala tu ni
3: tikas aku jenama ngemaji di Kelala tu ini yang ngagai antara bangsa yang aku kalau ngagai Jepun mayanya aku bisa ngau orang expo mayanya tahun 2025 ini kira bulan 8 baru dan kami mayanya bisa 11 hari dari dia Udin yang ngagai expo maya Sarawak Kuit abang Malaysia Pavilion abang dia semuanya sigi antara bangsa lah semua kerap-kerap semua kedatai kenyanya sigi nang orang dari luar maga-maga kami madah ke bure ngagai orang luar namo to bure tu boleh digagak nyari kain ngagai pinggan ngagai nyari jajahit ngagai baju
2: berarti ya kelimpah hari bawa menua kita Sarawak pun kita kapit pun cakap aku berdua ke semak-semak kelimpah menua Sarawak tu mayu dia ditujah ngau pameran semua biar kan aku nyentuk kenuan ngakai Jepun ini menua tak
3: bawa Osaka Kansai
2: Osaka Kansai
3: bawa Jepun
2: jadi nanti ya orang Indo Jepun dah kalau banyak boleh tanah dia ya
3: kalau nguji kalau yang nama bisa bisa Melayu bisa Melayu harus Selanjung pun bisa Melayu bisa Melayu sedaya lawan kami kenukai ketika kami berjual atau kami berjualnya tadi sikit boleh ya tapi nya tadi lah kita nemu lah nya lah tidak akan beli kita jual
2: betul
3: ya
2: arti ya mantai ke namanya atau pesangka kita ya Pak
3: bahasa Iban dari Sarawak. Tanya orang atau ni mesti ada nama bangsa, nama madahlah kami bangsa Iban, Datar Sarawak, Sarawak dini, Sarawak Malaysia, Sarawak bani Kapit, Kapit dini, Kapit Kapit bangsa Iban. Madahlah kami tu etnik Iban, semua Datar Sarawak semua. Oh, lebar orang Datar dia mesti orang nak nemu kita itu Iban, tu Datar dia baik hari ni. Sida pun nak nemu Sarawak, dia nak nemu pun dini nu Kapit. Kita lah madah ngaga sida ya.
2: Jadi kita itu nu dah dikalah untuk kami kita mata dunia. Ya, tapi puji agak nuan mungkin nak lepas hari ke kita Iban lebih lagi nak ya. Jadi pas tentang nuan ke untuk kata bertikas ke sini. Awak ke nuan berfungsi macam siapa kini orang ke jadi tulang belakang pak pengawak nuan tu nangkat ke diri orang.
3: Orang menjadi tulang belakang aku ya kami bisa bimbingan hari bimbingan usahawan terutamanya ngagai pejabat mara bahagian Kapit ngau pusat inkubator bimbingan usahawan bahagian Kapit yang mega ya ke terbaru dia tu ya ke bisa bertingkat tempat letak keretanya hub ke kita di Kapit itu hub education sekepiak nama jadi apanya dalam belanja bisa belajar okay, kami belajar belanja jari aja bisa mereka belajar naga AI Canva, TikTok semua-semuanya dipelajar magang-magang tapi dia tu semua yutanya yang sudah ditemu magang lah kena ikat berjual dalam online bisnes dalam tu semuanya sudah ditemu magang maksudnya sikit sudah bukan ganggu dari expert tapi sikit bisa dah nemu lama-lama mai sudah aku tu lama memang dah berjual berketok dah. Bukan buat benar Kapit tu aja. Tang bisa bah seluruh Sarawak bah Malaysia lah. Lama-lama tu.
2: Hanya di awak ke tuan mega berfungsi ngau peninggal manuah ni. Lama tu. Kita aku pun kalau dengan tuan kalau mesti beri kurs ngagai orang nama kini kurs ke kalau diberi tuan ngagai bala kita
3: hidup
2: di luar
3: oh tenaga pengajar ya, aku juga salah siku hari tenaga pengajar
2: aku main cikgu
3: tenaga atau kalau cikgu lah tenaga pengajar craft tangan terutamanya ngagai mula-mula sebab aku bisa ngagai burik burik dia tu aku bunuh ngagai baju hujan abad song 11 hari bulan Julai tu dalam mana udah Sarawak Sarawak kesayang tu dah program dia dia aku agak kelas bak song
2: ya au jumpa mana presidena dia ni pun semua bisa orang acara orang apa
3: ya
2: lalu tanya aku ke sekali itu mata nama kini culu arti mana tentang pengawal ke di perjalanan tuan tentu yang bisa julu arti kalau saya nak ya
3: julu arti aku ini aku kan ngemai jenama di kelala tu ngagai peringkat bukan peringkat kita berkapi tu aja agak Sarawak, agak Malaysia, agak antara bangsa. Ngamai orang nemu, orang berdua di nemu. Jenama di kelala tu datai resapa. Jenama di kelala yang datai hari anak menua kapi Sarawak.
2: Jadi awak ke semua belak nemu mengkak yang tanya bisik gini dekat mereka nuan membeli ke perkara-perkara nuan baik ke balik kita nak bisik borek baju hujan tangguh sementara mana ya kan maka ni orang boleh mereka nuan kan nanti yang terlimpah ke di menua Kapit ke aku
3: ya nanti di luar Kapit di menua Kapit aku bisa laman web ataupun bisa Facebook Facebook aku ianya bintang di hati ngau Facebook space aku ianya di kelala ngau TikTok aku ianya di kelala muda aku mengai jenama di kelala tu jenama di kelala tu kita nan takut ya jenama di kelala tu udah didaftar ngai my APO ianya bawa harta intelek Malaysia
2: ya okay bala peninggalan yo haranau ku ngau puan duri kasih ku ari orang indo tau ke dikira kita dah mujo bas tentang pengladi cari kita mata mai tai ke diaga ya kasari menua Kapit jadi ganya kita harap tuan puan duri mujo lebih lagi mai berita ngambil ke jalan nama tanpa rita bertikas ke tinggi lagi nafia ya
3: terima kasih.
4: Senang. Mulai sejalai Gaw FM, bab program 34 Surajawa. Nitian hari 6, Gaw hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gaw balati ladia bak industri muzik. Pengelandiak jari, nyarang buam, mukir, fashion, movie, adat Gaw main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lembang.

Tengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman juah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta ulamaga bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datai megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: RTM Sri Aman begulangau Pusat Himat Sita Konser Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert Yelintika Gawai Sri Aman kena 27 hari bulan 6 2026 ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Yelintika Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyanyi Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis. Sapi

0: Elis Lim. Arameh sama-sama datai. Berami bak konsert yang ditika gawai Sri Aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: Lalu gawai temu meh pantai ambil tulian air.
2: Rentak. Ngali hari.
3: Ngali hari.

Okay, lagu hari Ricky Andrewson, pengrindu tua di tanggam. Terus bergelanggar kami bawa YFM. Sarito bahasa yang merentang lari 27.6.2026. Kita bergelai berjam ke lagi bergelai berjam ke terubah tau. Bapak pengujung jam ke terubah. Kalau Simon rentak dengan lari itu pukul 5 lepas berita pukul 5 atau lagi kita dekat dengar ke program Dandut. Bisa program Dandut. Program Dandut dekat dengan kita lagi. Rentak Dandut Pupu Bangsa, lagu Dandut Ariban, lagu Dandut Melayu, lagu Dandut Ari Indonesia muka dekat dengan kita buat program Dandut tu lagi. Udah tu lagi kita megak dekat lansa berkawan dengan pemutus World Cup 2026.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Otos World Cup 2026, 2 pagi tadi sudah berengkah bermain Norway melawan France juga. Norway bersatu dengan France. Kalau Norway adalah 1-4, lalu Senegal mengalah ke Iraq 5-0, nya 2 main dalam grup I. Lalu dalam grup H, Cape Verde dengan Saudi Arabia 0-0, serta Uruguay adalah 0-1 melawan Spain 2 pagi tadi. Hanya dalam grup H, lalu dalam grup G ke berengkah diatur pukul 11 pagi tadi, New Zealand adalah 1-5 melawan Belgium, lalu Iran tip bersatu dengan Egypt seri satu sama hanya dalam grup G. Okey, pergila dini hari sudah berengkah pukul 5 pagi. Panama dekat ngelaban England, Croatia ngelaban Ghana, Colombia ngelaban Portugal 7.30 pagi, Congo ngelaban Uzbekistan jam ke sama megah. Lalu pukul 10 pagi, 2 main dekat diatur dalam grup G, J, ianya Algeria ngelaban Austria serta Jordan bersatu dengan Argentina. Okay, ini World Cup 2026 main oleh dipenuhi kita bak RTM Klik, bak channel Sukan Plus, ngau TV OK. Terus bergulang dengan kami bawa YFM, lagu kita ke sekali itu lagu Ari Lizuita, Mulai ke Penyayang Wan.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Carpet Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft punya toko lagi terus. Biar megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak mega e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari kepedulinya. Kita mesti jadi ke 4 itik motosikal. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Dah biar dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita kedatai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itu motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang menggap si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar pada bukai nutup program Sarawak Kusayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Chamit, Sakit Menteri kita, Lupiah Megah. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket peraduan tu ke penduduk ya. Lalu nyampai ke namanya Lumri sapa ya ke penasihat mana sarinya.
1: Residen Pelilih Kapit Tuan

0: Orang ke ngelingi kita mayuh mere influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pasta. Oh. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
1: betul
0: ya so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyari pasal
1: aman aku nyau nyemata aku bawa utai tabin zato ni ya kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tang enti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nian. Lalu siwam mutai nian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: Sajurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence

serta Ulih Megah bertemu Gau Bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Anau Anak Dato' King Koi.

0: 2026, hari Minggu. Main dalam Grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat Grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

Sylvia Bani, Diau, Ketegang, Nuan. Bagi tinggal ke Semang Rentak ngelari 4.32 minit. Lemai kat ngelari, lagi ngelari. Okey, tu bukan kau sedang kengundi di Johor tu. Pengawal berpilih besai ngundi Johor. Kalai sedang ke udah oleh ngundi di Johor, ianya 2,700,000 lebih ribu ekoran. Kalai dibagi ngagai pengundi biasa, pengundi sedadu ngau laki tau ke bini sedaya, serta pengundi polis bergulai ngau laki tau ke bini sedaya. Jadi ia ke sedadu tadi lebih 12,000, ke polis menggapan lebih 12,000. Kalau pengawal ngundi ianya 11 hari bulan 7 2026. Lalu ngundi tumuh 7 hari bulan 7 2026, 14 hari tempoh berkimpin. Jadi ke dia tuanya tadi udah berengkah masih dahinya tadi ngau pengawal ke anjung nama udahnya tadi ditangkan ke ngau berkimpin. Lalu ke penudi ia benar ianya pengawal ngundi. Okey, ni pengawal ngundi PRN Johor ke 16 kereka diatur bulan 7. Terus pergelang kami bawa FM, lagu kita ke sekali itu Amis You, lagu Carut Nanam

panggang. Dekat ngatur konsert Gelintik Gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026. Ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Gelintik Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumbai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawut tanya nanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku boleh nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti boleh ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh, kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21 utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngerusak nyawa nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan tu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10:15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Segulai, sejalai,
5: YFM.

Pagi dengar ke YFM pukul 5 atau lagi kita akan dengar ke berita bekas lama meh. Dan ya, baru kita akan buka lebar program Rentak Dandun. Jadi ke sekali itu dengar ke lagu baru. Lagu ke diberi nama Engkinin. Ari Dene Petrus Ngau Deni Umpiang.

0: собирай.
1: WAI YFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Lain Sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Nasal Nembia Ngau Lumba, Alfred Yap Chin Loi, udah berjadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Bijaku lebih berjadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti ramah tibakannya oleh negap ke kawar ramah serta penyerakup Bak Mayuh Pupu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai sebuti kenang laku ke seni wushu, tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai, nyempit ke kawar rakyat serta ngangkat pemerhati hati Bak Mayuh Pupu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina, bayak kenya ari menua tumpu, tau ke menua luar, boleh ngambil bagi bak festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tama mega wushu dia tu, udah ngerembai nyadi lumba terbangsa ti pegari bak menua adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempung art pugilistik ngau main asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempungnya. 25 kelab lumba bisi masuk bermayum macam aktiviti di diatur sepemanjai festival tu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft punya keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat kita ibak hari kepedulinya. Kita mesti nyelia ke 4 titik motosikal. 4 titik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Yang kaum nama tadi Rotek, yang kaum insuran, yang kaum registration, yang bunyi kaku tadi tak, nada yang main utai nuan, laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan, semak jaku lah, semak jaku, nyalai sapa sapa meh, kalau kita kedatai je lah, bernasib mana tuliah ke empat itu motosikalnya, tak kelipah di motosikalnya kita yang gak bisi. Namanya beri hadiah bukai TV 60 inci, peti ais kebesai, lalu juga biar mereka

0: saya bukai. Nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai. Muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu. Ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datuk Jefferson Kamit, Sapit Menteri kita Lupia Megah. Jadi pengeri rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket keperaduan untuk kepenudi ya. Lalu nyampai ke namanya Lumri Sapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan L.

0: bersama Sampai Datai Berami buat konsert Ngilintikai Gawai Sriaman FM Mayatu. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ladies and gentlemen,
2: YFM, Rentak Dangdut Pupu Bansa.

Okay, lagu hari Seli Ayurgi dan Mama. Kena ngepon ke lagu Dandut Popo Bansa kita ke seri tu. Lagu Dandut Popo Bansa dekat di dengar kita nyentuk ngagai pukul 6 lemai terlegi. Okay, terus ke program kita ke seri tu. Dengar ke yang sedang-sedang saja. Hari Iwan.

28 dan 26 2026, hari Minggu, main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina bisi live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Lagu hari jaja miharja sapana nemo lagu tu ne lagu segi tu bilang di Indonesia ngam megat di Malaysia ba dini-dini nur orang segi nemo lagu tu kelebih lagi ya ke ngelui hari umur 40 tahun nya segi lagu ya ke di kerindu ke kita nanti kita nya tadi lagu baru apa nya itu ke bapalan pemerintah. Okey, lagu kita ke sekali tu suluh kusigat hari Melissa Thomas.

gerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman juga kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Low.

0: serta ulemaga bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datang megal Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Goy. Arang, beraminggau kami.
1: Okey, nak kata aja kita mulai segmen rentak dengan Lehari YFM 27/6/2026 hingga ke kita dengan dua lagu dandut Ari Vita Alvia setia untuk selamanya serta lagu Ari Amalina Ah Rindu Lagi. Okey, nak kata aja rentak dengan Lehari YFM.

Senegeri M32 Semanggang. Dekat ngatur konsert Gelintikai Gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026. Ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Gelintikai Gawai Sri Aman FM tu dekat digunduk ngau di penyanyi yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis.

0: apa? Kini punya lain. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ganti je deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis pengelikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Sama maka nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Kau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik.

2026, hari Minggu. Main dalam grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina bisi live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag

Okeynya tadi lagu ke dibai Liza Albert Pikir Dulu Sulu ba sadah lemai kita ke lemai itu. Terima kasih ngaga Daniel Stephen udah mulai ngaga kita ba rentak ngali hari. Jadi ba sadah lemai kita mulai ngaku min hari dia tu nyentuk ke ngaga pukul 9 malam tu lagi. Ya, malam ujung minggu kita ya 27 bulan 6 2026 itu seprogram kami nadai mayuh berubah peninga semina lagi anti nadai penanggu kita dekat ninga ke berita dekat ninga ke atur pengawak ke bisi diatur di kapit nyerba pengawak ke di kumbai Sarawak ku sayang. Jam ke terubah tu lagi megak kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke pengeluar program kami Menti Sigih ba Hello Y Kapit. Udahnya lagi aku dekat maca pesan berat ke bisi diterima kami baiknya dianjung peninga ngena email YFM atau ke WhatsApp YFM Iban di Konti. Pukul 7:30 lemai tu lagi Nur kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban di Kuching hanya di pukul 8 malam tu lagi peninga anda nak ingat mai kita mendiang ke tando program 6 Bia Amit hari SK Gemang hanya di minggu yang tadi sida udah dibai aku ke Konti YFM Iban live Facebook pemega live ba radio jadi minggu tu kita sama mendiang ke tando program 6 Bia Amit hari Sekolah SK Gemang Gulai Ngaku Anti Min. Jadi kita berperindang sebelum kita yang ingat ke berita kedekat dikunci ke Menteri Sigih ba Hello Y kita ke serak tu lagu Ari Christina Brian lagu kita Maya ujung minggu hadini endur apalan kita.

Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali tu. Palan kendur dengan tur program Sarawak Ku Sayang di

0: Terutama lah lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia. Nanti bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak ku sayang tu bisi berapa tiket mah. Jadi nanti ia sukan bak bagian ke dua ngatur sukan. Nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang. Sapit menteri kita lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tem penyare nya nang berjalai pihak megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu pihak megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubuang. Sapit menteri kita di federal, sapit menteri digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Menteri Kerja Raya kita kelalu jadi ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau pan walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: resident Pelilih Kapit Tuan L.

0: Okeynya tadi gerah berkaur ngau program Sarawak Aku Sayang ke bisik diatur atau ke benuang diatur hatu ngak ke menua di kapit. Jadi diatur kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke menti sigih ba hello wai kita. Hello menti.
1: Ya, hello min samat mai. Samat jalan ke Perawak lah.
0: Ya, sama lemai, sama jalan ke Perawak mega. Nama berita kita di kapit.
1: Berita dari empu mana orang kapit pemana jangka aku nama kebu aku nyebut bekerja ni min aban melabu hari pagi tarik untuk ke lemai tu mayu mabalau dan urun agak tapak Sarawak ku sayang
0: kira ke ngorang berami bak ndu nyak meh bapalan Sarawak ku sayangnya ne.
1: Iya betul. Aw ya meh, mayu nabala pada penurun. Terima kasih ya. Karena ke pergi lah mayu ka okay, nama ne. Laban kemari bala ke bisik nata kerempu ngakai tapak Sarawak ku sayang atau kepala nul Sarawak ku sayang tu sepenyampau 8,538 iko. Kita ngarap ke pemutus ya malam tu lagi berapa nak kira apa ikut nak kira ne. Jangka aku mayu ke hari kemari. Ngamengkak kita ngarap ke penuh mengkak pergi lah. Oh, seputih orang kapit eh?
0: Ya, seputih yang.
1: Okay. Oh,
0: nanti
1: ya.
0: Terus kenting.
1: Okay. Okay, terima kasih Amin di Konti YFM di Kuching. Aku peningkat mayu lah. Kalai, mengikut tadi program Sarawak Ku Sayang hari kedua. Hari itu peningkat. Nyentuk ke malam tu lagi ngarap ke meruan nerima sebut hari pala ke dia di kapit kelebihan dia. Jadi ana mengingat malam tu dia bisa konsert rakyat. Jadi tu ke dia tu hari tu berlabur di pukul 8 malam lagi. Kalai bapak panggil pemerintang kita dekat di Perindang Bendi Caksa. Pihak Mekah dekat di Perindang Mekah Yadi.

0: Bisik mereka cingeng, bisik mereka Fendi, bisik dayangku Fazilah, bisik Abu Yusuf, ngau mereka Sima, baby Sima, ke dekat Datai Merinang, kita malam tu lagi buat konsert rakyat. Jadi, Datai meh, laban nanti kita ada amin dengan mereka peningan mayu kemarin, malam kemarin buat malam budaya, mereka mayu artis kata bilang, ke Merinang, kelimpah mereka bisik mantai ke tarian bak genap itik bangsa sedau. Aku benda sedak ke Datai cukup mayuah mah penuh namanya kemah atau kepentas utamanya. Bukan semena sedak yang udah benda hari palanya nyentuk ke belakang mana ada duduk agak anda mangkuno berdiri magang tengah ke terengkah bas hospital sama jakau deh.
1: Ya.
0: Udah timpai sedak hari hospital nyen. Hari baruahnya deh. Ya meh kita ngarap kemegak malam tu Andre mak samut ke cukup mana luar biasa kita pengawak ke malam tu. Okey, jadi nyak berkau ngau pengawak ke dekat Datu megak malam lagi out. Jadi tangkat kenyak bak hari ketiga nyak 28 dari bulan 6 2026 dia ngawak nang ke udah di Prambu ianya SKS Fun Run ke sepenyawa 3 km ngau mega SKS Fun Walk jadi pengawal tu berapa hari pukul 6.15 minit pagi dia senang lebih dah dia tu kalai bak Fun Run tu sepenyawa 3 km. Jadi sidak ke engau tu lebih kurang dalam 1,500 siko. Udahnya pengawak kapit kitchen yang mengka showcase usahawan Sarawak mengka lagi mengka dibuka hari pukul 8 pagi. Jadi pameran utama kuantum perkhidmatan yang mengka penyertaan e-peraduan bak kemah Sarawak Pavilion yang mengka sebis mengka dibuka. Jadi bahas tentang paduan tu anak-anak ngisik ya kita ke lebih kita ke bagi menua di kapit laban price ke cukup mana enggak disedia ke lebih bagi 4 itik musikal siapa nak kini ke boleh namanya paduan bagi penyertaan tau ke bisa datang ilmu maya tu bangkan kena pukul 9 pagi bisik pekit tarik tali dengan mereka pekit nyumpit kalau itu dekat dia tu buat gelanggang futsal nanti ya buat kelangan pusatnya nak jauh banget buat dua yang diampun udahnya pergilah dia penyertaan e-paduan dekat ditutup pukul 3 lemai jadi bekerja meh sekedar hari program lalu pukul 4 lemai dia menyelis penangguhan dan pengumuman tidak ke menang boleh hadiah utama e-paduan buat kemah utama hanya hari sekedar hari perjalanan program buat hari ketiga hari kepenudi ianya 28 hari bulan 6 2026 tanya min dengan mereka peningan main wah hanya eh sekedar hari program talk aktiviti lembagi buat Sarawak ku sayang kalau itu dia tu buat tapak Dewan Suara buat bagi menua kita yang dikapit ke cukup ya rami baku deh aku minta barang mayuh ke bisik datainya meh utai ke uleh dikunci ke aku bawa awak kita ke sekali itu bawa hello why kita ini mah
1: okay.
0: Emang ke min ya deka
1: ya
0: okay. Terima kasih ha. Min pula baru dengan Wandi Kunti di YFM
1: okay sama-sama nanti sama jalan ke pengawal okay. Maga nih okay bye-bye
0: yeah. Bye.
1: Akhirnya berita ke dikunci Kementi CG hapungla program kami di Kapit berkawa ngau program kebisik diatur ianya Sarawakku sayang.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, bertemu baru kita iba sadalamai kira ke jam ke terubah tu alai aku macah tau ke nampung pesan berat ke bisik di terima kami baiknya dianjung kena email tau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan ke terubah ke bisik di pratik aku bakal ke lemai tu. Jadi tu pesan ke diterima kami hari Rabuang anak sulang kalai madah kapaya yanya jepai anak Alan. Jepai anak Alan udah nadai 26 bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai 28 bulan 6 2026, ianya hari Minggu berumah 1 Malaysia Kapit, serta dekat di Anjung hari 1 29 bulan 6 2026. Jadi ingat tu peningah nesau semua kaban belayan bak nanga tulik Kapit, nanga merama, nanga pulang, nangas pulau, rumah ngindang, benasut, kawan belayan di Batang Melipis, Batang Sungai Gad, kawan belayan di Limbang, Piamega, bala kawan belayan di Sungai Manapsung, ngau semua kawan belayan ke Ngelala di Pinta Datai, ngau nyengai niang tu nitiah karibulan ke udah di Padah. Jadi penderang ke Siliak, kita tahu bertanya ngagai anak Yempu, ianya Rabung anak Sulang, bak nomor ya 014-987-9891. Aku maca baru isi pesan tu. Kalai madah ke jepai anak Alan. Jepai anak Alan udah nadai ke Mare. Ianya 26 bulan 6 2026. Lalu dekat di Sengai 28 bulan 6 2026. Ianya hari Minggu. Barumah 1 Malaysia Kapit. Jadi Alan jepai anak Alan dekat di Anjung 29 bulan 6 2026 kena hari 1. Jadi penerang ke sila lagi tau ke berita keterang lagi berkawal dengan penusah Rabat tu, kita tau bertanya bertelepon ngagai anak Yempu, ianya Rabung anak Sulang, buat nombor ya 014-987-9891. Jadi pesan kedua tu peningah hanya pesan Rabat Mega ke dia terima kami Ari Samson Spencer Tangi tau ke Agung madah ke Inaya Florence tak kesulan anak Thomas Nyandau udah nadai hari 5 tu tadi ianya kemari 26 bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayu hari Minggu 28 bulan 6 2026 bak rumah nombor 72 Lorong Samarinda Baru 20C6. Jadi ni untuk dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 2026 ngagai pendam Christian Apiang. Jadi ngau tu peninga pesan tu dituju ke ngagai bala ari menua Apiang, abu limau dada mudiang panto lacau undup Pia Mega kawan belalak kawan belayan di Engkelili, Sibu Lubuk Muluang Mukah ngau kawan belayan kena uliah di Rintai, kita dipinta datai magang. Jadi berita ke sila lagi tau bertanya bertelepon ngagai Samson tau ke Agung buat nombor ya 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792. Aku nanduk baru isi pesan tu. Kalai madah ke Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai hari 5 tu tadi ianya ke Marik 26 bulan 6 2026 ba rumah Alu dekat di Sungai hari Minggu 28 bulan 6 bak rumah nombor 72 Lorong Samarinda Baru 20C6. Jadi ni yang dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 2026 dari pendam Christian Apeng. Jadi berita ke sila agi berkawa ngau penusah Rabatuk kita tahu bertanya bertelipun ngagai Samson tau ke Agung pak nombor ya 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792 nyebut baru nombor Samson tau ke Agung 014-919-8759 ngau Lila 013-758-4792. Jadi pesan ketiga ke serat tu ianya pesan Rabat Megak. Jadi pesan tu datai Ari Joe anak ngindang. Ianya laki niang pemegak Sharon Jesse anak Joe, anak niang pemegak Lily Sandra John. Ianya menyadi niang. Kalai sidak ya, madah ke ex-chancellor Nancy Freda John udah nadai. Hari lima tu tadi abak spital umum di Kuching dia tu. Jadi niang Nancy dekat di Intu tau ke dekat di Sungai. Ianya malam 28 bulan 6 2026 malam hari Minggu lalu dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 2026 agai pendam Christian Prutan Anglican ianya Cemetery Jalai Kampung Endap Siburan. Jadi pesan tu peninga dituju ke sidak ya ngagai semua bala kaban belayan hari seratu ngaruban ianya rumah Dennis Tinting Remat, rumah Ribun Tintiang Melaban, rumah Anita Balai Badak, rumah Agus Kawit, rumah Sungai Berangan, rumah Malis Temawai Puak, Lengain Kerikap, Kaban Belayan di Keropok, Sungai Anak, Sungai Mudeng, Sungai Ruan, Kaban Belayan di Barit, Tintiang Gereja, Apai Tuai Empilik, Cua Sebiliak di Baloi Ruban, Indai Tuai Emas di Panjang Ruban, serta Kaban Belayan di Batang Ai Lubuk Antu, Nangga Mepi Lubuk Antu, Kampung Sebang Serian, Kampung Semukoi, Kampung Tegelam, Kampung Keniung, Kaban Belayan di Kepayang, Kedumpai, Sungai Lingkau, Steman, Sungai Bako, Isu Semunjan, Sampun Gerunggang, Kaban Belayan di Sepauh, Piamega, Kaban Belayan di Seriaman, serta semua Kaban Belayan Kenglala, Niang ex-chancellor, Nancy Freda, anak John Legan, hari Jabatan Telekom Syarikat Telekom Malaysia Batu Lintang, Piamega Raban Polis, Senya Unit Special Branch, Normah Medical Specialist Center Kuching Sarawak, ngau Kaban Belayan hari Persatuan Tarik Tali Serian, Piamega Kaban Belayan Kebukai Kenauliah di Selintiang Adito. Jadi kita ke dipesan ngau Kenglala dipinta datai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah niang hanya bak nombor 10 Lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalai Stampian Tengah di Kuching. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertanya ngagai Joe anak ngindang enya laki niang tumpu bak nombor ya 019-827-5315 ngau Sharon Jesse anak Joe enya anak niang tu bak nombor ya 011-184-7001. Aku nanduk baru isi pesan tu tadi kalai madah ke pemidang ex-chancellor Nancy Freda John kau dah nadai hari lima tu tadi nyadi ex-chancellor Nancy Freda John dekat di Sungai Babahlah Mayuah ianya malam hari Minggu 28 bulan 6 lalu dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 agai pendam Christian Prutan Anglican Jalai Kampung Endap Siburan. Jadi berita keterang lagi berkau ngau penusah Rabatu kita tahu bertanya bertelipun ngagai laki niang tu ianya Joe anak ngindang bak nombor ya 019-827-5315 tau ke Sharon Jesse anak Joe hanya anak niang tu 0113-184-7015 0101. Aku nyebut baru nombor telefon laki niang, ianya Jo anak ngindang, 019-827-5315. Ya tadi tiga-tiga pesan ke udah diperhati ke aku bak jam ke terubah tu. Jadi tu pesan ke empat, pesan rabat mega datai ari Madam Angela anak naga kalai madah ke laki ya bansa tau ke James bansa anak giang udah nadai 27 bulan 6 ianya sarito tadi lalu dekat di Sengai Bebala Mayu 28 bulan 6 2026 ianya hari Minggu pergilah berumah pertubuhan meninggikan akhlak Cichuan Kos Riaman ianya rumah kunci kuning serta dekat dikubur ke pagi hari 1 29 bulan 6 2026 ngai pendam Anglican St Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai tis pemakai rabat ngau rumah tingkau nang ulai adebak sekayuk batang rimbas, kayuk batang paku, sekayuk batang krian, rumah Stanley Nari, batu 11 tengah jalai uyak sibu, rumah duat nang asam melupak, rumah kayan nang teliak krian, rumah lingga lempung embawang kesit, rumah tutung danau engkelili, piamegak kaban belayan di rumah lanja nanga stras julau serta dituju ke megak ngagai kawan belayan kenalah dirintai ke ditu kita ke ngelala niang James Bansa serta semua ke kalak begulai kerja atau ke gawak ngon niang tu sama megak dipinta ngatai ke diri ngesah pengawak rabat tu. Jadi berita ke siliak berkawa ngau penusah rabat tu megak kita tahu bertelepon bertanya ngagai Robert Cendang atau ke Dom ianya anak niang nombor ya 017-854-7594 ngau Edward Kenneth. Bak numuk tau ke Wat ianya anaknya 019-783-7884 ngau Senorita tau ke Ivy anak niang tu 011-305-9572. Aku maca baru isi pesan tu apa ni ngak. Jadi pesan tu tadi madah ke Bansa tau ke James Bansa anak giang udah nadai sarito tadi 27 bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh 28 bulan 6 2026 ianya pergilah hari Minggu bak rumah pertubuhan meninggikan akhlak Cichuan Kos Riaman ianya rumah kunci kuning serta dekat dikubur ke pagi hari 1 29 bulan 6 2026 ngagai pendam Anglican St Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi berita ke sila agi berkawa ngau penusah rabato kita tahu terus bertanya bertelepon ngagai anak niang ianya Robert Cendang tau ke Dom nombor ya 017-854-7594 lah 017-854-7594 yang megak siku agi anak niang ianya Edward tau ke Wat 019-783-7884. Pelabak aku terang nombor telefon ku dah di tanduk akunya tadi ngarak kepala kawan belayan ke ngelala tau ke bisininga pesan tu tau nampung pesan rabat tu.

Dengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta Ulih Mega bertemu dengan bala pengeluar program Hari Wai FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Aram, beraminggau kami.
1: Akhirnya sekedar program ke bisik diatur kebihagi ke bisik di Gulu Araban YFM hanya pengrami ngiliang tikai di Langkang Ulu Kelili. Jadi terus nampung pesan berat ke lemai tu peninga. Jadi tu pesan pemati datai ari baji anak puyu tau ke anak menyadi iampu madah ke ibu ya bawang anak tinggum tau ke inai balai. Inya bini ngerantau anak nyawai udah nadai ba spital besai di Kapit. Udah nadai 26 bulan 6 2026 inya ke Mare. Jadi niang dekat di Intu tau ke dekat di Intu ba Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit Maya 28 bulan 6 2026, ianya malam hari Minggu. Jadi ini yang dekat dikubur ke pendam KDC Jalai Seliria Kapit 29 bulan 6 2026, ianya pagi hari 1 kira ke pukul 7 pagi. Jadi minta kaban belayan ke ngelala ngesah penusah Rabatu ngagai Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit. Jadi pesan tu mega dituju ke ngagai kam belayan ti ngelala kenalah di rintai ke nama ditu nyengkau bala petunggal ngau bala kam belayan kebukai ke ngelala. Jadi berita ke terang agi atau kesila agi berkawang dengan penusah Rabatu. Kita tahu bertelipun bertanya ngagai anak menyadik ya tu ianya bajik anak puyu bak nombor ya 014-954-6683 tau ke ngerantau anak nyawai hanya laki ya tumpu 014-735-2025 ngapunga anak tinggum ianya menyadik ya tumpu 014-223-4625 ngabalai anak ngerantau nombor anak yang tu nyabak nombor 017-5655-028. Jadi aku nanduk baru pesan beratuk peninga. Jadi pesan tu tadi madah ke bawang anak tinggum, bawang anak tinggum tau ke inai balai piamaga di Kelala orang bini ngerantau anak nyawai udah nadai ba spital besai di Kapit kemari 26 bulan 6 2026. Jadi bawang anak tinggum tau ke bini ngerantau anak nyawai tu dekat di sungai tau ke dekat di Intu ba Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit 28 bulan 6 2026, ianya malam hari Minggu. Jadi niang dekat dikubur agak pendam KDC Jalai Seliria Kapit Maya 29 bulan 6 2026, ianya pagi hari 1. Jadi kita kengelala tak ke dekat nemu ngau sila agi berkawan ngau penusah Rabat tu tak bertelipun ngagai bajik anak puyu buat nombor ya 014-954-6683 014-954-6683 tak ke bertelipun ngagai laki yang tempo yang rantau anak nyawai buat nombor ya 014-735-2025 ngau pun Bunga Anak Tinggum 0142234625. Aku Nanduk Baru nombor telefon laki ni yang tu yang ranta anak nyawai 0147352025 0147352025. Pelabak aku terang pesannya di tanduk aku tadi peningau jadi lagi nampung sekedar pesan berat ke bukai jadi itu pesan rabat mega datai ari munan anak kunam ianya madah ke bini ya rinya anak asum rinya anak asum udah nadai ari lima tu tadi 26 bulan 6 ba hospital di Miri jadi rinya anak asum rinya anak asum tu dekat di Sengai Bebala Mayuh ianya malam hari Minggu 28 bulan 6 2026 lalu dekat dikubur pagi 29 bulan 6 2026 hari 1 ba Roman Katolik Lambir. Jadi ngau tu pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan di rumah sebum nanga masak kawan belayan bapasa suang kapit ngau kenawit jungguk mawang serian kawan belayan di Memboi Batu Kude piamega di Merakai ngau kawan belayan kenaleh di Selinteng ke ditu. Jadi kita dipinta datai ngesah penusah ngagai rumah aniang tu ianya bak lot 7271 Jalai Datuk Pemaisuri 3A Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Tudan Miri. Jadi penderang ke silik kita tak bertanya ngagai munan anak kunam enyak laki niang 0148899130 Nanduk Baru nombor telefon munan anak kunam 0148899130 ngau Cindy anak munan enyak anak tuai niang tu 0111406 1896 Aku Nanduk Baru 0111406 1896 Pelabak aku terang ni dua kali aku dah nanduk nombor telefon ke bisik dingkah ke bak tiap-tiap pesan berat ke disebut aku bak jam ke terubah nyukang rampit jam ke dua ngarap ke kita uliah ninggal ngau mana ni laban bisik bala kita yang nganjung pesan angkanya nak tu terang ni pelabak aku terang nombor aku dah disebut akunya tadi ni jadi agi maca sekedar pesan berat kebukai laban mayuh pesan berat kita kesar itu atau pesan pe mati mega kau udah disebut aku dulu tadi jadi ya udah tu lagi berarti ke sekedar pesan berat kebukai kita berperinang dulu ngau lagu Ari Lin nuan nyukatku ngau pemajian.

lagu kena menggal sadar lemai kita nyadi lagi nampuang pesan berat ke uliah di tampuang aku nyadi sekedar pesan berat engkanya uliah di tampuang ku uliah di dengar kita pagi pergilah ba segmen pengerak pagi. Jadi tu pesan pemati datai ari riung anak jana atau ke inai tawe mada ke pemati laki ya hanya ayum anak belawan tak kapai tawe ari 6/27 ari bulan 6/2026 lalu dekat di intu bebala mayu abak rumah satu Malaysia kapit 29/6/2026 ianya hari 1 lalu dikubur ke pagi hari 2 hanggai pendam SDNU Jalai Entaro. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kapan belayan berantau jerenang julau ianya rumah nyup ngau rumah ragai kapan belayan di Iran Suang berambun nangga peraran kapan belayan di Nanga Pelagus, Nanga Benin, rumah di Dasu Julau, Dundang di Ijit Julau, rumah Baki Entabai Julau, Entayah Julau, kemelayan di Latuh Julau, serta kemelayan kena uliah di Rintai Kedito ngambil kita sampai datai ngesah penusah Rabato. Jadi berita keterang lagi, kita tahu bertelipun ngagai nombor Freddy, ianya anak ya 014-395-1070 tahu ke Luli anak menyadik ya 012-872-1594 aku macam baru isi pesan tu opening jadi tu pesan rabat madah ke pemati ayum anak belawan tahu ke apai tawe kudah nadai sarito tadi ianya 27/6/2026 lalu dekat di sengai bebala mayuh berumah satu Malaysia di Kapit ianya kena hari 1 29/6/2026 lalu dekat dia kubur ke pagi hari 2 agak pendam SDNU Jalai Entaruah. Jadi berita keterang lagi tak bertelipun ngagai Predi ianya anak niang bernomor ya 014-395-1070 tau ke Luli ianya anak menyadik yang tu ianya 012-872-1594 nombor Predi 014-395-1070 hanya di pesan ke penudi kuliah di tampung aku hanya di tu pesan berat megak datai Ari Rostina anak suri tau ke Allah madah ke inai sidaya tau ke mak sidaya ianya puri anak jambai udah nadai sarito tadi 27/6/2026 urung pukul 2 dini hari nyadi ya dekat di intu tau ke dekat di sengai 28/6/2026 berumah yempu ianya bak taman tiara Jalai Brayun lalu dekat dikubur 29/6/2026 ngagai kubur sutong jadi pemutus jam ngubur dekat di padah ba maya malam nyenggai indai sidato jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kabang belayan ke ngelalaniang kami sama datai ngesah penusah tu ba taman tiara Jalai Brayun Sri Ahman. Jadi penerang ke silik kita tahu betelipun ngagai Allah bak nomor ya 011-405-1127 tau ke bak nomor kambin tak ke lina bak nomor ya 012-8544-618. Aku macam baru isi pesan tu. Jadi pesan tu tadi madah ke puri anak jambai. Puri anak jambai udah nadai sari tu tadi urang dini hari tu tadi. Jadi niang tu dekat di intu tak ke dekat di sengai 28/6/2026. Jadi dekat di sengai rumah yempu hanya taman tiara Jalai Brayun. Jadi dekat dikubur ke megak niang dekat dikubur
ba pendam Sutong 29 bulan 6 2026 jadi pemutus jam ngubur dekat dipadah maya malam nyenggai. Jadi berita ke Siliak tau terus bertelepon ngagai ala ba nomor ya 0111405117. Nombor telefon ala 0111-405-1127. Ngau nombor telefon kambin tau ke Lina 012-854-4618. 012-854-4618. Ya, tadi nakak pesan tuk kau lihat di tampung aku peningah. Jadi pesan berat boleh dibaca kami baru segmen pengerak pagi.

Okay, lagu ke di by band Peter, lagu ke bernama Jaco Bola. Mai jam kita 15 minit kebenar ya udah lepas pukul 7 lemai. Lagi merisam lemai kepala peningkat kita kena ngagi mengkang segulai sejalai dengan kami bawa FM hari pukul 6 tu tadi nyentuh ke jam ke dia tu jadi pukul 7.30 lemai tu lagi indur kami ngatai ke berita lemai hari YFM. Jadi kita terus berperinang ke lemai tu lebih lagi bak malam ujung minggu kita angkanya kita benung baran tu jalai kini dekat nurun berjalai ngelantang kati atau ke bisik ngulu sekedar pengawak ke bisik diatur lebih lagi bak pengawak ngilang tikai atau ke ngilang bidai ke bisik diatur baiknya bak ari upis-upis perintah ke ari company yang kawam bala ari ke ngerja pengawak ba agensi-agensi ke bukai. Lagu kita ke sekali tu bahasa dalamai kudah dipilih kena merindang semua kita Stella Philip Bisi Jalai.

Sama lemai peningap gelai ngaku min Meliza Rayon bak berita lemai hari 6, 27/6/2026. Ketrubatu Batang Berita. Ngadu ke Jalai Kem Batang berengar-engat 5,700 km Jalai Benung Dikar. Hydro Baleh negap ke penduduk Sarawak nyadi hub kuasa kemeruan di ASEAN. Sarawak ngau Sabah udah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri ngukuh ke penguliah bersemekiah. Nyak tadi batang berita, dia tu Mike temendiang ke isi berita. Pengawak ngambik serta ngadu ke Jalai Kem Batang ke Dulu Subak di Selampur Sarawak dekat di Pejalai ke Berenggat-Renggat. Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka inisiatifnya enda ulih tembok dalam tempoh setahun labannya sama nyerangkum rangkaian Jalai Kem Batang ti cukup luas di menua tu. Nyalai Jalai tu dekat diadu nitiah ke bagi Jalai ke patut dulu agi diadu. Ia madah ke dibagi menua kapit ajak kira 1,800 km Jalai Kem Batang ke Dulu Subak udah dipilih alai diambil serta diadu ke nyadi jalai ti di tengah orang Mayuah. Berbangunnya semua Jalai Kem Batang di Sarawak tu bisik kira 5,700 km di Benung Dikar serta di Surat sebedau atur ti nangkan ketuk uliah di Pejalai ka. Ia mansut ke Jakarta ngagai pengarang berita, udah ia ke berjadi program Sarawak Ku Sayang bagi menua kapit ke diatur bak Dewan Suara Kapit. Hydro Baleh ti uliah ngeluar ke 1,285 megawatt kuasa karan di Sadang uliah negap kagik penduduk Sarawak nyadi hub kuasa kemeruan bak genturong ASEAN. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madaka projeknya oleh nyawup nambah kagi kapasiti kuasa karan tidi keluar ke menua tu kena nangkup guna domestik pengawat dagang ngau industri kelimpah ariti mata orang meranak ke Mayuah agik pokok. Projek strategik baka Hydro Baleh Mega di Sadang oleh narit Mayuah agik pengawat pemansang ngagai kandang menua ti jauh ari menggeri kelebih agik kapit. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakarta dalam randau ya bawa studio mini Sibu FM ke diatu berserimai ngau program SKS 2026 di Kapit. Berbangunnya Dato' Amar Awang Tengah bisik benar pengarap ke bagi menua Kapit oleh dikemansang ke nyadi hub biomass ngau sikula ekonomi tiba pelasar ke pengraja asal. Kebuah alai pihak laban bagi menuanya bisi dandang kampung ngau kebun sawit ti cukup besar serta oleh nyokong pemansang kuasa biomas ngau teknologi ngeluar ke kuasa ngena utai ke dibuai. Potensinya mega patut diansiangka ngambil ke Asia pengeraja asal oleh dikena ngau optimum serta setipak ngau agenda ekonomi hijau Sarawak. Pemansang dalam sektornya disadang oleh muka Mayuah agi peluang ekonomi ke Mensia Mayuah. Bak program ke sebaka Dato' Amar Awang Tengah madaka program Sarawak Ku Sayang nyandang pelasar ke cukup berguna dikena ngurang ke serakah antara perintah ngau rakyat di Sarawak. Programnya ukai semina dikena nyokong pemansang menua tak mega nyadi kepeluang endo mantai ke polisi ngau projek perintah terus ngagai rakyat. Atur ke bangsa tu mega berguna bendar dikena nentu ke rakyat tau lebih mereti ke kuyang ngau tuju pemansang menua kelimpah hari timri peluang endo Mensia Mayuah mantai ke potensi kandang menua sida. Sarawak ngau Sabah udah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri dikena ngukuh ke penduduk orang dagang Borneo bak peringkat dunia. Sapit Kepala Menteri Sabah 3 Dato' Iwan Benedict madah ke identiti ekonominya dekat ngemudah ke orang dagang tu bersemekiah bak peringkat dunia kelimpah hari ti ngelati ke dagang Sabah ngau Sarawak ngena cara ti bersawup berjalai ke promotion. Ya maksud ke Jakarta tu udah ya ke nguluk pengawak pemandang main asal ngau pengawak dagang
Kediatu begulai ngau balai dagang ngau industri kadazan dusun serta balai dagang ngau industri Dayak gawai keamatan ke-17 di Kuching. Pengawak pemandang sarinya ngemporok ke 93 ekor orang dagang hari dua bengka menua tu kediatur kena ngerembai ke kawa dagang sida bak kandang menua adap kita. Kita dia tu menung mendiang ke berita lemai hari YFM. Projek ke ngagak baru sekolah SMK Selangau di Sadang dekat tembok ujung tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke projeknya berjalai jampat agi hari tusun pengawak ke asal ke alai projeknya dia tu udah 64.72% tembok. Skop projek tu yang kaum pengawak tinggagak bangunan integrasi bersepadu tikak disedia ke ngau 18 itik bilik kelas, opis, makmal, bengkel, surau, palan endua bergelumu ngau kantin. Sama dekat digagak ianya asrama lelaki ngau induk kesama ulia muat 200 ikut nembiak, dua buah rumah waden ngau palan makai ngairup. Dua blok rumah pengajar tiulia endur ngada ke 20 unit palando diau megak dekat disedia ke begulai ngau perengkabukai. Dato' Amar Douglas mada ke projeknya cukup berguna dikena nyaga pengelantang bala nebiak ngau pengajar. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udah ia kenemuai ngabas tabak projeknya di Selangau. Lima inisiatif strategik bisik dibantai ke ngagai upis Menteri Pelajar, Innovation ngah pemansang bakat Sarawak dikena negap ke atur berjalai ke ujian penilaian program 2 Jakut UPDLP. Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngah pemansang bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai, madah ke pekara tu dipejalai ke berduduk hari pemimit bala nembiak ke ngah masuk aliran sains di Sarawak serta berguna ke pengawak intervensi ngau jampat. Inisiatif tu yang kaum model ngau latih intensif jaku English, sains ngau matematik ungkup nembiak primary 6 kelimpah hari pengawak pelajar digital interaktif dengan Sarawak Collaborative Learning Interactive Experience. Dato' Anwar mansut ke jaku tu buat program Misi A Plus SPM 2026 di Sibu. Duit RM300,000 sudah diagih ke nengah projek Transformation Menua Pesisir RTP dikena ngadu ke Dewan Sungai Limau ngau Dewan Kampung Rayu Iban di Londo. Kaban Kansen Negeri Sitak Tanjung Dato' Azizul Anwar Adenan madah ke Dewannya sama nerima belanja RM150,000 kena ngada ke Dewan Kelantang serta Manah Agik. Ya maksud ke penerang tu bak pengrami ngilang tikai gawai zon sempadi di Londo. Berjaku bak pengrami tu yang madah ke pemansang menua pesisirnya enam perkara ti semampai di kemeran ke Perintah Sarawak. Tu dikena nentu ke perengkah guna atau ke infrastruktur mensia mayuah oleh diangkat manah kagi kena nyaga pengelantang rakyat. Nguasa pengelandia digital yang cukup berguna ke maya arito dikena nangkup pemar dalam dunia pemintar tiru, AI. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opar, Billy Sujang madah ke penemu bak bidangnya megak, setipat benar ngau ekonomi digital tiudah jampat benar mansang. Ya maksud ke jaku tu bak pengrami ndonuto program Joh Nambah Ilmu 2026 Siri 1 Back to Community ke diatur bak Balai Raya Kampung Serayan Hilir di Londo. Ya madah ke program ti bangsa tu ulih dikena mai penemu teknologi ngau pengawak belajar ke rakyat di menua pesisir. Billy Sujang madah ke mensia mayuah patut ulih bersemekiah serta ngambil peluang pemansang ke bisik disedia ke perintah. Dikena ujung ke berita, batang berita di Baca Baru. Ngadu ke jalai kem batang berenggar-renggat 5,700 km jalai benung di kar. Hydro Balia negap ke penduduk Sarawak nyadi hub kuasa kemeruan di ASEAN. Sarawak dan Sabah sudah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri, ngokoh ke penguliah
Besmekia. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai 27/6/2026. Jadi berita tu tadi ditusun Monica Gary. Hari bila berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Gary. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Asal Nembia Ngau Lumba, Alfred Yap Chin Loi, udah jadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Bejaku lebih jadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti ramah tibakannya boleh negap ke kawar ramah serta penyerakup Bak Mayuh Popu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai semuti kena ngelaku ke seni wushu, tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai, nyempit ke kawar rakyat serta ngangkat pemerhati-hati Bak Mayuh Popu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina, bayat kenya ari menua tumpu, tau ke menua luar, boleh ngambil bagi Bak Festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tama mega wushu dia tu, udah ngerembai nyadi lomba terbangsa di pegari Bak Menua Adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempong art pugilistik ngau main asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempongnya. 25 kelab lomba bisi masuk bermayum macam aktiviti di diatur sepemanjai festival tu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke getai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku. Lagi terus pihak megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke getai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita iba hari kepedulinya. Kita mesti jadi ke empat titik motosikal. Empat titik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utain wan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku jalan. Sapa sapa meh bala kita ke datai jela penasih mana tuliah ke empat itu motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang menggap si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu juga biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Chamit, Sabit Menteri kita, Lupia Mega. Jadi pengeri rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke penduduk ya. Lalu nyampai ke namanya Lumri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis

0: Okeynya tadi lagu Kena Aku Merindang kita buat segmen Sada Lemai Pengudah Mendiang ke Berita lagu Kedibai Wat Rock Kaban Sampai Mati. Jadi ba segmen Sada Lemai baca kedua kita sekali itu peninga aku bisi megak Kaban kedekat nusi cerita atau ke pengrami ke bisi diatur di kapit jam ke diatur nyeruma pengrami ke dikumbai Sarawak aku sayang neh. Jadi kita terus gulai ngau Mar ba arus telefon kita tau ka Margareta Remang ba arus telefon kita. Hello Mar.
1: Hello Min. Selamat lemai meto.
0: Ya, sama lemai me ente ba segmen kita ini ku dek.
1: Ya, sama lemai tajapan gaya hari mua hari kita di kapit tu. Dah petang mana bulan penuh malam tu.
0: Ya, ne, mana ne.
1: Buka tua benda bulan ke sebaka, saya kumin.
0: Sama. Apa kata ibu baru langit ke sebaka gak?
1: Ya, nanti dia lelengau. Tanda ya, aku
0: Alamak aku muda mua marpen nang tanpa bura baka bulan balangitnya segala gala.
1: Apa segala kenyam aja main.
0: Kenyam eh. Nama berita dah.
1: Berita jumpu cukup mana atau di Tomin kita di kapit itu cukup ya pengrami Tomin kalau kebuah pihak apa bedau nama-nama bedau selama lemai sama malam ni walau peningon ramai cukup ramai kita di kapit itu
0: Pak Mo dah madah ke bulan sudah ayam tampai batal langit reti ya mana gaya harinya ne.
1: Oh, mana gaya hari kita yang ku amat pengawal kita lepas hari itu, hari kedua, hari kemarin, tak kemenai ya, gaya hari cukup mana.
0: Yeah.
1: Kemarin saja pan di pedak mambam, berasa celap, hari itu pan muak ke pagi, ya celap, udahnya panas, muak ke lemah, nyerombak balas tidak ke bermain futsal atau ke pekit bermain futsal lemah itu. Merek awet tidak main, memang pada yang dia ada.
0: Okey Mar, kita terus ngeberita program Sarawak Aku Sayang agai anuan di kapit.
1: Okey, terima kasih Min, merek selamat lemai. Ke semua bala peninggal kita ke bisik mendiang ke sada lemai. Lemai itu nyadi aku hari kapit naik ke kita berita program Sarawak Aku Sayang bagi menua kapit. Atau palan yang keempat, luar ngatur program Sarawak Aku Sayang hari diperhati stadi pedak aku. Hari kemarin entah nak ke mendar ya tang kemarin ya berengkah dar hari itu hari kedua nah cukup mayu mensia tak bela rakyat kita tentu ya aku melabak ke UKAI seminat datai rekapit tang megak datai hari ke semak nur kita ditok sekali ke hari kenawit suung atau ke hari sipu miri hari atasnya maybe saya magian datai ditok deh nanti niti ke report kemarin dari report menyampau pemayuh orang ke bisik datai lebihnya dia ambil penatai bala orang ke datanya deh ngambil nak scan QR kira ke ngambil kehadiran mereka ya nak
0: kira kasar aja nama
1: kira kira kasar ni ke nak nombong isik kini tak ke ngai kiruh isik kini bisik 8,000 lebih ya ke datai buat hari ketubah kemarin jadi pelabak kaku uliak aku nyebut nakak ke dia tu hari berapa itik hari utara nyin nyentuk ke kapit kita ke udah datur program show aku saya nyangkanya di tu meh ibar hari ketubah aku tu bedau nyangku hari sehari tu ya kemarin aja lah banyak nyo udah muak ke malam udah temu penyampa orang ke datai deh lengkap ke beritanya sehari tu kebenar yang mayu macam program ke bisik datur lebih lagi pengawak berjadi ke berjadi ke program Sarawak Aku Sayang di Kapit Sarito tentu ya di penyadi ke Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Tohari Bintun Dato' Abang Haji Openg yang Premier Sarawak atau ke apa kita yang sudah datai di to Sarito berjadi ke program Sarawak Aku Sayang bagi menua kita di Kapit malam tu kami megak datai baru ngagai ngagai palan nu ngatur program Suara Ku Sayang bersepiak engkau Dewan Suara Kapit itu. Tentu yang malam tu bisik konsert ke di Kumbai kita hanya konsert yang kaya bala ke datai in tenyak demin. Konsert rakyat. Benar
0: rakyat. Ya, kena merenang bala rakyat di Kapit yang kau orang ke datai buka ke malam tu.
1: Iya. Engkau merenda bala ke datai. Benar ingat kena mon dak ke Kerunding. Kena mon benar manso bala-bala tidak jam. Tidak meang ke baju baki dia ada. Nyo limpang ke mata tau. Jadi malam tu bala kita ke datai buat konsert rakyat berengkah pukul 8 tu udah mengupuak banyak si datu datai jalai pan di nemu min udah berengkah jam laban sekedar jalai mereka ditutup bisa Rizishima malam tu Bob Yusuf bisa mereka Karen Libau bisa Chin Yeng ngau mereka Mayu mereka Karen Libau Yadi bisa Pierre Pandi Dayang Fazila ngau band di Jaksa tu sekedar hari tau ke tidak ke bisa datang merenda malam tu buat konsert rakyat kita pukul 8 malam pukul 8 malam banyak pengawal ke dekat datu malam tu pergilah tu min okay mereka di tampung program kita yang untuk pukul 6 lemai dan tajak pria muncul dah ke pengawal kita tu di tu kelimpah hari bisik Kapit Kitchen agak dibuka rindu min makai-pemakai berdia dan nemu kami lihat ni ke pasok kusuak menya ni ke tubuh menya ni ke manuk tuai gulai upak pisang menya sikit ke ngasuh orang neng maku lapan nemu ku jam tu jam orang makai
0: ni tu menung berami segi skut pasal Kapit ne mar harap ke bala rakyat di Kapit dengan orang kedatainya ngadang meh tumu agi kak pendak jauh meh berdarat kita ne.
1: Iya, nak ngawak kira ke kelimpah harinya. Kira nyaga pengerai ke nya. Sikit, nak sikit amat jauh. Laban tinggira nanti kita inemu kalau datang di Kapit tu. Hari Dewan Seorangnya, nyo semak engkau sepital Kapit tu. Nama tu, yang pintu penama ya. Pintu penama gerbang utama ya. Berdepan ke hospital Kapit.
0: Berimbai dia.
1: Berimbai dia.
0: Nang skuat mat dia mar.
1: Nang skuat mat. Dan segi nemu ya, bersegi orang di Tom Noah tau. Min pelabur aku ni, hanya sekedar utai kulit dikongsi ku ke malam tu. Dan tajap pihak tentu ya, pergilah. Pemula program kita kebukai sekali ke aku, Christina atau ke Menti. Berkongsi ke berita program Sarawak Ku Sayang. Di Kapit, Pak Ari ke Penudi atau ke pergilah. Lepas, udah engkeh orang di muha dia, motosikal 4 igeknya. Dan nemu siapa bagi ya ke bertuah ngempunya. Lagi sempat orang Kapit kadatai ngempu motornya ni nemu orang ke cukup ya bertuah 4 itik motosikalnya tak kita sebiliat lagi yang ngempu ya. Ngau i peraduan. Ni nemu. Kita nak nemu nasi siko-siko buat kita nguji. Okey, nyajak pelabar kumin report aku hari Kapit buat program Sewa Ku Sayang bagi pilihan menua kita di Kapit bertemu baru mulai baru beranda baru kita buat awak kebuka itu Min. Okay, terima kasih Min.
0: Okay, sama-sama Mar, sama berjalan ke pengawak maka ke malam tu. Bye-bye.
1: Okay, sama dengan orang mereka. Bye.
0: Bye. Okey, nyak berita ke dikunci ke Mar lebih maya ke Diatuk lebih agi pengerami Sarawak Ku Sayang ke bisik diatur di Kapit jam ke Diatuk ne. Jadi Diatuk aku anti min dekat mai. Bala peninga nembia amit kita yang peninga ke bukai mendiang ke tanduk program nembia amit gulai ngau bala nembia ari sekolah SK Gemang kita sama mendiang ke tanduk program Nembiak Min.

0: Hello, ha, nyak lagu kena mungkal program Nembia Mit kita. Hello, ngagai semua bala peninga Nembia Anti Min. Nama berita bala peninga Nembia Anti Min ke lemak itu. Udah sedia dekat medak live Facebook YFM Iban. Ha, siapa nak nebiak ke dikangau tu ni. Maka kuda dipadahkan tim Min tadi. Nebiak hari SK Gemang. Dia tu kita medak live Facebook. Kita ke lemai tu. Ianya nebiak hari SK Gemang Serian. Ya, kita bisa medak live Facebook atau aba-aba so Facebook YFM Iban. Pemega ulang ni ke kami ngena frekuensi di menua kita jam ke dia tu nya sida 4 ya. Induk magang-magang temuai ke datai gulai ngau anti min baka ke lemai tu peningan eh. Jadi kita berkelala dulu ngau peninga nembia mit kita ke bisik datai ke konti yang kawum bala cegu ke bisik nyempulang sida ya datai ke konti YFM Iban nya pengajar ari SK Gemang Mega. Pia Mega guru besar sida ya bisik ngau datai tang nadai ngau anti min bak konti di tu ne. Semina sida 4 ya tu ajak bisik datai ke konti dekat Merindang bala peninga nembia mit kita ke malam tu bak program nembia mit. Bakal selama Mega sida ya bisik dekat belagu, bisik Mega dekat bercerita, bisik Mega dekat begano nanti nak salah ko. Lagi kita sama ninga ne, kita berkelala dulu ngau sida empatnya. Tang sebenarnya peninga program nembia miat kita ke sekali tu kita bisi penaja ne. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan, Muhammad Hazwan bin Ramli ya ke ari Taman Liling Jalai Matang. Kau dah sponsor kita ya, sponsor kita perengka kena nembia sekolah ne. Nanya lah baka pensel warna acuak ke kita pia Mega pengerak bisi Mega di sponsor pemarut atau ke kini kita akan ada sharpener ko sida ya ne. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli dari Taman Liling di Matang nya stationery ya ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak kita ke empat ikut tu anti min pun nak sabar kat nemu siapa nama sida empat tu ne. Ha, kita berkelala ngau sida ini hari kiba anti min tu asai ke kalak medak, asai ke nak kalak ke medak. Dia tu kita sama nanya ni siapa nama hari kiba anti min tu.
1: Nama aku Santa Meka Mia.
0: Santa Meka Mia. Tulis bak dia pun bak live nya Santa. Laba kalau panjai anti min nak uliah merik namanya kalau panjai tu dia berdia ne Santa aja anti min ngangau ke ya. Nya Santa tadi ne. Sepiak Santa nya if amat nak. Oleh ne baca aku ingat kaki au. Namanya if nama penuh siapa?
1: If Daphne.
0: Oh, if Daphne. Nya if Daphne ne. Jadi ke nombor 3 tu siapa nama?
1: Nama aku Tracy Liana Bella Elvin Chin.
0: Tracy Liana Bella. Kangau ke Tracy ne? Kalak datai sebelah tu subak na?
1: Kalak sekali.
0: Sekali. Sedua ya Santa na?
1: Ya.
0: Ba SK Gemang na dua kali. Ketuk kedua kali dua ya datai ne? Okey. Keempat tu siapa nama?
2: Nama panjang aku Wendy Sophia Elisa.
0: Wendy Sophia Elisa. Di kangau ngau nama?
2: Wendy.
0: Wendy nyak sida empat ya tadi ne. Cumi-cumi aku kita ini. Kita dah kelala ngau sida ya tak kau dah nemu nama nembiak kita buat program nembiak mit Santa if Tracy ngau Wendy. Jadi anti min kan nanya sebedau kita Merindang bala peninga bak luar dia ke benung medak live Facebook YFM Iban pia Mega benung ninga ke kita ngena frekuensi di pilihan menua sida anyang kaum ninga ke YFM ngena RTM klik tau ke portal RTM ne nya malek ke TC antim ya na. Okey, rindu meda sidat patto tang ka nemu nama penglandik ke bisik di kemuan sidat empat to. Kita nanya Wendy dulu. Okey, Wendy, berapa umur nuan?
2: Umur aku dia tu 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 na?
2: Ya.
0: Primary 5. Berapa ikut diri menyadi?
2: Ba rumah kami bisa 4 orang ikut diri menyadi.
0: Empat ikut lah. Nuan Iban ke Bidaiwa?
2: Aku bangsa Iban.
0: Iban. Nang tulen Iban na.
2: Ya.
0: Asal hari ni?
2: Aku lahir ba Segamat Johor.
0: Oh, ba Johor sobat ne.
2: Ya.
0: Hari mid sampai besar. Berapa umur pindah ke Sarawak dah?
2: Kira 2 tahun ataupun 3 tahun kenya.
0: Agi ingat ne. Laban nitih ke Penguin Dai ne.
2: Ya.
0: Okey. Sekolah ba SK Gemang hari mid sampai ke Diatok ne.
2: Oh, aku hari pra sampai ke tahun 6 lah akan bersekolah di SK Gemang.
0: Oh, lu tampung pemberi 6 ne.
2: Ya.
0: Okey, anak keberapa tadi?
2: Aku bongsu.
0: Bongsu. Oh, kebiak sekali ne. Cute nagama. Okey, Wendy, jadi Maya lepas tok ke Maya nuan ada pengawak tok ke dah pulai hari sekolah. Nama pengawak selalu digagak nuan bak rumah.
2: Pengawak tu selalu digagak ku berumah Maya lepas yangnya ngelukis lah laban aku rindu dekat ngelukis.
0: Oh, rindu nero ne. Nama tu selalu dia nero dadah.
2: Katun.
0: Katun. Katun ya Maya macam katun dia tu laban nanti min medak pen nembiak ke Maya hari dia tu rindu nero katun bisiknya baka anime korane bisiknya katun Lion Gig Gamal ya. Nanti baka bak nuan dia Wendy.
2: Nanti bak aku minat nero anime empo.
0: Anime empo. Okey nya Wendy ne. Jadi kesikut tu Tracy. Tracy kalau madah megak ya primary 5.
1: Dia tu aku dah primary 6.
0: Primary 6. Nah patut ga baru atai bulan pun tahun yang tadi nak. Amat ga anti menyo nak ingat ne. Primary 6 kebenaran ne. Okey, Tracy, jadi ya tadi madah Maya lepa ya rindu Andro. Kati bak nuan anti Maya mak ngabak nuan nadai bak rumah. Nama pengawak nuan.
1: Maya mak ngabak aku nadai bak rumah. Aku suka macam buat ataupun ngelukis pakanya.
0: Lukis gak ne? Sama rindu nero to ne. Nanti beri peluang nanti to ko anti min ne. Nanti diberi peluang to ke mak ngabak tunggu mai kita rawun berjalai medak pemanah menua orang. Kini menua to ke dekat dituju nan. Dekat nua rawun.
1: Segala menua nyak me ya.
0: Semua menua. Oh, nyamai. Ya betul bunyi ko ya ne. Tintik bisi beli diberi ro peluang nang karawun ngagai selampur menua ne. Okey, terima kasih Tracy ne. Ke sekali tu If. Hi If, non gerai. Gerai ne, minak bisi batuk mimiat ne. Lama ada nantu tanya batu-batu akanya?
3: Baru-barunya.
0: Baru-baru ne. Okey. Dalam minggu tu tadi bisi enggau orang lumba ngau main?
3: Nadai
0: ne. Nang bak sekolah aja. Laban timin bisi ninga program kenang dia tu raban pengakap. Nadai enggau ga?
3: Nadai
0: ne. Okey. Jadi baka nuan tu dia tu nuan primary berapa?
3: Primary 4.
0: Okey, nanti baka semak nuan tu dipindah ke mak ngabak nuan ngagai sekolah baru. Datai benda barunya, nuan jampat bakaban ngurang tau ke ndak?
3: Jampat
0: ne. Apa sekolah berapa ikut kawan?
3: 5.
0: 5 ikut. Boleh sebut kini? Engkai bisi ninga radio.
3: Wendy, Elena, Umu, Yuvela, Ngau, Tracy.
0: Nya memang best friend kok kita na. Okey. Nya tadi hari If. Santa. Santa tu ya tucum-tucum, jangan linsung-linsung mene. Okey, tadi anti Mian dipadah ke guru besar Bisingau. Siapa nama guru besar kita?
2: Nama guru besar kami ialah guru besar Johan.
0: Johan sama Bisik Ngau ne. Dalam bab sekolahnya ne ukailah anti Mian tu kak ngasuh kita milih siapa siapa cikgu ne. Tang nuan dia tu bab pemri
2: 5.
0: Okey, pemri 5 sama ngau Wendy ne. Okey. 5 tahun nuan belajar ba SK Gemang. Tentu nuan tu bisik pengrindu ba pengawak ba sekolah tu. Nama pengawak kena cukup dikerindu kenua dalam penglama 5 tahunnya bakal sukan aktiviti-aktiviti sekolah ke cukup dikerindu kenuan.
2: Aku rindu te aku dipilih kena wakil sekolah.
0: Wakil sekolah ba aktiviti to ke program namanya?
2: Contoh ya macam pertandingan catur, Scrabble. Sidak bercerita bukannya?
0: Oh, rindu pengawak bukannya. Kalau engau ne?
2: Kalau.
0: Oh, kira ke ngari ke sekolah.
2: Au.
0: Peringkat sekolah atau ke datai ba peringkat ketinggi agi?
2: Peringkat sekolah.
0: Peringkat sekolah ne. Boleh nomor ke?
2: Bisik ga?
0: Nya aktiviti namanya

0: Bukai menya pekit dengan sekolah ke Bukai. Di Pelilih Kuching tu ajak ke?
1: Serian.
0: Di Serian. Awak tadi Santa nih. Okey, kita lekat kenya dulu peninggal. Laban kita dekat minta sikuk-sikuk sidak tu lagi dekat merindang kita. Merindang kita buat program nembia amit kita ke lemai tu. Jadi kita minta Santa Mika Mia anak Frampton Maxson. Ya bisik cerita mat. Cerita ke dipadah ke cikgu ya tu enya cerita anak ti berani. Cerita Iban ne.
1: Ya.
0: Okey, anak ti berani ne. Okey, kita uliah minta Santa tu berdiri ngambil nyamai lagi di peda bala peninggal kita ba live Facebook jam ke dia tu ne, tarik lagi kameranya mang. Okey, jadi ya dekat bercerita ayanya cerita anak ti berani. Okey, anti min ngira ne. 1 2 3.
1: Selamat lemai ngagai DJ serta bala peningang radio bakal ke lemai tu. Nama aku Santa Mekamia anak Frampton Maxson. Sari tu aku dekat berkongsi ensera tik bertajuk anak tik berani. Bak sitik rumah panjai bisik siku anak bernama Aluang. Aluang tu anak kerajin serta ngasih kejakut indai engau apai ia. Tiap pagi, ia nulung indai ia ngambil air bak sungai, enggau merik makai manuak. Bak siti hari, lebo sidak cuti sekolah, alu enggau bala bakia ia berjalai ngagai umai dekat ngambil buah. Sidak serta berjalai ngenak jalai mit. Lebo sidak datai bak umai, sidak medak mayuah buah udah mansau. Sidak pun balat gagal lalu ngumpul buah kedekat di baik pulai. Tayang, lebu sidak agik bekerja, langit alu celum. Angin pun lalu kuat. Bala kaban aluang pun berunding dekat pulai ngagai rumah panjai engkau jampat. Lebu sidak berjalai pulai, sidak medak siku akik tuai agik duduk bak tebiang jalai. Akiknya bakal kelelek. Aluang pun datai ngagai akiknya lalu bertanya nama penusah ia. Akiknya madeh, ia anda uliah berjalai lawan kaki ia pedih. Bala kaban aluang nangi langit makin jai lalu dekat jampat pulai. Teng, aluang anda sanggup ninggal ke akiknya kediri. Aluang pun nulung akiknya berjalai. Ia nulung mai barang akiknya lalu mai ia ngagai rumah panjai. Pengawaknya ukainya mai, laban jalai licin serta jauh. Tayang, aluang endak peduli. Lebo sidak datai baru meh panjai, semua orang balat gagal mendak akiknya selamat. Akiknya berterima kasih amat ngagai aluang laban sudi nulung ia. Tuai rumah megak muji aluang laban ati ia kemaneh serta suka nulung orang dalam penuseh. Arinya, nama Alung makin dikenang orang baru meh panjai. Bala anak Bukai megak belajar dari pengawal Alung. Sidak nemu bakal ni nulung orang serta endak semina ingat ke diri empu. Ukur pemaneh tidak boleh aku dari ensera tu, ianya kita patut rajin nulung orang ke dalam penuseh serta ngaga pengawal maneh ngagai semua orang. Tu aja hari aku, terima kasih.
0: Aha, nyak tadi cerita hari Santa Mika ni. Kalai ceritanya tadi ngajar kita mai ngerja pengawak ke lebih lagi bapa pengawak ke mana ni. Ianya nulung orang na. Terima kasih ngagai Santa Mika Mia. Aku dah mai cerita anak ti berani. Berani ngerja pengawak ke mana ne. Okey, kita dia tu terus ngagai nebiak kita ke dua. Anti min sigi milih dulu ne. Ianya Wendy. Tu kenyit ya na. Okey, sebenarnya kita pergi ke berandau dulu ngoya ne. Okey, Wendy ne. Tadi antimian pun udah nanya ne. Jadi Wendy ke lemah

0: itu dekat bergantung amat nah.
1: Ya, amat. Mm-hmm.
0: Nang rindu ke main asal nah?
1: Aku sigi rindu ke main asal tik baka ngajat ngau bergantung.
0: Oh, ngajat ngau bergantung. Sigi nemu ngajat arimit?
1: Au.
0: Oh, nemu ngajat arimit ne. Saya umat ne bisa rela ngajat au.
1: Okay.
0: Okay, kita dekat ninga ke Ganu. Sebenarnya anti men kak nemu atau Ganu Perangsang ne. Ganu Perangsang ari Wendy Sofia Elisa anak Jasmine. Betul nah? Mhm. Okay, anti men ngira udah sedia nah. 1 2 3.
1: Selamat lemai ngage DJ serta para penik serta peninga ke kami bakal ke Arito. Arito aku dekat Nusui Ganu tip tajuk Ganu Perangsang. Tuk meh munyi ya. Di indai andi naka pengaga asai dalam mati.

0: Nyawai nga ajari aku, terima kasih.
1: Okey, Nino anti mian aninga nya tadi ne apa nai begano ne. Siapa siapa ngaga leka ganonya?
0: Nare nemu.
1: Ne, nare nemu pelabak ku cikgu bisik ngajar ne. Nang sigit belajar ba sekolah tau ke belajar ke dirimpu?
0: Belajar ba sekolah ngau sekali diajar ba rumah.
1: Ajar ba rumah. Oh, ba rumah siapa siapa selalu ngajar nama?
0: Indai ngau kakak.
1: Oh, Inai ngau kakak ne. Oh, sama-sama rindu ke main asal ne.
0: Ya.
1: Okey. Kelimpah hari ganu perangsang tu bisik ganu ke bukai kini?
0: Nalesi.
1: Nadai ne. Oh, tu keterubah ya lah ngemai beganu. Kati nanti bisik peluang elak diberi orang ngau pekit main asal beganu ngagai bala nebi amit. Bisa hati kak ngau kini?
0: Bisik.
1: Kita ngarap ke lah bisi ngatur pekit beganu atau komen asal ngagai bala nembiak ke umur baru hari 12 tahun eh. Nuan uleh-uleh ngau bisi-bisi penglandiak nuan abak senentang pengawak main asal tu Mang Wendy ne. Okey peninga kita tadi udah ninga ke ganu hari Wendy. Wendy udah beganu merendang kita. Jadi ke dia tu kena kita menggau program nembiak amin. Kita berperindang tak sebedaunya agak meri. Terima kasih agak sponsor kita Muhammad Hazwan bin Ramli di Taman Liling 3 Jalai Matang. Kuda sponsor perengkah kena belajar ngagai nembiak sekolah ni. Nyak ke bisik di sponsor penaja kita ke minggu tu. Minggu-minggu ke datai pun bisik megah. Terus gulai sejalai ngau kami buat program nembiak amin. Kita berperindang ke sekali tu ngau lagu kuda dia pilih aku.

0: Okey, kita sama ada berperindang ngau lagunya tadi nih. Aram kita sama belajar nulis ngau ngira nih. Bos kula kita sigi di perancang ngambil kita itu suruhan belajar belajar ke baru lebih lagi kemaya hari dia tu anbiak kita nang ya diajar ba subjek-subjek ke baru tau ke perkara-perkara ke baru ke lebih hayagi buat teknologi ke mayari dia tu ne. Okey, kita terus ngagai bala peninga nembiak kita yanya ari sekolah SK Gemang gulai ngau anti min ke bisi datai ke konti YFM. Ha, jadi kita tadi udah berperindang dia tu kita dekat berperindang sekali lagi ngau siko lagi peninga nembiak kita yanya if Daphne anak Simon. Kalau ya dekat bercerita ianya cerita tupai engkerabak ngau tupai tanah ne kita meri peluang ngagai if Daphne tu bercakap dulu ne.
1: Selamat lemai ngagai DJ serta semua pendengar radio Iban bakal ke lemai tu. Namaku if Daphne anak Simon. Aku berumur 10 tahun. Jadi lemai tu aku dekat berkunci engkau bala kita keninga sitik cerita ianya cerita tupai kerabat engkau tupai tanah. Tupai kerabatnya engkau tupai tanah berbakih amat. Seduai selalu bergulai ngigam pemakai. Pagi sitik tupai kerabat terkenyit madak tupai tanah garang-garang. Tupai tanah madak kadiri pedas perut. Seminat teluk manuk ajak tau ngeraika pemadis ia. Tupai kerabak lalu engkecit ngigak teluk manuk. Udah bekau taktik makai teluk manuknya tupai tanah pan lalu gerai. Endak mukai-mukai. Sekali tak tabian tudah tupai kerabak. Kenu ku ia seminat teluk manuk teluk ikan yutik tau nyumanka penyakit ia. Tupai tanah lalu nabuk buah nyur. Nyau kelama buah nyur tadi lalu labuh nabanka tupai tanah. Meda utai labuh ikan nyur lalu nagum serta nalan buah nyur nyak segala-gala. Tupai tanah lalu nguliahka teluk ikan yu tadi. Dan sepi utai tak mengkacau dalam perut. Dia deh tudah ikan yu lalu ngeluar ke buah nyur nyak baru. Tupai tanah lalu pansuat ari buah nyur mai teluk ikan yu. Ngagai tupai yang kerabak. Udah makai teluk ikan yu nyak baru tanah tupai tanah lalu gerai baka selama. Nyak ajak hari aku. Terima kasih.
0: Okey, nyak cerita hari if Daphne anak Simon. Nyak cerita tupai engkerabak ngau tupai tanah ne. Dini non kalau ninga cerita tu mang.
1: Hari nyak Facebook.
0: Hari Facebook ne. Bisi belajar jaku Iban bas sekolah?
1: Bisi.
0: Bisi ne. Cikgu siapa ngajar kita jaku Iban?
1: Pengajar Walter.
0: Pengajar Walter. Abah sekolah kita hari pemeri berapa udah berengkah belajar jak Iban?
1: Pemeri satu
0: ne. Aha. Jadi ke dia tu abah belajar jak Iban. Abah senentang ni ke dikerinduk ke nuan. Main asal ke senentang bercerita berketuk ke tau ke leka jaku ke.
1: Bercerita
0: ne, rindu ninga cerita ne.
1: Oh.
0: Kati asai nanti baka cigu nyamrik peluang nuan ngalih ke tau ke translate. Nemu jako translate. Ngalih amanya cerita bahasa Melayu kalih ngaga jako Iban. Uliah ngene?
1: Uliah.
0: Nanti mian sigi Arab, sigi percaya. Laban sigi ngena jako Iban ba rumah ne.
1: Mimet
0: ne. Nuan nang Iban kan na? Nya tadi if kebenar if Daphne namanya ne. Nama kelalu panjai ne. Okey, terima kasih mang ngawa cerita nuan tadi ne. Jadi ajar, ajar hari cerita tu tadi. Antim mien kat nemu, uleh-uleh madah mimin ajar hari cerita tu tadi. Senentang cerita ke di baca nuan bekawa ngau tupai tanah, ngau tupai engkerabak tu. Ajar ya.
1: Utai tak uleh dipelajar hari cerita tu. Ianya kita mesti sanggup bertolong ke pangan diri lebih agi orang ke selalu bisik nolong kita maya kita susah.
0: Au ne. Nanti orangnya suah menolong kita, kita megak patut nolong ene. Kati nanti nyemak tu nuan tu tadi terpedak ke orangnya tadi bak jalai tu orang kena dikelala. Mayanya nuan dia suah mak ngagai kedai meli sabun contoh tau anti merik contoh gaya utai ke dipedak nuan. Tan nuan nak ngelala orangnya, orangnya tengenyit terterap berani nak nuan nolong orangnya ke diri.
1: Berani.
0: Kati anti min madah kita patut berhati-hati tau ke patut perhati ke dulu orangnya. Betul kena te pada anti min tu. Laban betul. Dia tu betul ne. Laban dia tu kita nemu, kita nantu leh nolong orang sebarang ne, lebih lagi orang kena kelala. Serta ngau umur nuan ke dia tu nang lagi baru umur nah. Jadi perkara ke patut diperhati kebala ni biak kita ke dia tu megak. Ianya anang kalau jampat percaya tau ke Arab ngagai orang ke nak dikelala, lebih lagi anti orangnya dekat bambik ulih ngau kita. Betul nak?
1: Betul.
0: Okey, terima kasih mang. Duduk mang nah. Okey, nya cerita Ria tadi, jadi dia tu sebedau kita berperindang, leban bisik peningan biak kita itu kak belagu kebenar ya. Tang bisik mega peminta peminta ari bala cegu ari SK Gemang Serianto ne. Bisik peminta to ke lagu ke kena merindang bala cegu ari SK Gemang ko dah datai ngagai konti YFM Iban sidak nai tam konti lagi kita deka sama bergambar begulai ngagai bala nembi ari SK Gemang. Kita berperindang dulu ke sekali tu sebenarnya ninga nembi ari SK Gemang dekat merindang kita itu lagu ke dipinta cegu kitanya ari SK Gemang nya cegu Sharon. Nah anya nawa ene biar mega bala guru besar ngau cegu-cegu ke bisi datai ngau nyempulang bala nembi ari SK Gemang lagu ari Van Kelvin Reta Bergang.

0: Okey, nyak lagu Harta Berga, lagu ke Bisik di Kerindok, Kabala Pengajar Hari SK Gemang Serian kesama Bisik Datai Nyumpulang 4 ikut Nabi Hari SK Gemang Mega. Jadi dia tu anti min dekat mic kita berperindang sekali lagi laban Nabi Hari SK Gemang tu dekat merindang kita ianya Tracy. Kalau ya dekat mic lagu ke diberi nama Sanggup Aku ni. Sebenarnya Aunty Min kak nanya ya dulu. Uliah berandau dulu mang?
1: Uliah.
0: Uliah ni. Okey, Aunty Min kak nanya ya dulu nah. Okey, Tracy ni. Nuan nang rindu ablagu nah.
1: Oh,
0: nang rindu ablagu. Ari umur rimit sampai dia tu ni. Dalam mayu-mayu lagu tu, nuan rindu lagu Iban ke lagu Abang Sabukai ke?
1: Semua lagu dikerinduk ko.
0: Oh, semua lagu dikerinduk ne. Nang lagu tiap kali mandi lagu ke? Nanti min sikit nemu pamamu ayah bekanya ne. Mandi lagu kira ke merindang hatinya ne. Okey, kita ni masau jam, kita merik peluang ngagai Tracy tu merindang kita ngau lagu ke Kak Dibai ya buat program nembiak min. Ianya lagu Sanggup Aku. Aunty Min ngira dulu ni ngambil ya udah nyedia ke diri. Tau-tau berdiri mega Tracy nak kak berdiri?
1: Boleh.
0: Okey, udah sedia ni. Okey. Ready? Okey, Tracy. Dah sedia?
1: Dah.
0: Ha? Sintak lo sepot hati diri dulu mayuh bala kawannya support di tok ne tok kenyukung ya dengan ke lagu Kedibaik Gwen penyanyi asal ya lagu Kedibaik nya Sanggup Aku 1 2 3

Okey, ha, nyak tadi penyanyi nembiak miet kita hari SK Gemang. Taja ya batuak tang ya cukup landia. Ya tetap nerus ke lagu Sanggup Aku ke di baik Gwen. Ha, terima kasih ngagai Nuan Kumang. Kau dah berlagu buat program nembiak miet kita ini. Ya tetap rindu buat pengawak belagu ni. Terima kasih mengangkat malam peningat kita ke nyukung bisik komen bawah Facebook YFM Iban kelebih lagi bawah program Nembiak Amit yang kaum. Terima kasih mengangkat sponsor kita ianya Muhammad Hazwin Hazwan bin Ramli bak nombor 43618 Taman Liling Lorong 3 Jalai Matang Kuching. Kau dah sponsor perengkah dikenak nembiak sekolah baka cuak pengerak pemadam tu cum sidak 4 ini betuah cukup betuah minggu baru kedekat datai nembiak kedatai berkonti YFM bisik mega nerima pemerik hari anti min yang kaum sijil-sijil hari kami di RTM, kami di YFM Iban Mega ne. Ha, ya ke dulu-dulu dah datang Mega, udah diberi antimien. Ya ke dia tu antimien benar nganjung ngagai sekolah-sekolah ke kala engau bak program nembiak miat CGBC sijir penghargaan korang ne. Okey, kira ke nakak tu dulu meh antimien gulai ngau bala peninga nembiak miat kita bak program nembiak miat ungkup ke minggu tu minggu baru dekat mendiang ke Tanduk udahnya bisik agi temuai ke dekat datai bak program nembiak mien gulai ngau anti mien. Jadi anti mien nyurut ke diri ungkup ke sekali tu bertemu baru kita bak awak ke abu

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum mendaftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelayakan ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah. 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan bodi madani diesel, bodi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenan membolehkan golongan berkenan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima bodi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihara SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramdan Harun berkata, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing 1 kerusi. 6 calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertemuan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik, termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum perlawanan bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam pada itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Leckie dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir, sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman Leckie yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring, manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovich dalam usaha mereka merebut tempat ke pusingan 16 terakhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas dilihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Sesen penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sejalan.
1: Gerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Nasal Nembiak Ngau Lumba Alfred Yap Chin Loi udah jadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Bijaku lebih jadi ke festivalnya yang nyemetak madah ke aktiviti ramah tibakannya oleh negap ke kawar ramah serta penyerakup Bak Mayuh Pepu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai semuti kena ngelaku ke seni Wushu tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai nyempit ke kawar rakyat serta ngangkat pemerhati Bak Mayuh Pepu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina bayak kenya ari menua tumpu tau ke menua luar boleh ngambil bagi bak festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tambah mega Wushu dia tu udah ngerembai nyadi lomba terbangsa di pegari bak menua adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempung art pugilistik ngau main asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempungnya. 25 kelab lomba bisi masuk bermayum macam aktiviti di diatur sepemanjai festival tu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

tu cuma anang korang hari Alon Lopeng dikenal ngepun ke awak pemerintah malam kita di YFM ke malam tau ya. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Nak ngira hari ni kita boleh mendiang ke segmen pemerintah malam ke malam tau. Gulai kita malam hari 6 ke malam tau ya, 27 hari bulan 6 2026. Kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Kita ke mendiang ke radio Angka Nadai Mindah ke malam tu. Selamat belalah. Lalu pihak Mekah kita ke bisik ngulu pengerami ke diatur. Ngarap ke sama lantang hati ujung minggu tu ya. Lebih ke ngulu pengerami atau ke program ke bisik diatur di menua kita. Okey, jadi jam ke terubah tu lagi. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Pukul 10 malam, Nur Nabur ke berita malam. Lalu nangkan kenya 10.15 minit malam, kita mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Okey, nyak ke tusun atau ke rintai segmen pemerindang malam ke malam tu ya. Okay, lagu kedua kena merindang kita, Aria Data Alausis.

0: Jadi bekerja mega hari Minggu, Cupcake Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft punya keku lagi terus. Pihak mega pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ba hari kepedulinya. Kita mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina, Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insurans. Nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak nadai mai utain wan. Laban helmet sudah habis, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita ke datai jela penasihat mana tuliah ke empat itik musikalnya. Tak kelipah di musikalnya kita menggap si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar-biar baru bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datuk Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupiah Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke penasihat mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan

2026, hari Minggu. Main dalam grup L, Panama, Bersatu Engkau England, pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia, Kelaban, Ghana, buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia, bertemu dengan Portugal. Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K. Kongo, berlawan dengan Uzbekistan. Pukul 7.30 pagi megak. Live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria, melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan, bersatu dengan Argentina. BC live buat TV OK, megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag

Pagi Muda ada kena merenang kita ke malam top ni malam ujung minggu. Jadi top berkongsi ke Siti berita mana? Lebih akhir kita ke bisi anak ke umur 7 nyentuh ke 12 tahun ke nemu belagu. Jadi tahu ngasuh si Dato uji bakat cara online. Bintang Kecil 2026 akan dibuka berengkah hari 22 hari bulan 6 nyentuk ke 20 hari bulan 7 2026 tu ialah yang jadi tentu ke kepala namit ke dekat ngau uji bakar tu peranak menua Malaysia lalu bedau kala jadi champion pekit Bintang Kecil sebedau tau ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu ngelawak page section TBRTM Kuching. Okey, lalu kelimpah hari uji bakat Bintang Kecil. Pihak Megak kita ke rindu ke lagu-lagu P. Ramli. Uji bakat online Bintang P. Ramli 2026 Megak dibuka berengkah hari 22 hari bulan 6 untuk ke 20 hari bulan 7 2026 tu ialah. Jadi uji bakar tu dibuka ngagai lelaki ke umur 18 untuk ke 60 tahun peranak menua Malaysia lalu bedau kalau mega bergelar champion pekit Bintang P. Ramli sebedau tu ya. Okey, jadi penerang ke Siliak Megah kita tahu ngelawa page Facebook section TBRTM Kuching. Nur ngulih ke penerang ke Siliak lagi ya. Berkini ke kita ulih ngau masuk uji bakat online Bintang P. Ramli 2026. Ngau muka uji bakat online Bintang Kecil Zon Sarawak 2026. Okey, nyak Siti berita mana ke dikongsi dengan bala peninggal kita ke malam tu. Okey, kita terus merenang kita apa segmen pemerintah malam hujung minggu. Tau Arya Daniel Petrus ngau Denny Umpiang.

Yang ngerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lo.

0: serta Ulia Mega bertemu Gau Bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' Tingkoi. Arang Beraminggau kami.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita ada tu, belum menyentuh.

Okey, hari Lucy M tulang besi urat dawai. Ada kena merindang kita ujung minggu tu. Seraya kita ke belalak nak dimindah ke malam tu. Lalu pihak muka merindang kita ke dalam kereta benung deripa perengkap pengangkut jam kedia tu. Harap ke sama berjimat. Lebih ke deripa jauh malam tu ya. Okey, pukul 10 malam kita mendiang ke berita malam di tabur ke terus hari YFM. Jadi bedah mendiang ke berita merindang kita ngau dua buah lagu untuk hari Syah Payung, hari Kaban nyau nyadi pangan. Bunyi kaku seraya kita ke belalak berperindang ke malam tu di YFM.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Sarawak terus negap ke kerjasama antarabangsa bab perkara pemintar tiru AI, transformation digital serta pemansang negeri pintar dengan penemuai teknikal begulai ngau Lithuania. Delegat Sarawak dipertuai ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil ngatur sekedar sesi libat urus di Vilnius. Dikenang oleh ke peluang kerjasama bak pemansang teknologi, pengelikun cyber ngau infrastruktur digital. Penerangnya, meraih penemu tambah ngagai inisiatif Sarawak ngerumban pengawak ngena AI bak sektor perintah ngau pemansang menggeri pintar. Ya, madah ke Sarawak komited dekat nyadi sebuah ekonomi tidak pejalai kena AI, dikenak ngangkat ke pemanah pengawak merik servis perintah, merangsang penumbuh ekonomi ngau ngangkat ke kualiti penghidup raya. Atur ti nyiri tuai raban bangsa ngau tuai komuniti KMKK tebal lagi pengulu ba raban bangsa Iban di Sarawak dan nak berpanggai ba pemayuh kota ke ditetapka. Tanitih ke guna serta pemayuh orang ba tiap kanan luar. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Dr. Penguah Manggil madah katur ti bekaul ngau pengawak nyiri bala tuai raban bangsa ngau tuai komuniti dan sigudah bisik dikena nantu ke perkaranya di pejalai ngau berurun. Ya, madah katanggung pengawak pengulu ngau tuai komuniti dan cukup besar nyadi ke terabai menua dikena mutar ke isu bak rumah panjai sebedau dianjung ngagai upis pilih menua tau ke majlis adat istiadat. Ya, berjakup munyinya bak pengerami malam ilintikai kediatur gerumpung Iban Limbang bak Dewan St. Edmund Limbang. Berapa punya orang ke dekat nyadi tuai rumah tau nak tau nak ngembuan 20 pintu ruang bilik bak rumah panjai kelimpah aring ngembuan penelepak serta tikas pelajar ke patut. Kawal kerjasama antara Raban Sedadu Malaysia ATM, agensi perintah ngau rakyat majak ditegapkah dengan program Jiwa Murni bak kampung tebekang Bidayuh Serian. Kaban Parlimen Serian Dato' Sri Dr. Richard Riot Jaim madah ke programnya ukai seminar ngerapit ke kawal antara ATM ngau rakyat aja temega nerenak ke semangat taluak ke menua serta ngiri pemertiati pasal tanggung pengawak begulai ngetan ke pengelantang menua tau. Ya, berjakup munyinya bahawa program Jiwa Murni kediatur berserimai ngau karnival Plan Strategik Pertahanan Negara PSPN Peringkat 1 Division. Bak program yang megah bisa diatur pengawak mersa pengerai serta mandang ke aset Ari Raban Sedadu Malaysia. Pekit bercerita Jaku Mandarin Red Lantern 2026 ke diatur RTM Sri Aman mujur mantai ke pengelandia balan biak sekolah primary bak pengelandia Jaku Mandarin. Pekitnya di pasuk 9 ekonomi hari 3 buah sekolah Cina SJKC bak Stadium Mini Sri Aman ke diatur pagi tadi. Semua sidak tahu ngari ke sekolah SJKC Semanggang, SJKC Chonghua Ngelili ngau SJKC Chonghua Pantau. 7 paket tu diatur ianya dikena ngangkat ke pengelani bak Jaku Mandarin nerenak ke ulah maca serta merangsang balan biak sekolah primary ngambil kelani bak Jaku Mandarin. Champion bak paketnya ianya Aidin Liu sikun biak ari sekolah SJKC Chonghua Ngelili kemai pulai prize RM400 trofi ngau muka pulih anugerah gari ke mana-mana. Prisenya disuak ke Temenggung, Kuih Aik Sing, bergulai dengan pengurus stesen RTM Sri Aman, Regina Hall.

Nyalakan abur ke berita malam. Berita tu ditusun Monica Gary, Ari Bilik Berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam.

0: Okey, hanya merindang kita ngau lagu hari data ya, Dara Tampun Puji. Jadi bak jam kedua malam tu peningah, kita sama mendiang ke tanduk program carta siapa juara ke malam tu.
1: Hai, aku Dimitri. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara.
3: Ya,

0: Tony Rumpang, Tony Rumpang. Ingat, ingat. Carta Sapa Juara nanti yang ada 5 pukul 1 ngali hari.
1: Ku Alessandro, kita boleh ningal ke Carta Sapa Juara ba RTM Klik, terus mending ke YFM.
2: Carta Sapa Juara.

0: Ya, cuaca sapa juara ninti yang hari 5 pukul 1 ngalih hari ya. Nama berita desa itu jabot.
1: Aku berita ada si bukai, ada si sekol.
0: Nama pengawal dan ada sekolah belum mah?
1: Sari itu aku pedih perut.
0: Oh, pedih perut. Nama terpakai di malam tadi?
1: Ada ketemu, nama terpakai. Makai, enggak aku baik, aku makain calo.
0: Makain calo? Urang nang asuh dia makain calo. Makain calo.
1: Nyawa, enggak, ada silah bukai beri ini.
0: Oh, ya. Kasih. Ayah di seneram, ada dia apa ya?
1: Ada dia, udah kena colek.
0: Ya, nanti nggak pak. Aila kita namanya ngagai belaka bile ya. Mayo midiang den.
1: Nyak nyamainya.
0: Mata kediri midiang tinggal daun kruta kak.
1: Daun kruta.
0: Ngarap kabala ke bisi mendiang ke WFM jam ke dia tu engka bisi menuang mata kelengan aja bon.
1: Iya.
0: Ngarap kabala kita tadi dalam kereta mega ke benuang dalam kereta ngiga palandur makai.
1: Iya.
0: Tahu kendur ngintu diri.
1: Iya.
0: Ngarap kabala kita agi ninga ke WFM.
1: Betul.
0: Nanti nyemak ke kita pansu dari kereta tahu nyambung ninga WFM ngena RTM klik.
1: Iya.
0: Tentu ya Mayu orang dah masang tahu ke upload RTM klik bak telepon dia tu jemput.
1: Betul. Laban bombas keru ada kai.
0: Keru.
1: Sekeru.
0: Bukai. Nah. Lapan sih dah. Kamu dah mebul.
1: Oh my. Kau naik.
0: Di tim siapa? Di undi rek.
1: Aku. Tim kemenang.
0: Kalau di tim kemenang. Tim dah menang dah nyak.
1: Ada sekuang.
0: Ada sekuang?
1: Mm-mm.
0: Main merinsai. Jabut.
1: Iya kita itu kan mudah. Mesti kita kan menang. Mudah orang menang.
0: Oh jarak. Bukan nama aku. Okey nama dia nyebut bakanya pelabak aku. Laban ti nyema ke dia madadi. Rindu ke tim tu. Sekali ke tim tu nada menalu. Alu malu deh.
1: Oh malu. Saya terdunjur api mu.
0: Ya. Nya ke buah deh. Madah. Ni tim kemenang. Nya mendi undi ko. Okey nak ngawak. Nya bercerita main bol nya bot. Di rindu main bol. Mada main bol.
1: Rindu lah.
0: Sampai pukul berapa? Sampai dini hari di Dani?
1: Kadang-kadang nanti kue tim ke kerindu ada yang ke medah.
0: Oh, pia. Nitya ke tim kerindu. Betul. Malam tadi, dini hari tadi bisa medan tak?
1: Medai, ada sempat.
0: Ada sempat. Betul
1: perawatnya, aku medah ke tim, betul perawat.
0: Lihat, dalam, sambil de rungu-rungu dalam jamban, aku medah ke tim. Telepon, boleh baik dah.
1: Amai, kena. Nyak, sentenet kau kena daya.
0: Oh, kasih. Nyak pemenah yang ngena tim ke

0: telah mendalam ai. Leh. Maya di dalam ai pun oleh menda artim kle mai ma, buang.
1: Mata kata oleh menda alam ai peminat.
0: Deingin jo mata jago kak. Okey, pula lengkap ke cerita mai buang tadi neh.
1: Ya.
0: Kita ya bergulai baru ke sekali tu buat program Carta Siapa Juara.
1: Ya.
0: Tusun ke
1: 25.
0: Batusun ke 25 ke sekali tu nama kat selama bergulai dengan aku Monica Medi serta Mega Jackson
1: Dabut
0: medak penduduk 10 itik lagu tang sebedaunya. Kita mulai ke pengingat.
1: Ya, ingat recap tu dulu.
2: Recap seminggu nyem kemari 10

0: aja bot.
1: Iya. Nya gaya pemutus
2: minggu siti yang kemarin.
0: Iya, pemutus minggu siti yang kemarin. Aku lama nak ingat sadar nyawa ya tu ya bot.
1: Apa?
0: Ya kebaru dicalon ke minggu yang kemarin.
1: Oh, sanoknya.
2: Tu orang nangkap orang tu minat.
0: Nangkap orang?
2: Nangkap kereta.
0: Nada lisian dari Maya main kereta. Tangkap ya Allah.
1: Tangkap si nada si lisian gitu minat.
0: Oh jadi ya tu agi sekolah, agi sekolah, sekolah baru sekolah secondary ku keliak. Ninga ya tu belagu. Ya benar terbilang dia jawab
1: ngau nama tanya lagu semalam di kaki lima
0: ya semalam di kaki lima
1: oh di sekolah ketemunya
0: oh di sekolah aku mainnya
1: aku betul
0: berada
1: betul kaki bawa main
0: lama ceritanya tang mayanya kira ketahu disebut kita siku hari penyanyi ketebilang zamannya
1: oh ya
0: zamannya
1: ngau siti ke film bisnis film
0: bisa okay film
1: telemovie nama
0: telemovie pengingat tua
1: pengerindu tua
0: pengerindu tua nyasiko ari ya okay bangsa kita tang ya ngepun ke pengawal ya badunya pemerindang ngau lagu iban ngau namanya telemovie
1: iban ngau gandeng ngau ibu ko soba
0: siapa ibunya
1: Orolia Resley betul kan
0: nya urang bantiana.
1: Urang bantiana ka.
0: Punya.
1: Apa?
0: Oh, jadinya tadi ya ke disebut kemenda jabot to tu ayak di idi kuing. Lama udah nak lidinga berita. Baru pangsut baru ngau single ya ke diberi nama Sayau Ari Intan. Lagu ke baru dicalon ke minggu nyen kemari.
1: Betul.
0: Ini nak penuduk lagu Sayau Kintan to. Sekali ke uliah ngerebut penuduk satu ngagai lima tau ke bedau uliah nyampai penuduk ke pemerintah tinggi na jabut.
1: Ya, ke kayau pembelatas.
0: Oh, ya okay nama tentu ya balati rindu ke penanyi lama peketo leboh sida ya ninga alu telepon sida ngundi na jabut.
1: Betul.
0: Okay, jadi minggu nyin ke mareknya lagu ke dicalon ke baca tuan sampai juara. Kita nak nemu di ni penuduk ya. Lalu pihak mega minggu nyin ke marek Ika agi ngenan ke penuduk sepengelamat dua minggu jadi juara.
2: Ya, nanti minggu tu yang jadi juara berapa minggu?
0: Nanti ya minggu tu agi juara artinya ya juara ketiga minggu.
1: Oh, laban tu lihat itu agi satu minggu.
0: Oh, pihak. Salah mengedeknya. Nanya ngawak lagi begitu.
1: Nyebut.
0: Oh, dengar ke program tu ngagai pengujung ya. Lapan piam mega tentu ya bisi berita ke pemandu baru berkawal ngau SSJ semifinal ke 9.
1: Okay. Tu Dante orang mbak tengah menua Sarawak tu peminat.
0: Dante orang ngau program Sarito mega Dante orang orang kan nemu.
1: Betul.
0: Nama kerja di tusi ketua Sarito.
1: Iya. Yeah.
0: Okay. Jadi nak masuk jam. Kami ke kita uliah terus medak penduduk 10 telagu sebedau nusi berita bukai lebih lagi berkawan dengan SSJ.
1: Ya.
0: Nomor 10 ke sekali itu.
1: Nomor 10 minggu tu ibu minat lagu tu semina 4 minggu udah dalam cerita.
0: Sebulan lah sebulan.
1: Sebulan. Jadi minggu tu ya nurun. Sementum.
0: Nurun.
1: Nurun segigi anak tangga.
0: Ri nomor 9 hingga nomor 10.
1: Ya. Lekang lagu tu di kakak Jones begulai ngecin. Chen Ning.
0: Jis apa mana Chen?
1: Chen Ning.
0: Chen Ning.
1: Chen Ning.
0: Hau, Cina ibarnya gini ya. Tion ya, Jonas McCain. Jonas McCain. Penanyi itu diberi nama Olivia C.
1: Ya.
0: Muka Olivia Chen.
1: Ya.
0: Tahu Olivia Chai.
1: Olivia Chun.
0: Kan jadi mana ya?
1: Olivia cantik. Olivia Chelsea.
0: Olivia C. Jadi lagu tu diberi nama
1: Cerita Pengerindu Tua.
0: Kita dengar ke lagu penuduk ti ke 10 Olivia C. Sebelum kita terus dengar ke bagi lagu ti penuduk ti ke 9.
1: 10.

0: Ya. Nih, bisa dengar adanya jabot?
1: Isi aku ya. Sedih meletak. Mana menyewa nih?
0: Sige mana? Nanti di kang lengka aku sedia melekat ya. Aku ya. Rete ya tadi kapa akan undur.
1: Nya. Okay, nadai orang ke kaiku ya. Ini bumina.
0: Nya nya maksud nerti roti dalam mati dalam nyin nak di pantai.
1: Iya iya iya.
0: Ngena ada ku silo ya ding lengkap. Aku melekat.
1: Melekat adai maku nunduk kete. Nak patut aku tekan nunduk kete ku ya. Rete ini bumina.
0: Oh. Baka anunya namanya baka baka kita ke dekat ningkil ningkil kutai ke ngai de gunam.
1: Iya betul. Di kan ningkil, di ningkil, ningkil ke labuh aku arti
0: iya tadi. Jadi nya amat tadi sekedar hari lagu ya ke bisi badunya pemerintah kita Iban.
1: Betul.
0: Lagu ke baru di dengar kita lumur 10-nya tadi. Iya. Yeah. Tuan melengkak aku melengkak.
1: Kita bala peneng kebang lagu kita Iban pun makin lama makin mayu idea. Makin pandai ni peminat.
0: Iya, mana aja buat. Siti cara kena kita belajar je ku Iban punya tadi.
1: Betul.
0: Hari ini dengar lagu Iban. Jadi lagu ke baru didengar kita tadi ianya Veronica Natasha. Leka lagu ya tu orang kapet tu je buat.
1: Orang kapet.
0: Orang kapet ni kengal leka lagunya.
1: Lesrei luyuannya.
0: Orang kapet ya kak.
1: Orang kapet ah.
0: Lalu tiun ya. Tu orang lu bantu.
1: Bantu jambul murdok.
0: Jambul murdok. Okey, jadi lagu tunurun dua gigi anak tangga.
1: Yeah.
0: Hari yang minggunya kemari hari penduduk 37 18 18 minggu dalam cerita.
1: Pemadu lama.
0: Pemadu lama.
1: Cerita.
0: Lalu kalah jadi juga juara sepenglama.
1: Tiga minggu.
0: Nya tadi nak lebu kan ya. Tajak pen, dah bak lumur 9. Okeynya penduduk tika
1: 9 tadi.
0: Kali temu kita.
1: Tua okay. Terus ibu minat.
0: Okey lumur 8.
1: Lumur 8. Okay. Minggu tu nyanyin kemari tu itu kejaku tua tadi. Baru dicalon minggu sitik yang kemari.
0: Oh, nomor 8 ya minggu tu.
1: Lalu terus nuduk kadiri bak penuduk di nomor 8.
0: Siku penanyi ke bebansa kenyah.
1: Kenyah tak kok?
0: Kenyah.
1: Okey, kayan.
0: Okey, kenyah.
1: Oh, kenyah.
0: Bebansa kenyah. Tang ia nang landiak jaku Iban. Lalu nang belagu lagu Iban dari pun ya.
1: Ya.
0: Bisik ke lagu kenyah tina salah aku. Tang lagu kenyahnya baru ja panzu tahun tau.
1: Betul.
0: Sepeng lama ia nyanyi penanyi baru ngagak sitik lagu lagu kenyah.
1: Kayan, nanti nemu ngagak lagu tiun lagu kenyah.
0: Oh, tiun oleh sebakal. Leka aja ketukar.
1: Oh, iya. Nih, amai gini.
0: Jadi lagu ke digagak ya ke sekali tu lagu dia empu tu berana.
1: Oh, amai ko leka pun gagak ya tiun gagak ya empu. Amai landiak orang kenyah tu.
0: Landiak orang kenyah gagak lagu Iban. Okey, lagu ke diberi nama
1: Saya Ari Intan.
0: Lumur 8. Sebelum kita terus dengar ke lagu penduduk tingkat 7. 8.

0: ada jabo.
1: Yeah.
0: Penyayau dek ngau sebai.
1: Sebai.
0: Okay, jadi lagu ke baru didingan tadi. Raban tu lama dah nak mansut ke lagu.
1: Ya, Loudness Empire.
0: Loudness Empire. Lama dah masuk ke lagu baru bisi mansut ke single. Single ke pemandu baru sidak ke diberi nama penyayau,
1: penyayau tua.
0: Tua. Okay, kengaga lagu ngelekanya.
1: Sing Leslie Lee.
0: Leslie L-E.
1: L-E.
0: L-E dan Loudness Empire.
1: Oh my goodness.
0: Leslie Lee. Leslie Loudness Empire.
1: Oh, ya, ya.
0: Nya ketuai, ketuai.
1: Ketuai.
0: Ketuai kumpulan.
1: Kumpulan.
0: Ketuai Raban Loudness Empire, Meto Leslie. Leka ngotion lagu tadi gagak Leslie.
1: Iya, minggu tu ya niki hari nemu. 8 ngagai nombor 7.
0: 2 minggu dalam carta.
1: Okay. Slow. Uni aja ngagai kita kerindu. Kalau Loudness Empire tu.
0: Loudness Empire tu kalah ngau SSJ. 2 kali dah kalah ngau SSJ.
1: Iya, iya, iya. Pia muka pesan ngagai kita terpengundainya. Ibu minuat. Pesan ngagai kita kenguni. Okay, semina. Satu ngakai nomor 5 aja. Semua tahu dunia kita magang-magang dalam kata 10 tu. Ya kerindu kita tahu disebut kita ngakai dini-dini nomor bak topainya. Ngambil ke lagunya tahu nomor 1.
0: Amat. Ninggal lagunya ada nomor 1 ke 5 lu guys.
1: Only kita ada 1 nomor 5 aja. Pusing-pusing dia. Dini kan boleh perayaan.
0: Amai. Uji ngundi ketemu kita. Oh, jangka aku lagu. Lagu tu mana?
1: Betul.
0: Minggu nyilak lagu tu. Kadang ada nombor 5.
1: Betul.
0: Contoh. Tak apa dia tu yang nombor 8. Contoh.
1: Tahu umat beri ngakai nombor 5. Ni pun minat.
0: Tahu undi.
1: Iya.
0: 8 undinya tadi kemari puin.
1: Betul.
0: Uji dia madah sedak berapa undi. Nanti nyemak ke ngena telepon berapa.
1: Nanti nadai dunai peraya dia ulia. Bayan ketawa gagati.
0: Hanya espayat diri.
1: Espayat diri.
0: Ano namanya cabai ya?
1: Iya. Nah, aku macam tu minat. Undi buat telefon atau ya, tu kayak peraya tau. Undi persen ya.
0: Undi persen.
1: 60% bak undi telefon udah pak pengujung program tu lagi. Nya, undi pebok. Pebok kayak peminat.
0: Facebook ya. Facebook cerita
1: siapa juara amai tu ni. 30%. Jadi 10%nya. Pari peminta peninga bak semua program radio bak RTM bak timpu hari itu sampai ke pukul 12:30 hari hari 4.
0: Anang ngundi dari impo.
1: Anang ngundi dari impo.
0: Anang kita tadi ngasuh kaban kita undi melaku.
1: Undi melaku.
0: Nage jabut sedua sanuknya betelipa radio. Ngambil ke mereka ke tinggi. Hanya nantu asia.
1: Tak aku aja ke nyambut ibu minat. Dek kalau ngaku nyambut.
0: Oh, dek dah kerja dede bayar kah?
1: Oh, amai gini. Adanya aku tu dek bayar.
0: Lama tak kena dia beli tu sounti dan dia bekerja.
1: Okay, kena beli dong kerutak aja.
0: Kena ada beli tusu capi.
1: Tusu capi.
0: Nanti dengan beli tusu capi.
1: Tusu gantung.
0: Ukai.
1: Tusu nama.
0: Ukai. Sila lutur sentias mada. Tusu gerinang paling mana?
1: Bisa ke tusu gerinang?
0: Bisa ya.
1: Nama aku ada mada gerinang tusu.
0: Uji dia giga picit deh. Tusu gerinangnya.
1: Ya aku mencetai gerinang.
0: Keburak nyamnya jabo.
1: Oh iya kak.
0: Ukai aku mada sentias mada.
1: Oh sinte ya. Orang ini sinte.
0: Ya ur putih ya. Ura putih apa nak?
1: Okay,
0: terus tu agak gaya penduduk 36
1: tu kali tu. Iya, lagu
0: lah. Baca dia.
1: Lagu ke penduduk nomor 6 tu. Anak ngancenci tajak ke nomor 6. Kalak jadi juara.
0: Oh, pia.
1: 2 minggu.
0: 2 minggu kalak jadi juara. 16 minggu dalam catat.
1: Betul. Tang minggu tu. Agik ngentap ke diri bak penduduk ti nomor 6 bedau kang insit.
0: Bedau kang insit. Okey.
1: Lekak ngotian di peminat. Jadi kakak Lucy M.
0: Lucy M. Okey.
1: Jadi penyanyi itu disambung begulai ngau Raban The Crow.
0: Raban The Crow ngau Lucy M.
1: Lucy M.
0: Bapadu nyawa.
1: Ya.
0: Bapadu nyawa ngena band The Crow.
1: The Crow.
0: Jadi
1: lagu itu Nada lagi layak udah tu.
0: Nada lagi layak. Nama nama kebuah nada.
1: Laban tajuk tu layak ke penudi.
0: Oh, layak ke penudi. Kita terus dengar ke lagu penurut tiga enam layak ke penudi. Sebentar kita dengar ke lagu penurut tiga lima.
1: Batu five minggu tu.
0: Enam.

0: aja lagu ke baru di dengar tadi. Lagu Ti Manggai ke Ati ya Bak penduduk Ti Kelima.
1: Ini ada si no nengahnya pemina.
0: Apa? Kau si no?
1: Nih, kata ti tadi si neka. Waktu tetanggai bati ya. Ngeke kita ke agi anonya. Agi anonya muka kau.
0: Ada mah gak susah.
1: Baru nengah. Nih, ngakai si da ke Manggai ke Ati muka kau.
0: Nama nanti Manggai Kati lo ngasih Sino, Pia?
1: Sino lah, laban ya Kak Manggai Kati ya.
0: Kata nyadi?
1: Ada nyadi.
0: Oh, Pia, nyak ngasih Sino.
1: Lagu tuh peminat, anang deh. Anang, dua minggu tuh kalah nyadi juara.
0: Dua minggu kalah nyadi juara.
1: Ah, tajak tuh nomor lima.
0: Amai, gini. Nanti kan ngau leka lagu tuh digagak Wandi Ali.
1: Ya.
0: Tajak Pia lagu tuh minggu nyen kemari bab nuduk tiga tiga.
1: Dia tuh ya nurun ke nomor dua, nomor lima.
0: Dua gigi anak tangga, 8 minggu dalam carta. Siko penanyi hari kira tahu disebut kita tengah menua Sarawak, metu asal.
1: Oh, hari tengah tu
0: nih. Hari tengah menua Sarawak.
1: Mananya?
0: Kedai kalah meda ya tak?
1: Ada ya kalah.
0: Ada kalah.
1: Ada.
0: Arab kedai oleh Manggai Kati mela oleh di dekat meda.
1: Iya, aku tu ngaya di Manggai Kati. Laban nato aku tu. Agi kalumet.
0: Agi kalumet. Dah ketinggi di pangan ngau sebay dah.
1: Nya cepren bekenya aja.
0: Oh, cepren. Iya, nanti di ka belajar
1: apa? Okay, nama aku nunduk ke kui kulum. Nunduk ke kerupuk jajan nak kena kurang. Laban abak ya mayo membeli jajan.
0: Artinya tadi cinta itu buta.
1: Ya, cinta itu makan kerupuk.
0: De, uji di belajar ba ayak di Yos Endro nya. Abakan ni cara Manggai Kati.
1: Iya, bekeni ni.
0: Abakan ni cara Manggai
1: Kati. Aku pun agi enggan kerabul. Bekeni ka Manggai Kati.
0: Beda untuk bisa penelebak
1: ya. Penelebak Manggai Kati.
0: Tajak pendi umur 7 tahun jabot. Tang di suah ga Manggai Kati bebelah pengajar rindu
1: pada. Hanya Manggai kaja tang orang ada nemunya utainya tepangai kena.
0: Apia.
1: Nanti kita ka Manggai kan nanti uranya ngai ngasuh tepanggai ngai menyedi pemina.
0: Pia.
1: Nyak reti lagu tu tadi.
0: Nyak reti lagu tu tadi. Dek mana kadek? Dek Manggai Kati. Dek Manggai Kati. Tak ngati dek nak tepanggai.
1: Nak tepanggai. Orang pengai ngasuh kita yang manggai.
0: Tak hati dia terlempai.
1: Terlempai.
0: Nama bida terlempai ngot tepanggai.
1: Terlempai tu dengkah dia lalu mati.
0: Oh pia?
1: Baka kita ke sanonya mati presiden kayaknya melempai bau jalai kayaknya.
0: Oh pia, ganti Manggai lah.
1: Manggai tengka belum berubah.
0: Oh pia.
1: Nami baka kita ke Manggai gelah ta ataraknya luba-luba kita.
0: Wah, nemu-nemu tu luba-luba.
1: Jangka aku menyadari.
0: Nemu nama arti nama bidang Manggai ngot tepanggai?
1: Adai.
0: Manggai ngot lempai?
1: Manggai itu perbuatan. Tang terlempai itu nak sengaja.
0: Anda sengaja. Baru nemu gede nak.
1: Jangka kojanya.
0: Baka contoh lah. Baka apa pengerindu. Kita mendak lagu tu Manggai Kati.
1: Tetapi pengerindu.
0: Yang puka. Yang puka kak ke orangnya. Artinya tadi ya Manggai Kati ya Pak Siko Indo.
1: Pandai mesti ibu
0: mena. Oi pandai. Pandai apa belakangnya ke pedau. Aku mana kata ya Manggai Kati ya Pak Siko Indo.
1: Pandai mesti.
0: Yang puka. Atang nanti utai kita temu ngenyet ya kak ke orangnya. Nyak kata panggai.
1: Ini kalah terpanggai ke ibu mena.
0: Panggai ke terlempai.
1: Terlempai ngot. Ya ke dulu tepanggai dulu lama tepanggai pengerindu
0: tepanggai telempai
1: telempai
0: telempai ngu manggai bumuar maya tebula ada kala
1: mananya
0: indah dia kejauh tahu ada kala
1: ngai ke bula ngai ke bedusa
0: oh nanti nyu nadai telempai nadai manggai nyu ke mensianya
1: jepun
0: ina mayau ke nemu nemu manggai kati ba mayau mayau indo nanti mayau langki
1: betul amai ke jarak.
0: Oh nyenyak tadi bidang manggai kau terlempai. Manggai din puka terlempai din
1: nak temu sengaja nak temu sengaja. Terlempai pengerindu aku
0: iya,
1: bandai.
0: Mai. Okey jadi nyat tadi lagu bab 235 lengkap mimet dia tadi dia buat.
1: Ya terpanggai.
0: Terpanggai. Okey jadi kita bisi 4 igi penduduk lagu kepada di dinga kita.
1: Betul.
0: Pa bekawal ngau isi je lagi baru ku nyebut okay. Baru jujung lagi.
1: Ya ni kontai.
0: Lagi. Ni ku akulah. Aku lumpuh program. Oke, okay, jadi sebenarnya tua mai sidak ke bisi mendiang ke YFM dengar ke lagu Nodot keempat. Yeah. Di nyebut-nyebut.
1: Nama sebut.
0: Di nyebut namanya atur sidak ke dekat
1: Nganjong
0: lagu.
1: Oh, nya padahlah terus terang.
0: Terus terang kumadah.
1: Dia tu aku nak betah. Lagu cemerai nya.
0: Lagu cemerai.
1: Dato cemerai. Okay. Gayau tubuh nuan nama lagunya.
0: Nemu medena.
1: Nemu.
0: Nama lagu ratu ayat muri mengapa bapak mu ada
1: jawab. Biasalah 7 tahun hari subak ku teman.
0: Aku ira aku ira ira ke muda mua 7 jadi si sigi kus.
1: Anang kenya ibu mina.
0: Okey, kan
1: ibu mina. Kau reninga.
0: Kau reninga.
1: Tu ya ibu mina. Ngambil ke batu betalat ke muar tu. Berengkah hari tahun 2022 nya udah 3 tahun tuh Ibu Mina. Oh,
0: itu mana lah?
1: 2022 dia tuh
0: 2026 oh, tapi itu 3 tahun.
1: 4 tahun. Semua lagu kelulus tapisan PPLTI dekat di tapis khas bak panel khas RTM ngau kuah kucing ngau Kuala Lumpur sebedau dicalon kak bak CSJ. Nya kumai kita nak ketat tu.
0: Bedau gi nanti ya juara apa bedau temu ya masuk semifinal.
1: Bedau.
0: Laban mayu ah bakat tahun tu tadi 30 lebih ya.
1: Nah.
0: Kita genggannya di 6 mili ya. Gua ngage 24.
1: Nggak patut 30 lebih hanya pasang sehari-hari ini Bu Minut.
0: Aku melior lah.
1: Okay,
0: melior lah banyak.
1: Aku ada yang nemu kau. Aku sino kesidak-sidak nanti MC-nya resminya.
0: Asar hari semalam malam kita ninga sidak belagu milih 24.
1: Jangka kau nanti ibu insin kah dia jangka kau peluh ketusuar ya.
0: Peluh ketusuar? Oke, oke nama datang nanti. Nanti bisi dunia lang kena ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, jadi ya nyat tadi berkawan kau kita ke dekat nganjong lagu ngake RTM semua lagunya tadi nang di Pantias Magang, Sarap Magang, udah yang mujur di nama tadi
1: Sarap
0: oleh di Sarap oleh di main ke Bardio RTM sekali lagi ya di Sarap. Lagunya oleh kena masuk dalam carta siapa juara. Tangtu ndak sama ngau carta bukai aja buat. Di RTM tu Sarawak ia bisi carta siapa juara lagu Iban, carta lagu Bidayuh, sidak YFM Bidayuh ka bisi carta lagu Bidayuh. Lalu pian mega carta 10 nyak Sarawak FM. Lagu Melayu Sarawak engau lagu namanya tadi Melanau. Sidak bisi mega carta lagu. Bisi 3 carta. Jadi 2 itu catanya 8 lagu sidak nade mayuh nak bakal lagu Iban. Sekali ja yang nyarap eh. Jadi tu baru sarap dah kali. Laban kalau manyo lagu Iban nyo dah. Nyo bular mata
1: di lagu. Pergi mano ukai nama tu sarap kita mayo gila. Laban kasih teto aja kita ke oleh nama retinya. Oleh ngangkat serta merek peluang ngagai penyanyi Iban kita ke selalu berseni metu ngau apa nama tu ngau pengawak ke belagu tu.
0: Oh ya, dia tu SSJ aja ke.
1: Betul.
0: Namanya Siti Arinograh. Nakak ke dia tu lah.
1: Ya.
0: Nakak ke dia tu. Okey, jadi kita terus dengan lagu penuh 2, 3, 4.
1: Oh, 4 kah?
0: 4.
1: Oh, lagu tu Ibu Minut nama macam dek.
0: Kati kena dah.
1: Kati kena lagu tu.
0: Tahu tunggu orang tu.
1: Betul.
0: Nama nyulah.
1: Betak dek baru 3 minggu terus ngagai nomor 4. Ya kubana. Nek sini ke.
0: Ya nang manyulah ni kena tunggu orang.
1: Betul. Lekang ngotion lagu tu digagak Dixon Boss.
0: Dixon Boss. Jadi ya penanya nama Raban tu maga Siti Ari Raban ya kedekat nikik ke panggau SSJ semifinal tu ila.
1: Ya. Sidak baik ke drum, baik ke gitar nikik kata.
0: Apo? Pala ini dengan kok drum ri baru ha.
1: Kata.
0: Drum sigi dah atas ka?
1: Oh, sigi udah atas ka.
0: Tinggal mangkuang aja.
1: Tinggal mangkuang. Amai ko, bakanya ko sidak mata ka ko.
0: Okey, jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah. Artinya Nuan Mayuh kira
1: Mayuh Leman.
0: Bisik ngagak ngagak
1: pengawak.
0: Pengawak penyalah, penyalah
1: menyalah. Penyalah berulah. Nanti dia ngagak pemanah bakene ini pemanah.
0: Tinggal ke mana?
1: Tu berulah terti pengawal jahe lah.
0: Pengawal jahe lah.
1: Nanti pengawal mana? Bagaimana orangnya
0: buat mana? Nuan mana lah.
1: Nuan mana?
0: Nuan mana? Tengtuk salah. Nuan berulah. Nuan berulah. Silagu ke di sada ke tau ke diga dia baik kelemayang band.
1: Ya.
0: Tau ke band kelemayang.
1: Band kelemayang.
0: Lagu tu nikit segigi anak tangga. Hari minggu nyin kemari. Hari kedua 35.
1: Betul.
0: Lalu nak ada tu menyiri kepada kejabut baru 3 minggu tang tu siti lagu ke bisik atau ke mayu mega di kerinduk ke bala kelebih lagi suah mega di pasang ba radio YFM siti ari raban ke tahu di kumbai kita tadi benong angkat nama jam ke dia tu
1: betul siti ben ke ari tengah ulu menua Sarawak
0: tengah ulu dini tengah ulu
1: ya tengah tengah ya ba ulu kai kapek kita.
0: Kaya. Oh, dia mirai sudah tu.
1: Orang mirai kah?
0: Aku nak nama orang netang sudah tu, dia mirai.
1: Raban
0: tu dia mirai.
1: Raban tu kelemayang tu orang mirai kah?
0: Ya, kelemayang dia mirai.
1: Amai.
0: Kau sudah pernah jimbat, Den. Kita terus dengar ke lagu penuh 23-4. Nangkan kenyal lagi, baru kita dengar ke lagu. Siapa penanyi bab penuh 23-3?
1: 3. 4. Nuan barulah.

0: kenuan si Koko ya?
1: Enggak, gaya ya jauh. Lagu kena nomor tiga.
0: Aku berarti keleka, tak leka lagunya tadi je buat. Dalam lagunya semua masa pengerindu ke Siko Indo. Semua pasal pengerindu ke Siko Indo. Seperindu kelalu rindu. Hanya terhati lagu ke diberi nama Penawar Pengubat Ati.
1: Nanti nuan pedes hati ya bisi penawar. Nanti nuan pedes pala dimakai ubat.
0: Ubat. Ukai ya tadi penawar.
1: Ukai ada yang lain. Tapi bukannya akan ngasuh pedes ubat pedes pala.
0: Dia nemu deh pala pici. Ini
1: orang kecinta nulialan mesti kena ubat.
0: Nai.
1: Nanti pedih pala, pedih punggung, katina kena ubat.
0: Nih urut gak?
1: Ada jalai. Ada.
0: Nih nemu pedih pala untuk urut panganannya tadi.
1: Oh, artinya nanti udah pedih pala urut. Oh nyamai?
0: Ah nyamai.
1: Jangka aku mulanya.
0: Nanti pedih punggung, so urut punggung. Lah tadi penawar pengubat
1: nanti pedih kaki yang berjalai
0: ini kiri okay. Nanti pedih kaki urut lah
1: urut baru
0: nyak tadi semua utai nanti udah rindu nanti jabu
1: iya
0: kak nyadi magang ya
1: kak nyadi magang
0: nanti pedih gigi nanya aku nemu
1: nanti iya nanti ke baru-baru bagaimana kentut alang kibuang pebawangnya
0: nemu medena
1: aku nih ngajak
0: majar adik 7 tahunan tuh tahun ninggal tekenya aja buat
1: betul
0: jadi aja tadi kawan nggak pengerindu kita ke siko-siko penawar pengobat hati tanya seminat dalam lagu bunyi ku jabo tadi kadang-kadang pengerindu tuh ngepun-pun dari segi mana meh nyau jujung lain cerita
1: betul maya rindu nanti kaki depan tuh betunggul dia lagi rindu Oh, tunggul dano nih.
0: Udah lama-lama.
1: Nanti udah lama-lama. Matang. Nanti jual.
0: Nyak, penawar pengubah hati. Nanti udah lama. Kati ketajuk lagu nyuji di ngubah.
1: Penawar racun hati.
0: Pandai dia buat. Sikit patut dia jadi Jackson buat. Okey, lagunya tadi kebenarnya 4233 Siko penanyi tahu di Kumbai kita itu kira aku dah
1: veteran
0: 10 tahun lah dalam dunia pemerintang lebih mimet 10 lebih mimet Doni Lang ya kagak leka ngutin lagu tu nang Iampo lalu lagu tu nanti nitiah ke minggunya kemarin penduduk tiga empat minggu tu nikit segigi anak tangga
1: betul
0: lagi penduduk tiga enam ya tadi kebaru didengar kita ya berkawal engkau lagu Lumur Tiga tinggal dua itu lagi
1: nah katik engkau nomor dua tu pasang terus ke katik
0: saya ku mana tu pasang terus nak pasang terus lagu tu
1: iya ke nomor duanya pasang terus ni peminat
0: atas ngasa saya kita siapa juara minggu tu sekali ke Ika lagi ngetan ke juara tahu ke ya ke tuh tahu di Kumbai kita penyanyi baru tuh aja buat.
1: Nih Niki referensi itu kan.
0: Bukan Niki, kenapa pandai nih nama I belakang.
1: Oh Nick. Referensi.
0: Nick referensi. Sekali kena referensi tulis ngelampat penuduk Ika atau ke trofi Ika itu tadi. Sekali Ika agi ngenan ke juara. Kita ini pun beli aku panjang nak buat.
1: Betul, pasang terus.
0: Lagi itu komen.
1: Betul.
2: Dua.

tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat merebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisa 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu finals, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekitai mendapat RTM 104 main World Cup 2020.

0: siitä niin näin.
1: Umbaskia.
0: Tiedä, odotta muu mä puhunut tuohon, no muu satuu, no muu tuohonkin tähän, niin kuin minä.
1: Ya pada kebenarnya pada umbah.
0: Pada umbah.
1: Salah lagu tadi pada umbah.
0: Oh, pada umbah.
1: Ya agi kan jadi juara. Artinya kita ya agi mengkang bisi agi bisi kata kita juara kita agi mengkang juara minggunya kemarin.
0: Iya.
1: Jadi lumur dua munyik udah didinga kita tadi jabut.
0: Iya.
1: Lagu kedi by Nick Raffinsi.
0: Raffinsi. Leka Versifier.
1: Versifier. Lagu tu diberi nama Pengerindu
0: nak datai ba'adan.
1: Agi ngenan ke penduduk lumur dua sebakan ngeminggu nyin kemarin.
0: Artinya nanti terpanggai tu.
1: Pengerindu nak datai ba'adan. Artinya pengerindu nak terpanggai.
0: Nak terpanggai.
1: Terlempai ke seberang dor begini.
0: Bebelah utainya mah.
1: Terlempai bebelah utai nak datai ba'adan. 14 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Lalu ke jadi juara minggu tu agi ngenan ke penduduk ya. Sepenggelamat 3 minggu jadi juara. Ya. Tiga minggu jadi juara. Siku penanyi ia ke tahu di kumbai kita yang tadi bisik nyawa serak basah korang.
0: Betul.
1: Ika.
0: Ika.
1: Saiful.
0: Manok sabuang ayak gondrong.
1: Laban ia ke
0: ngau metiu mam metiu mambang.
1: Metiu abu terang. Metu Mambang kau Jisli Jabu.
0: Jabu.
1: Jadinya tadi lagu ke jadi juara minggu tu. Lagu ke beri nama diberi nama Umbas. Umbas ke ya.
0: Sede.
1: Umbas?
0: Sede.
1: Sede. Nomor tu ya.
0: Jaku bedayu.
1: Apa ya? Kati tre?
0: Sede.
1: Bedayu ni ya.
0: Bedayu Serian.
1: Bedayu Serian. Sede. Sede Umbas. Umbas agi deh.
0: Umbas agi. Sedek agi lah.
1: Sedek agi. Oh, pian nemu mendi jabat.
0: Banyak.
1: Laban Ika tu maka siko hari kita dai kita ke bebansa Bidayuh.
0: Iya. Yeah.
1: Campur ngau iba campur ngau Melayu. Tang taja pian apa ya tu bisi cecam. Aki ini apa ya tu bisi iban ke
0: kali. Ya? Laban tu hari Seribas tu.
1: Ya, orang Seribas. Jadi Ika tu indai ya tungak ke Serian.
0: Bau ke Serian.
1: Serian. Sadu. Bidayuh.
0: Adab sama adab.
1: Ada sama adabnya. Okey, jadinya tadi siko penanyi tau kembali kita siko penanyi ke endang udah jelai nama dalam dunia pemberindang kita.
0: Betul. Betul.
1: Okeynya penduduk lagu kau dah ditemu kita hari lumur 1 nyentuk ke lumur 10 uji baca di baru jabot.
0: Ya kan nombor 10 ibu minat. Cerita pengerindu tua Olivia C. Ngelnuan ngelengkak aku meleka.
1: Alu terbeleka.
0: Veronica, Veronica Natasha.
1: Okey.
0: Su saya Ari Intan. Ini ku yang lagu ke baru di calon minggu Siti yang kemarin. Nomor 7 penyayang tua Loudness Empire. Nomor 6 layak ke penudi The Crew Bukulai Ngau Lucy M. Mangai ke ati nomor 5 dalam topai minggu tu Yus Andrew. Nuan barulah kelemayang band. Hari isiti ya ke Braban tau.
1: Braban.
0: Beste Braban tau bisi berapa kau ya siko ya tau.
1: Bo tiga pula deh.
0: Siapa?
1: Launa Sempaya Braban.
0: Amai
1: kene. Dekru Braban.
0: Amai kene jauh.
1: Kelemayang age Braban.
0: Iya. Udah nyata tadi ya ke nomor 3. Penawar pengubat ati.
1: Doni
0: Lang. Nomor 2 pengerindu nak datai ba'adan Nick
1: Raffinsi. Pedih dia nyebut. Ya batu-batu atau dah nyebut Nick Raffinsi.
0: Yeah.
1: Lalu juara Ika.
0: Ya, Umas.
1: Hari penduduk lagu tadi. Kita nak ada juara, kita nak ada pemenang.
0: Betul.
1: Minggu tu.
0: Selamat kau bayan.
1: Atau pia mari terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm.
0: Ya, ya.
1: Ya ke sponsor program tu nanti minggu.
0: Betul.
1: Ngagai ya ke uliah atau kemujur ngundi lumur 1 ngagai lumur 5.
0: Iya. Kina Kara tu maka Siti. Ya
1: produk
0: kita bangsa Bumi Putra yang nyaiban ya keterubah bisik ngeluar ke sos sos cili ari ke bisa ngagai kena bisa ari kemansau ngagai ke gadung.
1: Okay, ari kemansau ngagai ke mata.
0: Mai ko ne. Yenya kina kara agrofarm freshness quality innovation.
1: Oh nemu benda ne. Nya yang putek lain lah.
0: Yes.
1: Oh rambai jako ya.
0: Rambai jako okay. Ya. Moto kina kara agrofarm.
1: Okay, bila kita ke dekat nguliah ke produk kina kara agrofarm.
0: Ya. Yeah.
1: Balas sedap sos, cabai.
0: Cabai.
1: Kita tahu ngundi bab ngujung program tu lagi.
0: Betul.
1: Lalu sebenarnya kita muka harus telefon tentu ya bisik dua itu lagu kerka didingas. Siti lagu kapan sok dicerata.
0: Betul.
1: Lalu siti lagu
0: ke masuk cata.
1: Sebab kita dengar lagu baru masuk cata. Kita dengar aku tu dulu jabut. Lagu pansut minggu tu. Ya, lagu pansut minggu tu. Siti lagu ke di digagak leka lagu tu Jonas Ngau Cheney. Tiun ya Jonas Mikian. Lagu tu tentu ya bab duduk tiga sepuluh. Lalu semina uliah begulai ngau kita empat minggu jadi jabut. Atau ke sebulan. Lagu ke diberi nama Cerita
0: Pengerindu Tua
1: oleh Biasi. Nangkan ketul lagi kita terus dengar ke lagu ti di pasuak ke dalam cota.
0: Yeah.

0: tahu disebut kita slorok.
1: Ya, yeah. Slorok.
0: Slorok. Lagu baru teh tahu di calon tahu diundi di kita Sarito berkat Sarito. Lagu kedua by KCBL. Aku dah nemu BL tu nama.
1: Nama
0: tu. KCBL.
1: Yang mau kakak memunyi supermarket.
0: Main kan? Tahu kan nyokap memunyi benda jimbat bersama. Okay, jadi lagu tu diberi nama Nyemak Ukai Dipinta. Nyemak Ukai Dipinta.
1: Nyemak Ukai Dipinta. Ya, karena minta eh.
0: Karena minta. Nanti utainya nak tahu dipinta.
1: Betul.
0: KCBL. Leka ngau tion lagu tu digagak yempu begulai ngau Nikel Mujah.
1: Nikel Mujah. Nikel Mujah.
0: Nikel Mujah. Ngau KCBL ngagak leka ngau tion.
1: Ngau kurang kemai lagu tumpu.
0: Ya. Jadinya lagu ketau berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Ya. Ibu minat. Oi? Aku bisi sidak nanya aku.
0: Siapa nanya
1: dulu? Bila SCSJ ku ya madang ke aku. Nama aku tu. Nama aku tu orang luar kenyak aku.
0: Okey, nya udah ndang ro semanya tadi ni jebot. Okey, bekawal ngau ke maya SSJ nang dekat di Padah ke Sarito.
1: Okey.
0: Tahu kan dia tu?
1: Kan dia tahu.
0: Okey dia tahu. Kita tahu meda page carta siapa anugerah carta siapa juara. Ya ke carta siapa juaranya Facebook kena ngundi. Jadi yang ke bekawal ngau anugerahnya bisi si Peggy anugerah carta siapa juara. Kita mega tahu meda Facebook YFM Iban. Labannya duit page tau ke Facebook rasmi.
1: Okey.
0: Kita kita meda anu bukanya ukai rasminya. Anak-anak kunti infonya salah ukai
1: kami. Ya, ini sebarang tayo pura dia.
0: Ukai hari kami. Jadi info ke pemadu ya sahih munyi kurang tau ke betul hanya di RTM. Hanya ba page YFM Iban ngau mega ba page Facebook anugerah carta siapa juara. Sarito dekat di pantai ke Sarito. Tang iya ukai dia to. Tang Sarito. Artinya sepeda pukul 12:30 malam tu lagi lah. Dekat di pantai kan.
2: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Hai, aku Aston Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar Ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kali itu, YFM mai kita ninjau rampak menua tungak ke pelilih Midlingga bagi menua Sri Aman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari pasar Lingga dengan air ke ulu batang lupar. Dia kita boleh medak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, bukit Lingga. Gamal bukit tu bertujuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia mengada kangau ke sekedar orang gau nama Bukit Lesung. Kelimpah hari ngena jalai air ke Bukit Lingga. Kita mengada ulih ngena jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga ngembuan peninggi 3,000 meter. Tucuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kenung kot cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabung sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu mega bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga agi ngembuhan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bansa babas kejarang uleh diperakitai bak ndur bukai. Bak Bukit Lingga mega bisi air wong tiba tingkat, lalu ti nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai uleh tertemu ke telaga Kumang. Kelimpah harinya mega bisi abi kaki keliang ngau Kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak munggu Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua tinyelai, batu kudi, nabau, bonsuan tu ngaur mawang. Nyak kebuah bukit tu agi latuang, lalu suah nuar orang nampuak gulih ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kalak nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, ia ti nampuak dito bertemu, lalu dituluang Kumang seduai lulung. Nuar ia nampuak, ianya bak siti pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu mega, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan niki ke Bukit Lingga, dak tau nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngena cara miring. Tajap pihak, dak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, niki serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah boleh nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jurita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Manah alai nur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
4: Kami, orang Melayu Sarawak.
5: Yoko tolun, Kadazan, Rusun.
6: Aku, orang Iban. Nan Norindu.
7: Akik, Cakenya.
8: Kok lo menenang?
9: Oku, Nya'a Bidayo.
10: Ambo, orang Kelate.
11: Wosu, Huaren.
12: Nangira Sapa, ngau hari ini penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri, ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bansa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM. World Cup 2026 28/6/2026 hari Minggu, main dalam Grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Congo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat Grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina BC live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Kota, Inali Hari, Sada Lemay, and Marindang Malay.
1: Mari FM, segulai sejalan.
2: Kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to apudan mo jadi kupulnya 2G ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit ya suba ku mai marnya kemar du bisa ga kupua ke merah jot pakoyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu ka bi kapiat dia teladan dia marnya suba kuno ku jako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas ya ga pertas to kuno ku jako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia to buncut tinya na ya ga bisi kuta yang pu ne sekutanya suba 2 ringgit lebih marnya mar nya kena micu mulut
3: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

0: ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kitai nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kesedua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup mayau, nemu berjakup kau udu. Kemudian aku kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku macam imagine itu. Nyawa bakal teringat ke cerita. Kalau mana Cat Whisperer ni ada cak.
1: Cat Whisperer. Oh. Dr. The Little.
2: Ah, ya kena mojo. Macam aku ngejelu cak.
1: Nggak bukan yang ni ya. Nemu berandau ngejelu. Tetap di rumah. Kulai gawal. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu dibeli ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cak. Anak aja. Ngau jelu-jelunya nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelu.
1: Nya bengkai cerita gedenya.
2: Asal data labelnya dari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung cak.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Jadi aku bisa nyusun 5 itik bengkah ke buah. Kuasa karan tau ngepun ke penusah hangus rumah ianya ke nombor satu lah. Nombor satu ianya overloading. Tau kelebih kuasa karan dikenak berpusat bas itik sukit. Tau kelebih kuasa karan ngekai extension cord tu lah. Okay, ia ke dikenak kita nyambung perengkal literiak berumah tu. Jadi ke contoh yang maketok lah. Okay, sigit sukit berumah nyo sampai 4-5 igit lah. Tri pin plug tu dia cuak ke bas itik sukit. Jadi ngambil ke contoh ya, sigit sukitnya dah, sidak TV, sidak kipas, periwak asik, peti air, kendi literiak. Nyo sama belak berkunsinya bersegi soketnya tadi. Jadi utainya dah boleh ngasuh kuasa karan tu terip atau kemadam ke direk dah. Ya nyo nyo bertinggang dia megang semuanya. Okey, jadi nanti nyemak kena siap nak berapa mana dah. Ya tak boleh merik percik atau ke percik api dah.
1: Mercik.
0: Mercik. Jadi nyak kulihnya di ngujuang ke angus rumah tulihnya di. Nyak kesatunya tadi. Jadi kedua, ya nyak perengkah titok nyaga overloading tu dah. Ke kumai orang bebanan listrik tu nyadi. Di kedengkah kita ba rumah ba dalam distribution board tu dah. Rusak tau ke nak mana. Nak berfungsi minyak tadi. Jadi perengkah tu
1: kira patut ganti minyak tadi.
0: Ya, segi patut berganti. Ya. Jadi nanti perengkah tu rusak dah. Ia nak berfungsi, nyak ke bahaya dah. Jadi barangnya tadi dikumai kita RCD. Atau dalam bahasa reputiah ya, residual current device ah. Ngau MCB, miniature circuit breaker atau kengau kurang pemutus litar kecil macam tadi. Jadi barang duit gig tu ya bisik ba dalam distribution board kita berumah dia. Okey. Jadi pama ya rusak ya nak berfungsi. Jadi kuasa karannya tadi nade uliah otomatik kena kita. Nemu nutup ke diri. Laban utainya ke mutus ke kuasa karannya tadi. Jadi nyak kedua. Jadi ketiga, ianya berkenak ke perengkal teriak, tidak ada dikebenarkan. Jadi reti kuaku tu tadi ianya mengetuk dah. Perengkal teriak tidak ada nitiah ke atur sirium, tau ke JBE, Jabatan Bekalan Elektriak, ia kena ada bisik ngundan cap sirium untuk ke JBE tu lah. Jadi ianya penyebab ketiga ya, yang tadi. Jadi yang keempat, ngambil, tau ke ngaji orang tidak ada ngembuan pengelandiak lah. Tau ke sertifikat kena nyambung tali karan tu. Jadi nanti kita berarti ke sekedar orang ke bisi nangkir rumah, ngagak rumah, tau ke orang nanti nampung rumah panjai. Bak sesekedar kes daripada kita manyuh bala tinggambik orang, tau ke ngaji orang sesengapak dah. Cak kebayarin tadi murah menjarak. Jadi ngonya kita itu tadi nyonya dia peduli. Amai kena sidaknya landiak. Amai kena sidaknya tadi ngembuan sertifikat yang benarkan yang tadi. Nyambung tali karan tu. Jadi ngambil ke contoh yang tadi orang ke bisi ngembuan sertifikat orang ke bisi pengelandiak. Ya maka kita akan ngambil lisen kereta agak. Jadi nanti kita akan milih taksi itu dah. Orang ke bisi ngembuan sertifikat tau ke lisen tu tadi dah. Nga orang ke nemu deriba, tahu ke orang ke nadai ngembuan sertifikat tang nemu deriba, ni ke pilih kita. Jadi mana ndak kita milih orang ke bisik ngembuan sertifikat atau ke lisin, hari kita ke milih orang ke nadai bisik ngembuan lisin yang tadi. Jadi pengawal orang yang kelima, ianya orang pengawal orang kencuri karanto. Okay? Jadi tali karanto udah diputung dari meter, lalu disambung. Sambung baru dah kumbai orang illegal connection tu dah boleh nganguas ke rumah serta bebadi nyawa. Jadi ketegal ya laban pemau teh tu disambung baru. Jadi sambung terus. Jadi ya stindiat inyo lari dah. Nada bisa tapi ya. Jadi nyak kengangat ke karannya tadi. Jadi pengawal mencuri karan tu maka kita semua nemu yang nang segi salah batisi undang-undang lah. Jadi bak sekedar case tu dah kalak nyadi dah. Pengawal mencuri karan tu meh ke pengabis dia manyuh ngasuh nyawa babadi. Jadi laban kemedak dirimpu bisik pengelan dia. Jadi nyawa nadai peduli lagi nanya adalah nyak tadi 5 itu bengkah ke buah kuasa karan tu leh ngepun ke penusah hangus rumah tu dah. Ngawal serta meh nyawa babadi untuk tadi.
2: Pagi Rewind.
3: Cerita kita bagi tu pasal sup terjun.
4: Sama peningkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngomong terjun. Hanya terjun, janik ngomong terjun. Wow. Nama sup ya.
3: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
4: Biasa ya, nanti tak ke nama ke papanya itu. Kakak nyanyi nama, Cak. Dia kalau ingat menu yang kemai daging harimau menangis. Daging Wong Yu, macam itu namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi lain, Cak. Acara melai tadi.
3: Mesti kapsi janik.
4: Mesti kapsi janik, wajib. Entah ini nama dah kan janik bahasa nama. Lepas janik tu ya mayo cak janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak janik dalam puat. Mau janik lepas janik tian nak. Yeah. Terbayar tetak janik.
3: Okey.
4: Ha udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
3: Pemantai dini ke bawang mesai lengan.
4: Bawang borak mesai lengan. Okay. Ini gayanya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majar rentuang buriat ya. Majar nyamai gitu tu di sumai ya.
3: Oh, kemiah tu. Ke janik jangan terjun bakali ya. Kedar tuang
4: ya mesti

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: penganta kami subak yang spray na kerga subak muda kerga lima ringgit na ambil dua ring na ambil nangkap api ku dek ngok to pakai sanggol suma mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek ketuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nah daya no semua ke darah-darah bekanya magang yang kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang kurang kan ayam dini yang kami peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan noan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh dapis si. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut ofis tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Ana mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tunggu rumurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Hari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Lintulu 97.5 FM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Ladies and gentlemen, YFM.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hagi maya sebeda makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami.

0: Air? Dini indor pen ku tadi. Kadik engkah ku ditu, dia tu namun ada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom maris ku ditu, Nuan?
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu namu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng peneka arti kita ikanaban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Ari kami, Bak YFM.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama, duit nadai duit. Kita kerepai dah, begitu ke medak ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu, ke medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua ini, nyak. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Buka isminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Ati mensia to nemu berubah. Ati sudah bisi ati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagak kitai. Siti lagi, anang kah password kamu terlambat bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labannya mudah ditemu.

0: Datang layak puasa itu. Ketegasan.
1: Nama dia mulai urat banyak.
0: Nama itu mukung steam. Nama tay.
1: Anang mulai urat banyak. Dan no orang.
0: Nama hal tay kayak orang saya mendak. Nama aku peduli.
1: Anang ini gak mampu apa banyak. Nada yang pura mendak. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tengok pengawal. Nyaga pemesi rampak nuan kita. Nuan. Nanti nuan berkata. Pura bukain nuna.
0: Ya.

0: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai Sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasus skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah.

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat mari penguntung ngagen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Moka 98.7 FM. YFM.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Tu tau ke percak, basuh jari dengan sabun, serta kuyang kemuang gendur kena dai orang ti engkasih tau ke batu. Pesan tu, hari aku, Alessandro, Gawai FM.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Ferris Lewis, bergulai ngau YFM.

0: Influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maca balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.
1: Kami, Norina Gita, Nintian Hari, bermacam lagu,

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayuh yang berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya. Kebuah piabak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nanti nyemak bisi penanggul, baka lenyau pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya nya baru senang ko ya.
2: Bas tanya aku ngelampat kejap ni laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awak. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah.
1: Ini aku jatuh ke healing. Tindu-tindu apa nak boleh healing?
2: Aku ngasih kumpul kurus tindu ada. Nggak aku kasih kurangnya nak jelak mata. Aku dah tindu ada kia. Nah ada yang matang tindu. Tengah kurus lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 28 hari bulan 6 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama Apai ngau anak ngau Roh Kudus, amin. Allah talapai bari Minggu tu kami nyerah ke derempung, ingat ke tangguh pengawal kami ke datai bergempuru ngau diri semadiri bak gereja teka baruma panjai no kami muji ngemesai kemula no kami ingat ke pengangkat Tuhan Yesus dari pemarai tinggal lepas ke kami beri hati ti nelap beri hati ti kering kena kami tetap nitiah kenuan tajak angka penusia bisa datai bisa nyadi dalam penghidup kami. Awak kami uliah naladan anak nuan Tuhan Yesus kenyerah derimpu ngagai nuan lalu nyelamat ke kami mensia. Awak kami megak jaku ke diberi nuan pagi tu mereka kami penemu, mereka kami pengering, mereka kami pemaya kena nerus ke pejalai pengarap kami dengan Kristus Tuhan kami, amin. Kumai kita ingat ke baca Injil ke dambik ke Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Ku Jesus bejaku urang karindu kapai tu ke inai sida lebih agi hari sida karindu kaku na tau nyadi murid aku. Lalu orang kerindu kanak lelaki tu kanak induk sedak lebih. Hari sedak kerindu kaku nak tahu nyadi murid aku. Lalu orang kena ngesan regan dirimpu. Lalu nitih kaku nak tahu nyadi murid aku. Orang ke ngidup kenyawa diri. Dekat ngelenyau ke lalu orang ke ngelenyau kenyawa diri. Ketika laku dekat ngidup ke ya. Barang siapa nerima kita nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku, nerima ia akan ngirum ke aku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban dia seruan Allah Ta'ala, dekat sama ngau seruannya bempu peh ya. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban dia nya orang ke mana, dekat sama ngau orang ke mana nya bempu peh ya. Lalu barang siapa meda air, meri air rup ngagai, murid aku ke pemadu mito, leban dia murid aku, ngau benar, aku madah ngaya kita sida deka nerima upah sida. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selamat pagi bala menyadi dalam meja Kristus, hari itu hari Minggu kita ke-13, dalam musim selama, no kita sama bergulai, ngau dari sama diri, muji ngemesai kalah talah. Jadi begitu aku mai kita sama belak mati belak mati belak mati ke arwah ba Allah Taala. Jadi Yesus pagi tu nanya kita, awak ke kita meri pemutus teka ngaga pilihan tu tadi. Tapi kita nemu kita nadai pilihan bukai taja Yesus nanya pilih kita semina ya aja. Jadi tu mandah ke kita utai ke patut diserah kita. Belajar awak ke kita nemu ni bagi ke uliah di kerja kita lebuh kita ke nitih ke Yesus dalam pejalai pengharap kita tu. Semua utai uliah semina semua utai ti maneh ngagai kita. Jadi lebuh hati kita tu uliah gawa ke muai utai kena maneh tu tadi kita nemu nyamai pemutus kita dekat nitih ke Tuhan Yesus. Taja jaku Yesus pagi tu baka ke nak peduli ke ruang bilik kita nolah ngesan tulisnya ditang Yesus maka merik kita awak no kita ngasuh ya dulu dalam penghidup kita bersari-sari bepun kita medak ke kita lenyau lupa kita ke milih Yesus tahu danya kita maka nemu lah dalam perjalanannya tadi kita boleh mayu haki. Dalam nimit Tuhan kita nemu Yesus, mai kita ngawak ke berjalan ngoya. Nyari tu berguna ke pemutus kiamat. regang tu tadi. Jadi tu meh rega pengerinduk Tuhan Yesus. Jadi tu ngasuh kita sama berjalan menuju Tuhan Yesus. Regang engkau mai pemerat. Engkau mai mak ke berat dalam sekedar utai kenyadi dalam penghidup kita. Lalu kita nemu mega penghidup utai kesenang ke sekedar. Tang berguna amat labu kita ngelala kita berjalan itu tadi berguna ke orang ke merindang kita. Berguna orang ke uliah mantuk kita. Jesus saja ke ditemu kita uliah mantuk kita. Indah Jesus mega dalam pejalan regang yang menuju ke Golgota, siku orang Simon dari Serin dalam pejalannya tadi mantuk ya. Jadi kita mega mantuk diri sama diri dalam pejalan kita dengan kita ke bersemayang, dengan kita mengingat kesedar dalam penguat kita ke bersemayang, awak ke sama kita keriang anak ninggal ke diri sama diri, awak kita sama mansang dalam pejalan pengarap kita tu. Jadi pagi itu belum menyedia Kristus sewak ke kita sama berundian. Ini tiang hari itu, ukai seminak berminggu itu aja. Yesus ngasuh tua meri pemutus. Lalu barang siapa meri airup ngagai murid aku ti pemadu mitu, labannya murid aku ngebenar aku madah ngagai kita sidak dekat nerima upah. Nyak ke ditemu kita. Nyak kutai ke diking dalam penghidup kita. Amat makitai ngai jaku sumbu ngai jaku tinggi tang kita nemu ngerja pengawak temit tu tadi. Nanda ko Santa Teresa di Kolkata ngerja pengawak kemitang dalam pengerinduk. Sama sama kita berunding minta penemu hari Tuhan Yesus, minta penemu hari Kudus. Awak ke lebok kita ngerja pengawak kemit kita pada kita dalam pengerinduk nyamri impact tu ke kesan kebesai ngagai penghidup orang bukannya dewa kala tala berkat kita lalu meri awak ke baru dalam penghidup kita itu ngerja utai ke patut dikerja kita ini tiah ke penekak Allah Ta'ala. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimit Tuhan ngonwan nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kala tala timada berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.

0: Segulai sejalai ngau kami Pak YFM.
1: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
2: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
3: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung minawal arimbak. Tu bak bulan satu, kena kita gawa. Nyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah halai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan yung, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngegai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawa. Udah ke kita itu bawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawa. Semua kita ningah di kaban nakak.
4: Wai, Dani wai. Oh wai, Dani wai, Dani wai.

Dena, lagu ke dibai Jenerino Jeraki pendengar lagu dikenak kita mungkal atau kengepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Selamat pagi serta selamat hari Minggu ngagai semua bela pendengar ke pagi tu. Ia ku dah tumu Dani mendiang ke YFM tentu ia frekuensi kami di Benaraya Kuching 101.3 FM Piamaga kita ia ke diau di Kapit oleh mendiang ke kami ngenak 94.3 FM ke pagi tu ya, serta maga kita ia ke diau di menua-menua Bukai di Serata Sarawak oleh mendiang ke kami ngena FM ia ke Semak Ndu kita diau ya. Kita ia ke diau di luar menua Sarawak, kita ke diau di Kalimantan Indonesia, Brunei kini, Singapura atau ke Semenanjung Malaysia, Sabah oleh mendiang ke kami ngena RTM Klik ke pagi tu. Ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita pagi tu peningah tentu ya bergulai ngaku Imerda Joni tak ke mail pagi tu bawa awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi mari selamat pagi sekali lagi ngagai semua bela peningah ya kenang ya seruran milih kami jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke pagi tu peningah tentu ya. Abis sekedap peningah kita itu tadi pelabakku udah tak ke benung nyikap diri kedekat nurun ke gereja atau ke kita nyangkanya benung kiruh di dapur out jadi ke pemakai pagi kita ke pagi tu out dekat ngiruk pagi bak pagi hari Minggu bulan ngau diri sepilih pemakai ngaki kita nyangkanya benung berjalan ke pengawak kini jam ke dia tu kelebih lagi kita ya ke gawak shift peninga meri selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua ya hari tu 28 hari bulan 6 2026. Jadi tu sum program kita ungkup ya hari tu peninga udah tu lagi mai kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi di andua kami baca pesan berat yang kita ke dekat ngajum pesan berat oleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemaga oleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya 7.30 pagi di andua kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching. Lalu buat jam kita ke peludi lagi peningah dia kita dekat mendiang ke program Lalau Penghidup bergulai ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan. Lalu 8.30 pagi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Griman Ujang buat program Tungkat Semangat berkenyameh tusun program kita ke pagi tu buat awak pengerak pagi nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi peningah ya. Jadi lagi terus perenang kita tu sebenarnya kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah nangkan ke tu lagi tu lagu ke dibai Cecilia ulih ke aku ngempu kesulai ti terbaik YFM segulas jalai.

Simpan mengau badas, gelemak basin wan, are kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Limit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Ana ngarap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Ana ngandal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngergak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorak. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: sebab pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak Yangin tu tahun baru. Nanti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benar muka ianya ingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ngira siapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita merak bala Cina Jakob Sagarik tadi ya. Garik ti dikena sidak ya garik ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya lekat Jakob tu Jakob sal kita ninggal ke garik kita itik lama erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama lalu dibuka kita lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita lalu laban kita dekat ba medak ba musim ti baru ba maya ti baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan ba utai ti baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku ti baru nama ti jakonya fresh utai ti baru ya ti diterima oleh kita lalu kenyak megak ba penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya ti ke baru buaya ke lama
2: YFM Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ke nitiah ke orang ya, baka pasang surut utai nya tadi ur ai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Siswa, pengang siang kata diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nada yati kamat kerjaya tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul barunya tu dah ulih diputarkan. Sekali lagi, dalam mati kita bu, nampuan pengang siang. Biar berinsat dulu, nampi kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace Siam Kicwa, berbulan dengan YFM.

Ianya nak kita mendeng ke program lagu-lagu puji sembah pagi hari Minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngan mega pesan pebatang kita boleh nganjung ngagai email yfmiban@gmail.com serta mega boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, kan jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati tu datai hari baji anak puyu, madah ke bawang anak tinggum, bawang anak tinggum tau ke indai balai, tau ke bini ngerantau anak nyawai, udah nadai kena 26 hari bulan 6 2026, jadi bawang anak tinggum tu dekat di intu babukit Engkulik, kilometer 5, jalai Bukit Guram. Kapit kena 28 hari bulan 6 2026, ianya malam hari Minggu. Lalu dekat di Anjung Kependam KDC, Jalai Selirik Kapit kena 29 hari bulan 6 2026, ianya kena pagi hari 1 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan, ia kengelala bawang anak tinggum bala petunggau ya, ngau semua ia kengelala nak ngira dinia lain dua kita diau. Kita dipinta datai magang ngau ngesah penusah rabatuk ba Bukit Kulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit ya. Jadi penerang ke sili agi kita tau bertanya ngagai baji anak puyu ba nombor 014-954-6683 tau ke ngerantau anak nyawai 014-735-2025 tau ke pungga anak tinggum 014-223-4625 tau ke balai anak ngerantau 017-565-5028 ya. Ku nandu isi pesan tu peninga, pesan pemati tu datang dari baji anak puyu, madah ke bawang anak tinggum, bawang anak tinggum tau ke indai balai, tau ke bini ngerantau anak nyawai, udah nadai kena 26 hari bulan 6 2026. Jadi bawang anak tinggum tu dekat di intu babukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit kena 28 hari bulan 6 2026, ianya kena malam hari Minggu. Lalu dekat di Anjung Kependam KDC Jalai Selirik Kapit, ianya kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 pukul 7 pagi ya. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai baji anak puyu bernombor 014-954-6683 tau ke ngerantau anak nyawai 014-735-2025 tau ke pungga anak tinggum 014-223-4625 tau ke balai anak ngerantau 017-565-5028. Pesan kedua tu peninga, ianya pesan pemati tu datai ari riung anak jana tau ke inai tawik, madah ke pemati laki ya, ayum anak belawan, ayum anak belawan tau ke apai tawik, tau ke apai tawik, udah nadai kena ari 6 27 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di intu bebala mayuh baru mes 1 Malaysia Kapit kena 29 hari bulan 6 2026 hari 1. Lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2 bak pendam SDNU Jalai Antaruh. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikediau berantau jerenang julau rumah injup ngau rumah ragai iran sung berambun nanga peraran nanga pelagus nanga bening jumput di dasu julau dundang di ijit julau rumah baki entabai julau entayih julau latuah julau serta kepembelayan ikan oleh dirintai ke dituk magang semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu au. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngake Freddy bernumur 014-395-1070 tau keluli 012-872-1594 ya. Kunandu isi pesan tu peninga, pesan pemati tu datai ari riung anak jana tau ke inai tawik, tau ke inai tawik, madah ke pemati laki ya, ayum anak belawan, ayum anak belawan tau ke apai tawik, tau ke apai tawik, kena hari 6 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah baru mes 1 Malaysia Kapit kena 29 hari bulan 6 2026 hari 1 serta dekat di Kubur kena pagi hari 2 Bak Pendam SDNU Jalai Antaruh ya penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai Freddy bernomor 014-395-1070 tau keluli 012-872-1594. Pesan tik ketiga tu peninga pesan pemati tu datai Ari Angela anak naga. Pesan pemati tu datai Ari Angela anak naga madah ke lakia bangsa tau ke James bangsa anak giang. Bangsa tau ke James bangsa anak giang udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sungai Bebala Mayuah kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu barumeh pertubuhan meninggikan akhlak C Chuan Ko Sri Aman rumah kunci kuning serta dekat di Kubur kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 di Pendam Anglican St Lauren Sabah Bu Sri Aman. Pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai tis pemakai rabat ngagai rumah tingkau nangga ulai debak sekayu batang rimbas sekayu batang paku sekayu batang krian rumah Stanley Nari batu 11 tengah jalan Oyak Sibu rumah Duat nangga asam melupak rumah Kayan nangga teliak krian rumah Linggal Lempung Mbawang Kesit Rumah Tutung Danau Kelili Rumah Lanjak Nanga Stras Julau serta kapan pelayani ke Bukai kenalah dirintai ke Ditok Magang ya penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai Robert Cendang tau ke Dom Banumo 017-854-7594 tau ke Edward Ken tau ke Wat Banumo 019-783-7884 tau ke Senorita tau ke IV 011-330-595-72 ya aku nak isi pesan pesan pemati tu datai Ari Angela anak naga madah ke bangsa tau ke James bangsa anak giang bangsa tau ke James bangsa anak giang udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sungai Bebala Mayuah kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu baru meh pertubuhan meninggikan akhlak C Chuan Ko Sri Aman rumah kunci kuning serta dekat di Kubur kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 Bak Pendam Anglican St Lawrence Sabu Sri Aman ya penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai Robert Cendang tau ke Dom bernomor 017-854-7594 tau ke Edward Ken tau ke Wat 019-783-7884 tau ke Senorita tau ke IV 011-330-595-72
2: World Cup 2026 28/6/2026 hari Minggu main dalam grup L Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus Siti lagi main dalam grup L Siti lagi main dalam grup L Croatia melawan Ghana buat jam kesama boleh dipedak live buat TV OK dalam grup K Colombia bertemu dengan Portugal Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti yang main dalam grup K. Kongo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak. Live buat TV 1. Dalam grup J. Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gi nampung pesan kita ke pagi itu peninggalnya di pesan pemati itu datai Ari Samson Spencer Tanggi tau ke Agung madah ke Indaya Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai kena Ari 5 26 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai Bebalemaiwah kena Ari Minggu 28 hari bulan 6 2026, Barumeh nombor 72 Lorong Samarinda Baru 26, lalu dekat di Anjong ke Pendam Christian Aping kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026. Pesan tu dituju ke ngagai bala ia kediau ba Aping, Abuak, Limau, Dadek, Muding, Pantuk, Lacau, Undup, Engklili, Sibu, Lubuak, Mulung, Mukah serta kapal pelayan ke Bukai. Ia kenalah dirintai ke Dituk semua kita dipinta datang magang. Ya, jadi penerang ke Siliak, kita tahu bertanya ngagai Simpson tau ke Agung bernumor 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792 ya, kunandu isi pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati tu datai Ari Simpson Spencer Tanggi tau ke Agung madah ke Indaya Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai kena Ari 5 26 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai Bebalemaiwah kena Ari Minggu 28 hari bulan 6 2026, baru meh nombor 72 Lorong Samarinda Baru 26, lalu dekat di Anjung ke Pendam Christian Aping kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026. Ya, jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertanya ngagai Simpsons tau ke Agung bernumor 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninggal, pesan pemati itu datai Ari Daniel anak Liang ngari ke David anak Aming madah ke pemati Cimung anak Arau, Cimung anak Arau tau ke Indai Badau, tau ke Indai Badau udah nadai kena 20 kebenarnya yang tu udah dianjung ke Pendam ni. Okey, minta ampun, lalu ku maca pesan ti anangkan ketuk. Pesan pemati tu datai Ari Jawat ane Anjan, pesan pemati tu datai Ari Jawat ane Anjan tau ke bini sawah, tau ke bini sawah. Jadi pesan pemati tu madah ke sawah anak pergi, sawah anak pergi tau ke Apai Jawa, tau ke Apai Jawa udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026, ianya kena hari 6, lalu dekat di Sengai Bebalemaiwah kena hari Minggu 28 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1 29 hari bulan 6 2026. Ya, jadi pesan untuk peningah dituju ke ngagai kapal pelayan ia kediau batang air Entabai, batang air Kenawit, Pendebek Laya Betung, batang air Senggaih, Merurun Entabai, Meteh Kapit, Nanga Lipus Kenawit, batang air Entaih, Piambaga, batang air Mujuk, Kakup Ulu Entabai, Serikai Sibu Kapit, Piambaga Kapal Melayan ia kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang. Ya, jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Thomas Nanga Sekedang Entabai Julau. Penerang ke Silik lagi kita tahu bertanya ngagai tuan rumah Thomas bernumor 016-236-1057 tau ke Liang 014-896-1123. Ya, kunanduk isi pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati tu datai Ari Jawat anak Anjan, pesan pemati tu datai Ari Jawat anak Anjan madah ke pemati sawuh anak pergi, sawuh anak pergi tau ke Apai Jawa, tau ke Apai Jawa udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 ianya hari 6, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 serta dekat di Anjong Kepenam kena hari 1 29 hari bulan 6 2026 ya. Jadi semua kita kenglala dipinta datai ngagai rumah Thomas nangas kedeng entah bajulau lalu penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai rumah Thomas bernomor 016

0: 1, 2, 3 ya. Lalu pesan ti Siti Tok Peningah ke sekali Tok. Pesan pemati Tok datai hari iki jadi pesan tu madah ke cabu ane nyayun. Cabu ane nyayun udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026, hari 6 jam 3 ngalih hari. Lalu dekat di kubur kena 29 hari bulan 6 2026, ianya hari 1 bak pendam grateful Bukit Aup Sibu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngaki kawan belayan di kedia bak Kucing Sibu Sung Kapit Miri serta megak kawan belayan di kebukai kenalah dirintai ke di Tumagang. Kita dipinta datai ngagai rumah melin anak imbu Sungai Setutung Jalan Menyan Nibuang Tada Sibu. Laban yang tu dekat di Anjung kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 ya. Jadi aku nanduk baru pesan tu peninga, pesan pemati tu madah ke cabu anak nyayun. Cabu anak nyayun udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di Anjung ke pendam kena 29 hari bulan 6 2026, ianya hari 1 bak pendam grateful Bukit Aup Sibu ya. Ini jadi do nyengai cabu anak nyayun tu ianya bak rumah melin anak imbu Sungai Setutung Jalan Menyan Nibuang Tada Sibu ya. Ikinya tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM bakal ke pagi tu au. Lagi kita kedekan nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang oleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pian maga oleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422. 7:30 pagi tu lagi peninga dua kami nabu ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching.
1: Dengar kami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi. Lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Low.

serta Uyah Megah bertemu Ngau Bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.

pagi dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni ba berita pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 2026. Keterubah tu batang berita. Perintah Sarawak merambu ngemansang ke skim pengentap pendiau baru ungkup rakyat kesuah kena penusah tanah tusuk ngau ampu bah di kapit. RM300 juta diungkup ke dengah program ngadu ke baru sekolah di Kelulu Jai di Sarawak. Atur nyiri Ketuai Raban Bansa ngatuai komuniti KMKK endang-endak berpanggai bak pemayuah ti ditetap ke. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak merambu dekat ngemansang ke skim pengentap pendiau baru ungkup rakyat kampung Melayu ke suah dituntung penusah tanah tusur ngau ampu bah di kapit. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ketabak pada bilo lama kapit udah dikelala nyedi palan ke strategik ndo ngemansang ke skimnya. 700 singkangnya dekat nyedia kepalan ndo pengentap pendiau ke likun agi kelimpah rimuka mayuh agi awak pemansang ke baru. Ya madah pengawak berjalai ke skimnya sebedau tu udah mujur diperjalai ke dibagi benua Sibu ngau Kuching. Berbak ngau nya perintah menua mega udah ngemendak ke skim pengentap pendiau baru ungkuk veteran Raban Sedadu. Dua bengkah perambunya dekat dibantai ke ngagai State Planning Authority ngambil ke dipersa serta dipejalai ke ngau silik agi. Ya madah munyinya ngagai pengeram berita udah penemuai ngabas tabak padang bilung kapit lama di kapit. Ngenang perkara bekau ngau program ngadu ke baru sekolah ti Kelulu Jai Premier madah ke RM300 juta hari penyampau RM1 bilion udah diungkup ke kena ngadu ke baru sekolahnya. Lalu hari RM700 juta dekat dikena ngau manah lebuh ngadu ke baru mayuh agi sekolah ti Kelulu Jai kepatut diperhatika. Kelimpah ringangkat ke pemanah infrastruktur yang megak merambu ngagak kelas pintau ngau ngenak papan digital. Atur tik berkenak ke teknologi hendang berguna benar dikena merangsang nembiak sekolah berkenak ke digital. Berebak ngaunya Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari anda amat hati atur berjalai ke pelan pemansang kanan negeri tik baru dekan tentu ke kapit oleh nempuh atur pemansang ke baru dalam tempoh 5 ngagai 6 tahun ti dekat datai. Ya madah perintah Sarawak ke dia tu benung berarti ke bagi pelan struktur ngau pelan pemansang besar di kapit. Pelannya ngenak konsep smart township ngambil ke ulih mengkang nyadi elemen kadung dikena napik guna pemansang kapit dudi ari ila. Pelannya mungko pengawak ngemesai ke pasar kapit nyang kawum perambu ngagak jalai beringkat nyadi sebagi ari pelan pemansang infrastruktur jemah ila. Atur nyiri Ketuai Raban Bansa ngatuai komuniti KMKK terbawa agik pengulu bak Raban Bansa Iban di Sarawak nang dak berpanggai bak pemayuh tik ditetap ke. Tang ditiah keguna serta pemayuh orang bak tiap bengkah kandang endur. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawal berumah ngau perintah lokal. Datuk Dr. Pengguam manggil madah ke atur tik berkawak ngau pengawak nyiri ke bala KMKK nang sigi udah bisik dikenal nentu ke perkara tu diperjalai ke ngau berurun. Ya madah tanggung pengawak pengulu ngau tuai komuniti nang cukup besar nyadi ke terabai menua dikenal mutal ke isu barumah panjai sebedau dianjung ngagi upis pelilih menua tau ke majlis adat istiadat. Ya madah munyinya udah nguluk pengerami malam giling tikai ke diatur gerempung Iban Limbang bak Dewan St. Edmund Limbang. Berebak ngaunya orang tidakkan jadi calon tuai rumah tu nak tau nak ngembuan 20 pintu ruang bilik sepedau ke tau ngembuan tuai rumah kelimpah hari ngembuan penelebak serta tikas pelajar kepatut. Dia tu kita menung mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Mansia Mayuh dipinta ngambil keterus negap ke kerjasama dikena ngemunas ke penyalah guna dadah.
Sapit Menteri Pemansang Pengelantang Komuniti, Datuk Muhammad Razis Hitam madah ke Atur Pengawak Tu dikenal nampak komuniti Tik Likun, Lantang serta Nadai Ngeraja Ulah Tik Enak Mana. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Saribas nyadekak ke semua Raban Megak bergempung ngembing tiap ikut orang tiba kawak ngau penyalah guna dadah. Atur Tok Setipak ngau peminta Julak Jalai Pengarap dikenal nampak Raban Bansa ti inklusif serta Lantang. Yang maksud ke jakunya, lebuh pengawak nutup program jelajah aspirasi bebas dadah keselamatan komuniti bagi menua betung bak Dewan Perpaduan di Debak. Atur pelajar bak bidang sains teknologi, engineering ngau matematik, STEM, patu majak ditegap agi ngambil ke ngada kerebak baru ke uliah ngerandang bidang peminta tiru AI ngau aerospace. Sapit Menteri Utiliti Sarawak, Dato' Ibrahim Baki, madah ke Atur Pengawak Pelajar bak bidang STEM andang berguna benar, laban bidang ke berkawa ngau AI dekan nyadi pemansut besar ekonomi Sarawak Jemaah Elok. Bidang tu nyengkaum semiconductor, robotik ngau aerospace. Ia madah menyinyak bak pengerami ngelancau ke Carnival Eksplorasi Pendidikan STEM 3.0 Sato di Kuching. Ia madah pengawak ngatur karnivalnya dikenal merik penerang tumu ngagai nembiak nengah cara belajar tik lebih interaktif serta ngerinduk ke ati. Tuju ngatur pengawak tu senutuk ngau atur singkang perintah Sarawak nuju ekonomi digital, teknologi, innovation ngau ekonomi hijau. Bisik 137 ikut nembiak nyulut ngau 14 gerempung serta organisasi bak sitak kapit nerima insentif pelajar ngau cek penyampau RM213,000. Menteri Kerja Raya Kemagak Kaban Parlimen Kapit, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, madah ke pengawak merik bantuknya mandang ke pengeransiang perintah nak ngetu ngemansang ke muda mensia ngau negap ke pangkuk pengawak komuniti bak sitak kapit. Ia megak ngarap ke balan nembiak uliah ngenak bantuknya ngau manah dikena nyaup sidak nyapai pemuju akademik serta ngemansang ke diri bak pelajar. Ia madah munyinyak lebuah pejadi pengerami nyuak ke cek ngau insentif pelajar Parlimen Kapit di Kapit. Kau kerjasama antara Raban Sedadu Malaysia ATM, Agensi Perintah Ngau Rakyat, majak ditegap ke nengah program Jiwa Murni bak Kampung Tebekang Bidayuh Serian. Kaban Parlimen Serian, Datuk Seri Dr. Richard Riot Jaim, madah ke programnya ukai seminar ngerapit ke kawa antara ATM ngau rakyat ajak, tamaga nerenak ke semangat, taluak ke menua serta nambah ke pemeti hati pasal tanggung pengawak gulai ngetan ke pemayak ngau pengelantang menua. Ia madah menyenyak lebuah berjadi program Jiwa Murni ti diatur berserimai ngau Carnival Pelan Strategik Pertahanan Negara PSPN Peringkat 1 Division. Bak programnya megak bisi ngatur pengawak berperasa pengerai serta mandang ke aset Raban Sedadu Malaysia. Mansia Mayuh dipinta seluruhan berjimat lebih berkenak ke internet sekali ke bak pemerintang ngurus ke pengawak bank tau kemindah ke duit bak online. Tuju atu singkang tu dikena nyeliah ke diri arinya di mansa pengawak tipu cyber serta nyaga penerang diri. Direktur Upis Pemadah Malaysia Sarawak Sabri Said madah ke pengawak ngangkat ke literasi digital berguna benar ngambil ke orang mayuh nemu agik selentang penusah jenayah cyber serta ngenak platform digital tik pintar serta likun. Ia madah munyinyak lebuh berjadi program OH Gawai Dayak AFIN 2026 bak Kampung Muja Tebeduk Serian. Program tu kediatu Upis Pemadah Malaysia Sarawak begulai ngau AFIN Group tinggempuruk ke kira 500 ikut orang ngau ngambil baginya. Mayuh macam aktiviti bisik diatur nyengkaum sesi literasi perkara wang, muka akaun bank serta aktiviti rakyat. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Perintah Sarawak merambu ngemansang ke skim pengentap pendiau baru
Ungkup rakyat kesuah kena penusah tanah tusuk ngau ampu bah di kapit. 300 juta ringgit diungkup nengah program ngadu ke baru sekolah ti kelalu jai di Sarawak. Atu nyiri ketua Raban Bansa ngau tuai komuniti KMKK hendak-hendak berpanggai bak pemayuah ti ditetap ke. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 28/6 dalam tahun 1994, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Mak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Sui Guan. Kedai bakery itu ianya pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngaga kia arip ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Mada, sidau dah lama masuk bah industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya bah Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai Bak King Center dibuka nintiang hari, melabur pukul 8 pagi, nyentua ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak Nambah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngak orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
5: Dengar kami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Low.

0: serta Ulia Megah bertemu Gau Bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Seladang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA

Ba antara lagu kribai True Force Band Peningau dan merenang kita ba YFM ba awak pengerak pagi ke pagi tu ngujung ke jam kita dia tu pukul 7:56 minit pagi Peningau mari sama pagi ngaji kita. Terima kasih laban lagi milih kami di YFM jadi ke pemerintahan kita bakal ke pagi tu Peningau ba pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 di Selatan Du di Sarawak kita boleh mendeng ke kami ngena frekuensi ke semak dulu kita diau serta maga ngena RTM klik ke pagi tu kita ke diau di luar menua Sarawak. Okey, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung ba rantau jalai kini jam ke dia tu nyangkanya benung nurun ke gereja kini tau ke nguluk sekedar pengawak ke bisi diatur di bagi menua kita Peningau serta maga nyangkanya bisi udah nurun ke market kini ke pagi tu berbeli ke lauk au ba ujung minggu berketuk tentu ya mayuh lauk bisi dijual orang ba sebelah tamu dia ya. Kita ngira kini ke pejalai ke penunggak kita Sarito Peningau ngarak ke sama belah jimat berbaik ke kereta ngarak ke sama belah nyaga penglikun dirimpu ngemaga orang bukai ya ke sama bertengah ke jalai alun Peningau ya. Ikan jadi udah tu lagi mai kita berdeng ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Eris Sumpeng Jingan tang sebenarnya merenang kita ngau lagu ke dibai Betty Baweng tu Peningau romantik cukup romantik YFM pengerak pagi.